Pokoknya selamat pagi semuanya rekan Prima Wong Reang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari Jumat paginya barengan Putri Ayu di Ngopi Say. Dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut. Sampai jam 10 pagi ini ya. Berarti di tanggal berapa nih? Jumat kedua nih. Jumat berapa? Ketiga ya Allah. Mbak Putri Ayu nih gimana sih? Udah pertengahan bulan. Masih pengennya awal-awal bulan nih. Soalnya terpesona nih dengan Mimi Radminah yang pakai merah-merah, kerudung merah, kaos apa deh, kerudung hitam, kaos merah, terus ada Teteh Soleha kerudung merah, kaos merah juga nih. Wah, sebenarnya merah-merah nih pagi hari ini ya. Oke, selamat pagi. Ngopi saya sampai jam 10 pagi di hari Jumat 17 Juli 2026. Udah tanggal 17 aja nih rekan Prima Wong Reang. Hai. Sudah sampai mana nih pencapaian-pencapaian, target-target kerjanya ataupun rencana-rencananya? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Dan jangan lupa dipantengin hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya rekan Prima semuanya seperti biasa dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dut, dan lagu-lagu terbaru ya yang pastinya asik, asik, asik. Dan informasi menarik siap Putri Ayu hadirkan buat rekan Prima semuanya di Ngopi Say. Dan jangan lupa join juga di live TikTok kita ya, live TikTok Prima FM. Lewat TikToknya Prima FM yaitu di Prima 95,8 FM Indramayu. Langsung aja cus. Langsung aja langsung di live TikTok Prima yang sudah rame pagi hari ini, yang sudah pada gabung, udah pada ngintip-ngintip ya pagi hari. Selamat pagi semuanya yang sudah join. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya, aktivitasnya lancar. Dan ada doa-doa pagi nih yang sudah dikirimkan di grup Ventura Family Prima di pagi hari ini. Apa doa paginya? Di hari Jumat yang mulai ini kami memohon kepadamu ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, dan rezeki yang halal, anak yang soleh dan juga solehah, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkah, kesehatan yang prima, dan keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam Jumat berkah untuk semuanya. Oke, masih ditunggu ya rekan Prima semuanya, karena ini agenda rutin yang ada di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, yaitu setiap hari Jumat pagi yaitu ada agenda senam sehat bersama rekan Prima. Ditunggu-ditunggu yang ingin senam tuh udah pada nunggu ya, instrukturnya juga udah ready banget. Dress code-nya mengenakan merah. Tapi kalau enggak punya warna merah bagaimana Mbak Putri? Oke, enggak apa-apa kalau enggak punya kaos warna merah, tetap berangkat aja pakai yang lainnya yang ada. Jangan sampai karena ada alasan enggak punya dah warna merah jadi enggak berangkat. Jangan ya. Berangkat yuk, ditunggu. Putri Ayu juga ikutan nih memakai warna merah. Tapi apanya? Cek aja. Iya, di live tetap Prima. Oke, selamat pagi. Lagu pertama nih biar lebih semangat rekan Prima semuanya. Aduh, tak bola balik berikut ini. Sepertinya lama banget ya kita enggak mendengarkan lagu Tabola Ballet. Dari mana sih lagu Tabola Ballet tersebut? Lagu Tabola Ballet berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Tepatnya di NTT sana. Unik banget karena menggabungkan irama musik Indonesia Timur dengan lirik bahasa daerah Flores dan sentuhan bahasa Minangnya. Yuk, asik.

kerja. Iya. Oke, dari Singapura hadir menyapa pagi hari ini ya. Untuk Singapura menyapa pagi hari ini. Dari Singapura, Singapura, Singapura, Kedung Dawa Gabus Wetan juga hadir. Asik, Kedung Dawa Gabus Wetan. Halo, Ate Palo, selamat pagi Kedung Dawa Gabus Wetan hadir. Daerah mana lagi nih, daerah mana lagi, Toros Rayu, Wong Apak sana juga hadir. Ada Kedung Dawa Gabus Wetan, ada Mas Karat. Mas Karat, ini maksudnya apa nih? Oh, hanya nama ya. Oke, selamat pagi ya. Terima kasih yang masih pantengin nih monitor selalu di 95,8 FM Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada Kak Adi Hidayat juga, selamat pagi. Hai. Kebumen Bonorowo juga Mas Angga, selamat pagi. Kebumen Bonorowo hadir ya. Selamat pagi, juga ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Asik. Ada Sarmadi Ogah, Kak Sarmadi. Dari Magetan juga hadir Kak Sutomo Takeran. Kak Sutomo, selamat pagi. Kebayoran Lama, Jaksel hadir. Burung Biru hadir. Oke, pokoknya yang hadir. Oke, selamat pagi.

Ring of Peace juga nanti bakal dihadirkan sejumlah informasi yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ada pantun gak sih? Ayo boleh-boleh dong berbagi pantunnya juga. Nanti boleh berbagi-bagi pantun atau berbagi wangsalan di Ngopi Say pagi hari ini ya. Boleh banget, boleh. Silahkan yang ada di live TikTok juga boleh berkirim wangsalan di pagi hari ini. Oke oke ya, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Putri Ayu, selamat beraktivitas kembali ya. Semangat ya, semangat. Oke, selamat beraktivitas juga ya. Selamat pagi juga Mas Angga, selamat beraktivitas semuanya rekan Prima pagi hari ini. Dan pagi hari ini masih ditunggu yang ingin senam sehat bersama rekan Prima. Request lagu boleh, boleh silakan. Request lagunya di pagi hari ini adalah lagu dangdut remix popdut atau dangdut koplo yang terbaru juga boleh. Ya silakan Kak. Mau request lagu apa nih Kakak? Oke, silakan komen-komen yang ingin request lagunya juga boleh banget. 0853-2189-9582 itu nomor telepon interaktif Prima. Nanti bisa dipergunakan untuk teleponnya di sesi jam yang kedua. Di sesi jam yang kedua sekira pukul 8 sampai pukul 10. Yuk kita goyang lagi, pica-pica.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya tukang urut.

0: Nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.
4: Kayaknya harus dikerokin zebranya.
2: RT, partai kelakuan emang.

menari-menari di ruang siaran sambil menari-menari juga nih. Iya kan? Oke. Gak penasaran nih, gak pengen ngintip bagaimana Putri Ayu menari pagi hari ini di pojokan ruang siaran. Oke, ada yang request lagu Pacarku Memang Dekat, 5 langkah dari rumah. Asik-asik jos. Pacar 5 langkah, request lagu dari yang nonton radio pagi hari ini ya. Selamat pagi. Ada daerah Sahargeli Sukajati Tete. Ini ada Opa. Opa Narto, selamat pagi ya sarange. Anyang hasil. Aduh, kirain dari Korea ya. Oke, ini Kak Alfian Cirebon request lagunya Pacar 5 Langkah. Aduh, sebenarnya sih pacarnya beda kecamatan, Mbak. Aduh, Mbak, malah beda wilayah, Mbak. Cirebon Indramayu. Ya, baru hari Jumat ya. Ini belum malam mingguan nih, Kak Alfian. Oke, ditunggu ya Pacar 5 Langkahnya. Mas Angga Maniso juga request lagu Gedang Rojo, Mbak Ayu. Gedang Rojo, Pisang Raja berarti maksudnya ya. Oke, nanti Gedang Rojo ya. Dicatat dulu ya, pastinya dicatat. Ada yang nanya lagu Tarling apa Dangdut, Mbak? Oke, acara pagi hari itu lagu Dangdut. Dangdut asyik, Dangdut remix, Dangdut koplonya ya. Kalau Tarling nanti di sesi jam 11 dong. Kalau Senin sampai Jumat itu Vensura, Vens ketemu di udara. Lagu-lagu Tarling, lagu-lagu Pantura Indramayu Cirebonan yang terbaru maupun yang lawas-lawas, itu dari pukul 11 sampai 15 sore. Lanjut dan berdendang karaoke. Ya, itu kalau Senin sampai Jumat. Ayo dicatat dong. Jadwal-jadwalnya boleh dicatat ya rekam prima. Kalau hari Sabtu, Minggu atau akhir pekan itu untuk acara Vensura atau lagu-lagu Tarling, itu dari pukul 12 sampai 14 siang, hanya 2 jam kalau akhir pekan di hari Sabtu dan juga Minggu. Oke, ada Gugut, selamat pagi. Jangan lupa ya Kak lagunya. Katut Lanangan Soalnya Kisahku lo dari Adela ya. Oke, daerah Boyolali ya Kak Gugut, selamat pagi. Boyolali, ojo lali-lali berarti. Salam kenal buat semuanya aja. Hey Gugi, pokoknya dicatat ya, dicatat dulu deh. Selamat pagi Kedung Dawa, Gabus Wetan juga. Gabus, daerah Gabus Wetan, selamat pagi nih untuk daerah Gabus Wetan ya. Yang ada di Gabus juga selamat pagi, daerah Gabus. Aduh, selamat pagi yang masih pantengin Radio Prima FM pastinya asik-asik sambil ngerjain segala tugas-tugasnya. Jam 7.31 menit pagi hari ini, saat ini sudah sarapankah? Dengan sarapannya pakai apa nih? Sarapannya pakai apa rekan Prima pagi-pagi? Tapi pastinya kalau dingin-dingin gini ya, minum yang anget-anget, iya enggak sih? Ya, anget-anget. Apalagi yang suka dengan minuman rempah-rempahnya nih. Aduh, Ibu Sukina, minuman rempah-rempahnya juga nih. Dari Ibu Sukina kemarin ada dapat apa tuh? Kunyit, ada jahe. Apalagi Ibu serai ya, itu manfaat banget tuh untuk kalau kita minum hangat-hangat ya. Minum hangat-hangat di pagi hari untuk rempah-rempah juga. Aduh, tapi ada yang minum jamu gak sih pagi-pagi? Soalnya tadi putrinya juga lihat ya, lihat ada pedagang jamu yang menggunakan motor sih. Tapi ada sih pedagang jamu yang pakai sepeda ya kan. Tapi tadi bukan bawa jamu loh, tapi bapak jamu atau akang-akang jamu nih yang dagang jamu. Oke deh. Bagaimana nih rekan Prima untuk harga-harga kebutuhan pokok? Harga-harga sembakonya, 9 bahan pokok. Berapa harga-harganya sekarang? Boleh-boleh ya, nanti di info-info ya Kang Agus Suryana. Selamat pagi di Samarinda sana. Selamat pagi, apa kabarnya nih Kang Agus di hari Jumat pagi yang penuh berkah ini? Apakah di Samarinda juga ada
kenaikan harga-harga. Kenaikan harga telur dan ayam naik. Apakah ada nih Kang Agus Suryanat? Soalnya nih, aduh, sudah baru masuk sekolah dari tanggal 13 ya. Baru berapa hari nih program MBG sudah dilaksanakan kembali setelah libur di masa sekolah ya. Program MBG makan bergizi gratis yang sudah berjalan sekira 1 tahun lebih nih. Nah, sudah mulai aktif kembali. Iya kan Bapak Salim? MBG makan bergizi gratis di sekolah De Citra udah aktif kembali ya Bapak Salim ya. Terus apa yang dirasakan nih oleh para emak-emak, para ibu-ibu di rumah yang sudah belanja telur dan ayam? Eh, harganya naik ya. Seperti pedagang ayam yang pas datang ke rumah Putri Ayu pas beli. Iya, nah harganya naik sejak MBG berjalan kembali. Dan juga Mbak Panas nih, Badan Pangan Nasional klaim bahwa harga telur dan ayam ini naik semenjak MBG sudah berjalan lagi. Dan Badan Pangan Nasional atau Bappanas menyebut kalau harga ayam dan telur ya di tingkat peternak mulai kembali meningkat. Dan kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya program MBG makan bergizi gratis ya, yang sudah kemarin libur sekarang sudah jalan kembali. Dan Bappanas juga optimis tren kenaikan harga ini akan membantu memperbaiki pendapatan para peternak unggas. Pemerintah juga berharap meningkatnya kebutuhan pangan dari program MBG ditambah pulihnya aktivitas masyarakat dan dapat menjaga stabilitas harga ayam dan telur sekaligus mendukung keberlanjutan usaha peternak di berbagai daerah. Oke, rekan Prima, bagaimana nih pendapatnya rekan Prima, atau memang rekan Prima mengalami hal yang sama nih, harga telur dan ayam naik setelah MBG berjalan kembali? Pokoknya Putri Ayu minta pendapatnya dan minta update-update-nya ya untuk rekan Prima nanti di 0853-2189-9582 melalui telepon interaktifnya boleh, atau langsung aja komentar di live TikTok Prima yang join pagi hari ini, atau kirim pesannya juga. Ditunggu oleh Putri Ayu di sini di Ngopi Say. Kopinya diserbut, semangatnya lanjut. Kang Agus Suryana katanya nih ya, MBG-nya belum sampai sana. MBG belum nyampe sini, Mbak. Aduh, terima kasih nih Kang Agus udah kirim-kirim hadiahnya pagi hari ini. Hadiah-hadiahnya diterima ya. Terima kasih bingkisannya pagi hari ini. Dan mudah-mudahan segala usaha dari Kang Agus Suryana dan rekan Prima semuanya ditambahkan keberkahannya, dilancarkan usahanya, sukses pokoknya mah ya, sukses lancar jaya selalu untuk semua. Kita goyang dulu, asik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Aduh, pacar lima langkahnya bikin deg-degan nih ya. Musiknya benar-benar bikin jantung berdebar-debar. Selain tahu harga-harga telur dan ayam yang naik bikin jantung berdebar, musiknya juga tadi bikin berdebar nih Kak Alfian Cirebon. Pacar lima langkahnya ya, asik. Aduh, Kang Agus Suryana request lagunya Kopi Lambada, ditunggu ya. Mas Angga di Kebumen, boleh dong pilih lagu yang atau yang hadir di live TikTok Prima FM pagi hari ini, yuk. Ketik 1 bagi yang pilih pria idaman. Terus ketik 2 bagi yang pilih sorga atau neraka nih. Atau ketik 3 kicau mania. Kicau mania. Siapa yang mau pilih kicau mania? Ketik 2 deh kicau mania. Ah gak jadi, ketik 3, ketik 2 aja. Sorga neraka ketik 1. Soalnya nanti pria idamannya diputar di setelah pergantian jam ya, di pukul 8. Oke, ketik 1 untuk sorga neraka, ketik 2 untuk kicau mania. Ya, Birini, kalau pilih 2 berarti kicau mania nih. Pilih 2 kicau mania ya. Sorga neraka, yang surga atau neraka ketik 1. Ya biar pada ngetik-ngetik semua nih di live TikTok Prima FM pagi hari ini ya. Biar ini pilih 1 surga atau neraka, pilih 2 kicau mania. Nanti kumpulin nih bagi yang telepon juga, pilihnya nomor 1 surga atau neraka, nomor 2 kicau mania. Asik. Oke ya, waktu menunjukkan pukul 7.50 masih di ngopi say. Hai rekan Prima yang ada di luar kota sana juga, selamat pagi di luar kota, bisa join. Aja khawatir yang ada di luar kota, di Bekasi tadi, di Bekasi Utara, di Samarinda, di Magetan, di Kebumen, di Jogja, di mana lagi ya? Di luar kota bisa join di streamingnya Prima FM, yaitu di mana? Di primafmindramayu.com, juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Ya, jangan lupa download di App Store atau Play Store-nya, sudah tersedia.

mah gak pernah ganti-ganti ya kan. Pantengnya masih terus tetap di 95,8 Prima FM lah ya. Ya ketulan kicau mania nih, jadi ada lah yaunya ya. Oke, Mas Angga Maniso pilih lagu Si Jiping Selawe. Mbak Ayu jangan lupa ya di ontel ya. Jangan lupa di ontel, berarti jangan lupa digasken ya. Oke. Oke, udah siap bergoyang lagi ya rekan Prima. Nanti ditunggu di sesi jam yang kedua di 0853-2189-9582. Sebelumnya nih, ada info menarik juga nih buat rekan Prima semuanya. Wong Reang, bagi hari ini yang pantengin, bagi yang di luar negeri ya, luar kota, luar daerah maupun yang ada di rumah. Halo, selamat pagi untuk Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, atau sapaannya akrabnya KDM, Kang Deddy Mulyadi. Apa kabarnya pagi hari ini beserta seluruh staf jajaran gubernur di sana, dan juga bupati-bupati juga. Selamat pagi Bupati Indramayu, Bupati Luki Hakim juga selamat pagi. Bapak camatnya jangan lupa juga disapa, disenggol dong. Bapak camat semuanya selamat pagi. Oke, kemarin ada yang gabung dari Pemdes Kertanegara ya, Pemerintahan Desa Kertanegara. Mungkin kalau pagi sedang sibuk ngantor ya. Ngantornya jam berapa sih? Ngantornya jam 7, jam 8, apa jam 9, apa jam 10 nih? Oke nih, kalau anak sekolah ya, para pelajar nih, pada berangkat sekolah nih bawa handphone gak sih? Bawa handphone gak sih? Halo mak-mak, ibu-ibu, bapak-bapak, bawa handphone ke sekolah gak? Nah, soalnya kalau di Mahat Azaitun ya, kalau di Mahat Azaitun itu para pelajar tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone atau gawai. Nah, biar fokus belajarnya ya kan. Dan juga Bapak KDM ini juga ajak ke para orang tua nih untuk batasi bagaimana penggunaan gawai pada anak. Nah, kalau di Mata Setun sudah dilaksanakan ya. Dari semenjak ya para pelajar mendaftar ke Mahat Azaitun itu sudah tidak diperbolehkan untuk membawa handphone. Nah, ini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi baru mengingatkan nih para orang tua agar membatasi penggunaan gawai pada anak. Dan memang ya kebiasaan bermain gawai itu terlalu lama membuat anak itu apa? Kurang bergerak ya kan? Jadi kurang kreatif dan juga bisa nih memicu adanya resiko-resiko kesehatan, gangguan-gangguan kesehatan. Apa aja? Ya diabetes hingga gagal ginjal. Nah, makanya para orang tua nih sekarang nih kalau belum ya, kalau belum menerapkan pembatasan gawai pada anak, orang tua diajak nih oleh Bapak KDM agar mengajak anak ini lebih aktif olah

enak. Bagaimana nih rekan Prima semuanya, apakah sudah membatasi untuk penggunaan gawai atau handphone kepada anak-anak di rumah? Dan bagaimana dengan program peningkatan nutrisi bagi ibu hamil dari program pemerintah Provinsi Jawa Barat ini? Oke, Putri Ayu, tunggu nanti komen-komennya ya di untuk menanggapi di 0853218995822. Oke, nah ngomong-ngomong mengenai olahraga juga ya. Nah, olahraga bagi para pelajar di Ma'had Az-Zaitun ini, aduh, fasilitasnya ya, fasilitas olahraganya sudah tersedia ya, skala nasional bahkan skala internasional bertarafnya ya. Dari lapangan Palagan Agung bisa bermain sepak bola, malam pun bisa bermain sepak bola karena nanti ada lampu penerangannya ya kan. Dan juga ada lapangan Medan Satria Wiratama, ada lapangan untuk bermain hoki, ada volinya juga, ada lapangannya, ada mau bermain olahraga basket juga ada lapangan basketnya. Pokoknya mah lengkap ya untuk fasilitas olahraga di Ma'had Az-Zaitun. Jadi para pelajar ini sore hari itu gak cuman tidur-tidur atau kegiatan yang gak ada manfaatnya, tapi kalau sore hari dilaksanakan olahraga nih dari para pelajar dengan apa kesukaan masing-masing, favoritnya, mau bermain seni juga bisa, mau bermain musik, ada mau bermain tari. Ngomong-ngomong tentang tari ya, jadi ingat nih, selamat pagi untuk ibu tari ya, sebagai pengajar Star Z nih, seni tari Az-Zaitun. Oke, selamat pagi John Lambang Store Radio Prima dari Ma'had dekat ya kak? Ada yang nanya nih ya, sekira berapa kilometer ya dari Ma'had Az-Zaitun nih? Oke, pokoknya ada di Haurkolot, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Ada yang langsung komen, keren lah pokoknya Ma'had Az-Zaitun. Terima kasih John Lambang Store. Assalamualaikum Surgeng Anjing, Mbak Putri, Kang Wanta hadir ya, yang udah follow-follow. Terima kasih follow akun TikTok Prima FM. Oke, ada lagu berikut ini dan nanti lanjut ya, untuk yang sudah request-request. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Slay. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: pria idaman. Siapa nih pria idamannya? Pria idaman yang punya pria idaman. Ah, narasim nih pria idaman Prima FM ya. Ada yang nanya nih lewat Wawa, bisa tidak? Bisa, boleh. Ini Wawanya sudah ditulis di sini nomornya ya. Oke, oke. Ini radio yang di Harglis bukan sih? Yang arah ke Gantar. Oke, Agus Budianto, di mana nih Kak Agus? Iya, betul ya. Ini radio yang di Harglis Prima 95,8 FM. Betul banget. Ayo segera atuh mampir. Ya. Sudah masuk sesi jam yang kedua di Ngopi Say barengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Jam 8.10 menit untuk pagi hari ini. Sudah Putri Ayu jawab ya. Oke, yang ketik 1 untuk yang pilih surga neraka, ada yang udah ketik-ketik 2 juga untuk Kicomania. Hai Narasti, apa kabarnya? Halo, assalamualaikum.
1: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi Say. Asik. Aduh. Teng. Nang.
1: Ya.
0: Wis pirang gelas nang kopine?
1: Wis 5 gelas.
0: Aduh, soalnya nih nanti Kang Agus Suryanya request lagunya juga Kopi Lambada.
1: Nah, bener.
0: Iya, tapi ini
1: ya, betul pria idaman yang asli.
0: Nah, tadi pria idaman ya. Tapi sekarang Putri Ayu ingin ini nih untuk lagu. Oh, ya. Tadi kan ya nonton radio juga sudah dikasih pilihan lagu pilihannya. Ya. Kalau satu, nomor satu, ketik satu itu surga atau neraka. Ketik dua untuk Kicomania. Nah, narasi ya. Mau satu atau dua?
1: Satu.
0: Surga atau neraka ya?
1: Iya.
0: Oke nih. Ada Endi juga ketik satu.
1: Endi kemana kok Endi?
0: Wong Endi. Kang Endi ini apa?
1: TikTok karena tanggalnya nang rasim, baterai nang rasim.
0: Siapa arane?
1: Nathan apa?
0: Siapa arane? Kang Nathan. Oh, saking pundi?
1: Jadi aku nengen ini, tapi.
0: Oh iya. Masuk di MP3?
1: Ya kayaknya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kang Nathan.
1: Ya.
0: Coba kalau masuk nanti di Ngopi saya. Nah. Soalnya ini ada apa yang pilih satu ini juga lumayan banyak nih pilih satu.
1: Iya.
0: Ada ya, Neng Feli di Banten pilih satu.
1: Oh ya.
0: Kalau John Lambang Store ini pilih dua. Kicau Mania. Oke, tadi nanyain Kang Endi ya. Endi ini punya pelajar di Mahat Azaitun dari mulai Madrasah Ibtidaiyah nang sampai sekarang udah kelas 10 perkapalan. Wah, dari masa masih unyu-unyu ya. MI
1: masih unyu-unyu.
0: Iya, sekarang udah kelas 10 ekstrakurikuler perkapalan. Iya. Kalau
1: supir.
0: Iya, supir.
1: Oh, supir
0: Iya.
1: Kapal ge.
0: Iya. Nang. Jerene ya, MBG kan baru berjalan berapa hari nih pasca libur sekolah ya. Ternyata harga-harga telur ayam juga naik nih semenjak MBG udah digaskan lagi. Gimana nih ke Ibu Gisukatani? Ya. Sama enggak?
1: Iya, sepuna. Sama.
0: Naik juga ya?
1: Iya.
0: Telur yang tadinya belanjanya berapa? Jadi berapa sekarang ya? Naik juga. Ya pasti. Pasti emak-emak di situ pada ngumpul-ngumpul juga ngomongin harga-harga telur dan juga ayam ya.
1: Telur.
0: Iya. Berarti sama nih ya. Oke, yang lainnya nih yang nonton radio di Banten, komen yang ada di Banten yang Feli, sama enggak harganya naik? Ayo, soalnya Birini, ini Birini juga di Subang.
1: Birini, Compreng.
0: Compreng sama, iya harganya naik gitu di Birini.
1: Birini. Sarapan sana, anak sarapan apa? Cuma dibunteli.
0: Dibunteli apa? Nang, Birini tuh nanya gini. Halo, good morning. How are you? Gitu. Ya, artinya halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Gitu.
1: Oh, kabarnya alhamdulillah.
0: Iya, yeah, I'm fine gitu ya.
1: Gitu.
0: Birini nih. Oke ya. Berarti surga atau neraka ya.
1: Yeah.
0: Terus
1: alamnya
0: buat siapa?
1: Aku Ibu Sukina. Anggo sing karo wong tuku-tuku aku sing ayu-ayu sing ganteng-ganteng.
0: Kalau
1: tukang jamu. Di Mama Lin. Terus kanggo Papa Angga. Papa Angga ada masalah bilang Papa Angga.
0: Apa tuh? Ya Papa Angga ya kemarin enggak sempat masuk karaoke ya. Maaf ya.
1: Papa Angga ada masalah.
0: Iya iya. Ditunggu ya, ditunggu ya.
1: Papa para kawan, Papa Angga tenang. Masuk ya kawan. Sore ya.
0: Iya. Bareng Bang Andre ya.
1: Nama Tita, Mama Indah, Mimi Nani, Papa Ani. Terus Kanggo Mama Leha, Mama Nenen.
0: Oke.
1: Kang Salim. Terus Kanggo Kang Rojaya.
0: Asik.
1: Kang Sondol, Kang Dasmo. Kang Eges, Tata Yusa.
0: Oke.
1: Kanggo Kang Igeng, Mama Sita. Aman Bunda Mary, Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Bapak Haji Ali, Bang Wanta. Happy, sama Rati,
0: Miatina,
1: sama Odang, sama Lapina, sama Pak Ujan, sama Ibu Tuti, yang lagi sudah pada pulang.
0: Iya, yang senam udah selesai tadi udah pada.
1: Iya, buat Ibu Tuti ya. Terus yang memang pada kah? Merah karena Lirik Kenung.
0: Lirik Kenung.
1: Oke. Dari Lirik Kenung.
0: Iya bongkok.
1: Widih.
0: Mamane Setia. Halo.
1: Iya. Bongkok sama tempe.
0: Asik.
1: Amo.
0: Kaya mangan sate ya.
1: Iya. Jadi bono sing bantu kadang baik. Jarene apa kesakit apa ke kurang enak kari-kari. Jadi bono. Yang Lirik Kenung. Iya. Halo.
0: Iya.
1: Ya ada.
0: Ada. Tes.
1: Ada Birini.
0: Iya.
1: Aman. Pribasane kanggo Papa Angga.
0: Oke, apa pribasane kanggo Papa Angga nang?
1: Sehat kudu olahraga.
0: Jaga.
1: Bener ya Teh. Kudu sehat ya.
0: Biar sehat harus olahraga ya.
1: Kapan dina kudu olahraga?
0: Iya.
1: Buah duku, buah semangka.
0: Cakep.
1: Bakal wis ngerokna suaranya Papa Angga.
0: Asik.
1: Ibarat kayak artis ngaran Caca Handika.
0: Aduh, angka satu. Aduh. Dong. Apa cincin
1: iya,
0: putih?
1: Merdu kira-kira.
0: Merdu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kan,
0: apa?
1: Monoko. Wagandeng.
0: Wagandeng. Oh iya, Wak.
1: Ya, makasih Teh.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Terima kasih Narasti. Waalaikumsalam. Oke ya. Nah, Narastim. Aja wangsalan bagian ge ngirim buntelan. Mawanta minta dikirim buntelan nang, bukan wangsalan nang. Ya nih harga telur di Banten ya. Info dari Neng Feli di Banten kalau harga telur itu Rp24.000 dari harga Rp28.000. Kalau di Tangerang Selatan Rp25.000 harga telur. Ini dari Pak Kak Endi Supriyadi. Halo yang setiap hari juga pegang 9 bahan pokok nih di warungnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Ngopi say. Ngopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Asik. Ibu Sukina.
2: Lanjut. Gimana yang putri sehat?
0: Alhamdulillah, barokallah, sehat Ibu Sukina.
2: Alhamdulillah ya,
0: sehat juga ya Ibu. Jaruk Wara sehat. Dagangannya juga laris manis Tanjung Kimpul.
2: Amin.
0: Iya, isuk-isuk.
2: Tempe.
0: Terus?
2: Indang entok.
0: Entok. Terus apa main?
2: Ada juga si laporan anu jabingi dega durin dimasak, gas laka.
0: Si pada ributin gas melon ya.
2: Aduh ya Allah.
0: Waduh.
2: Ya, lewane ya. Mulai kena.
0: Aduh melase ya. Waduh. Iya.
2: Iya, lu gas muter-muter jaren yang putri.
0: Iya, lu gas muter-muter.
2: Dari kita mangkanya udah serap, pada sampai entok. Kuku, walaupun kanggone lawas kebiarin, disimpen gasnya aja, enggak apa-apa.
0: Oh gitu.
2: Jadi di waktu saat orang kekurangan, orang busuk enggaknya orang dinas nemen lah. Orang kangelan.
0: Iya.
2: Begitu. Aduh. Makanya ibu Sukina mah walaupun sebulan sekali beli gada dua serep teko.
0: Aduh, Putri Ayu jadi ini nih. Jadi keinget yang iya, cuman punya satu, enggak punya serepnya.
2: Jadi kalau pas susah banget ya ada begitu.
0: Oh gitu ya. Oke lah ya.
2: Nyebrang jalan panas-panas ngalur hidul kayak bangun surga. Ujung-ujungnya payah orang sudah masak hari ini.
0: Iya. Ibu
2: masakan ya.
0: Iya. Melasna. Lu gas angel.
2: Walaupun enggak umum jual gas, enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Yang penting ada. Ada yang 28, ada yang 27, ada yang 25, pokoknya enggak umum lah ya. Enggak akur gitu jual tuh enggak sama. Yang sedang kayak gini sih.
0: Iya, Ibu.
2: Jadi asal ada.
0: Ini program MBG makan bergizi gratis udah mulai lagi nih semenjak aktif lagi sekolahnya. Nah, terus imbasnya ini dari bahan pangan nasional ini menyebut kalau harga ayam dan telur di tingkat peternak ini meningkat nih. Iya, Bi. Gimana harga telur di warung Ibu Sukina
2: ya,
0: naik juga?
2: Naik. Ya naik dong langsung naik.
0: Anak
2: imbasnya baik di warga.
0: Terus dari pembeli atau pelanggan yang datang ke warung pada komen apa?
2: Enggak komen, cuman beginilah udah biasa. Kalau ambil kita apa tuh udah mulai ya kayak gini.
0: Ternyata
2: enggak kaget lagi. Iya, enggak kaget lagi katanya bilang orang. Ya begitulah, cuman bilangnya masih mendengar file duit ya. Tanya uang kecil mah kayak gitu.
0: Oh, jadi MBG pengennya dipai duit baik.
2: Ya dari kalau soal cilik mah apa uang gede gawe itu lah. Semut mana gajah ikut menang. Dari kita gue carap larang harap murah yang penting mah sehat ya. Bisa tuku.
0: Iya.
2: Tapi nanti bikin ya, sebentar ya.
0: Ya wis. Ternyata sama ya di warung ya.
2: Ya udahlah.
0: Iya nih.
2: Aduh Sukina mah enggak bisa lama-lama ngobrol.
0: Iya Ibu, mau pilih lagunya nomor 1 itu Sorga atau Neraka, nomor 2-nya Kicau Mania. Pilih yang mana?
2: Sama. Jadi kita mah pilihannya biasa bae lah.
0: Apa?
2: Sorga. Suara hati bae. Suara wong ngomong paling jelit lor nih.
0: Ibu Sukina tetap pilih nomor 3 ya.
2: Oh iya, di situ ya dekat. Oke lah kalau begitu.
0: Aduh, Putri Ayu kan ngasih pilihan 1-2.
2: Ini mau ngelayanin sayur asem dadak racik yang udah bungkusin abis.
0: Iya.
2: Salam-salam untuk
0: yang Putri
2: sudah selalu ya. Panjang umur banyak rezeki. Segala rupa dimudahkan. Yang Rosim Hirakuya.
0: Apa?
2: Apa kena mangganden keliwat dibalangi gandennya sih orang di kol nomor jenggol mah
0: iya.
2: Jenggol ganden kok masih buang dibalangnya gandennya sira penyet godang resti gua bono ayo kalau tangi dol tangi dol ayo bang enam kepada tangi gaduh aja pada nerkingkul baik kena artis
0: semangat
2: kerja semangat cari duit
0: harus itu
2: Harus Ini nenek-nenek aja nih, busuk kira udah kemana mendi? Berkeringat-keringat
0: sih, Wikas.
2: Berkeringat-keringat, namun terlihat. Benar-benar, ya Allah, berkeringat. Itu, apa namanya? Kang Rian. Kang Timan, Kang Manta, Kuyut.
0: Asik.
2: Capur. Semangat, Capur. Ada nerah ya. Semangat. Enggak, Bapak Salim.
0: Iya.
2: Di sekolahan ini Bapak Salim.
0: Oh, yeah.
2: Yang dengerin banyak radionya Bapak Salim. Asik. Di sekolahan Bapak Salim tuh. Mm-hmm. Bapak Salim, saya selalu ya. Jangan ada citranya. Citra mah dari Bapak dengan.
0: Iya.
2: Yeah. Bapak kan anak ibu-ibu yang baik.
0: Wah, iya. Ini Maya ayah ya, gerakan mengantar nah, anak sekolah itu. Nih.
2: Enggak. Mang Wata, Mang. Rasti mau beli nyebut ganden, arti balang ganden emang. Enggak, Mama.
0: Siapa
2: Mama
0: tuh?
2: Iit.
0: Oke.
2: Tolong Bapak ku kakangku misalnya gede.
0: Siap.
2: Gua sendiri manggungan, Papai Angga. Silahkan bana ibu Sukina, sampai kelingan. Kelingan lagu, nanyi ya baik. Bapak Angga, Karo, Bunda. Rita yang keding. Semangat-semangat ya Bunda Rita sama Bapak Angga. Semangat. Jangan digaya pusing. Semangat terus. Kayak bucukin.
0: Asik. Iya.
2: Enggak.
0: Siapa?
2: Bapak Lebe. Angi Beng. Enggak. Mimi Ratmina. Mama Ratmina. Mimi Epi. Nggak bisa. Enggak sih, enggak sih, enggak benar dong lagi aja. Teh Isa, semangat, semangat. Mama Indah,
0: okay. Ibu Tuti,
2: Mama Odang. Udahlah untuk semua.
0: Iya. Kan Ibu Sukina sibuk ya.
2: Nanti pengen gajian.
0: Iya, iya.
2: Aduh, ucapannya salam ya ucapannya buat Putri saya selalu.
0: Ya, amin. Iya.
2: Kopi pahit. Kopinya di atas meja, Ibu Sukina pamit lagi akeh wong belanja.
0: Lah iya, lagi akeh belanja. Waalaikumsalam Merdeka. Iya ya, kopinya di atas meja, Ibu Sukina akeh wong belanja pokoknya mah ya. Iya, ora bisa suwe-suwe jerene mah ya. Oke ya Ibu Sukina ya. Iya iya ya, yang dikeluhkan warga, yang dikeluhkan pelanggan yang ada di warungnya Ibu Sukina seperti itu ya. Wong reyang regan prima. Harga telur naik, harga ayam naik setelah MBG juga mulai on the way lagi. Udah mulai berjalan lagi. Aduh, bagaimana nih yang lainnya, yang lainnya. Oke ya, masih di Opisai. Kopinya di Serubus. Semangatnya tetap lanjut sampai jam 10. 10 di hari Jumat tak penuh berkah ini. Jangan lupa nih, ini hari Jumat ya rekan prima. Dari Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Nanti jangan sampai dilewatkan nih untuk kebersamaannya mengikuti langsung kegiatan ibadah sholat Jumat dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Makat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi. Baik itu khutbah maupun zikir Jumatnya. Oke, ada bir ini lebih baik sakit hati daripada sakit gigi Mbak Putri yang lebih yang baik hati. Sampai jumpa lagi. Bir ini arep ngendi, Bi? Oke, Ibu ini Ibu Tuti sudah sampai rumah, Ibu. Ibu Tuti, ngopi say, kopinya diserbu semangat lanjut. Minta diputerin lagu apa nih? Yang oke, buat pendengar prima semua, spesialnya buat Mbak Putri Ayu, sehat-sehat selalu, merdeka. Terus ada Sukajadi juga hadir ya, dari daerah Sukajadi. Oke, siap. Oke. Iya, Sahil, sudah Sahil. Sudah tadi ditanyakan kepada rekan prima semuanya, Wong Reang nih mengenai pendapatnya terus atau update-update harganya ya mengenai telur dan ayam. Bagi daerah Harkolot juga hadir pagi hari ini, selamat pagi. Dan untuk anak-anak nih, bagaimana yang ada di rumah nih Bapak Salim? Putri Ayu pengen nanya nih ke Pak Salim, kalau nanti telepon interaktif ya Pak Salim, bagaimana untuk pembatasan penggunaan gawai bagi anak-anak atau handphone bagi anak-anak? Tapi ditunggu nanti di 0853 2189 9582. Ada lagu Surga atau Neraka nih, yang memang tadi sudah banyak yang request lagu tersebut, langsung aja kita cus putarkan. Tapi sebelumnya nih, rekan Prima harus sehat selalu ya, harus sehat, kondisi juga prima, para petani apalagi yang sedang panen, para nelayan untuk mencari ikan di laut, terus bagi wong reang semuanya di segala aktivitas kerjaannya pastinya harus kondisi prima. Kalau bingung-bingung nih, bingung-bingung kalau dilanda apa pilek, bingung dilanda yang namanya flu, bingung juga kalau dilanda sakit kepala, bingung flu, bingung segala macamnya, bingung flu, demam, sakit kepala, ya minum ultraflu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum ultraflu, sakit kepala, sakit flu-nya juga langsung hilang. Memang mengganggu banget ya, hilangkan segera dengan minum ultraflu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultraflu cepat hilang. Minum ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat Brisin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya gak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
0: Mm-mm.
1: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Ya, iyalah ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak apa? Dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kan udah
0: nebak. Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti apa? Jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir.
1: Ayam
0: cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

Jos, jos, jos. Hey, asik ya. Siji diping selawe, kowe mung siji tekan selawase. Siji diping sedoso, siji siji ne kowe sing tak tresno. Aduh. Ya, siji diping selawe dari miliknya Ajeng Febria, requestnya Mas Angga di Kebumen sana. Ya, Ibu Tuti, requestnya apa yang ya tadi? Oke, disiapin, disiapin. Ibu Tuti sudah sampai rumah nih, gimana tadi senamnya, asik ya? Olahraga di pagi hari untuk kesehatan, menjaga kesehatan semuanya nih rekan prima ya. Makasih Mbak Ayu sudah diputarkan ya, makasih sama-sama. Soalnya pakai C dia makasih, jadi sama-sama dong. Oke, 8.52 menit. Ya, di saat ini semangat semuanya, semangat pokoknya ya, semangat. Terus ada yang mau gabung tadi, Govinda nih. Tadi maaf nih, tadi nggak sempet angkat teleponnya Govinda ya, karena mau ada putarkan lagu dan juga ada beberapa jeda untuk di ngopi say. Aja baper ah. Jangan sampai ini galau ya, terus gak semangat. Oke, Wongo Prasetyo punten. Iya, punten juga. Ada apa nih Kak Wongo pagi hari ini? Pokoknya mah ya tetap semangat di tengah-tengah kondisi saat ini ya. Di kenaikan harga-harganya juga. Terus ada antri sana-sini untuk BBM-nya. Ayo, kemarin bener loh pas Putri Ayu berangkat pulang dari Radio Prima FM sore ya, sekira pukul 5 sore. Iya, nengok tuh di SPBU Kiara Kurung ya. Nah, nengok kiri, ini ternyata di bagian ada BBM subsidi Pertalite. Eh, kenapa dirantai ya? Terus kosong deh. Aduh, terjadi kekosongan. Nah, rekan prima semuanya, bagaimana nih untuk BBM di daerah masing-masing, boleh komennya juga. Oke, dan nanti di sesi jam yang ketiga juga boleh gabung kembali di 0853 2189 9582. Putri Ayu ingin menyapa dulu sebelum masuk di sesi jam yang selanjutnya, jam terakhir untuk hadirkan informasi, mengisi ruang informasi di ngopi say pagi hari ini. Oke, selamat pagi nih. Halo, halo, halo. Punten Sugeng Enji untuk pemerintahan desa Wanakaya. Apa kabarnya nih Pemdes Wanakaya? Terus Pemdes Kertanegara, Pemdes mana lagi nih yang mau hadir di Radio Prima ya, Pemdes Bali Raja juga kemarin hadir ya. Ini dari Media Polri TV, selamat pagi Media Polri TV juga nonton Radio Prima FM. Ada yang menanyakan nih, radio apa ini kakak? Oke, ini dari Kang

para warga Wong Reang semuanya, lahan-lahan pertaniannya bagaimana, karena pastinya musim kemarau mulai berkurang nih debit-debit airnya di sarana irigasi-irigasi yang ada ya. Dan pemerintah desa Wanakaya ini perkuat kesiapan irigasi, dan camat Hargelis yaitu Bapak Rory Firmansah tinjau mesin irpom untuk petani, irigasi pompa ya, irpom petani nih. Pemerintah desa Wanakaya kecamatan Hargelis memperkuat kesiapan untuk menghadapi musim kemarau, yaitu dengan memastikan mesin irigasi pompa atau irpom siap beroperasi ini. Dan pengecekan dilakukan oleh camat Hargelis langsung yaitu Bapak Rory Firmansah bersama Kuwu Wanakaya. Halo, selamat pagi Bapak Kuwu Wanakaya. Kuwu Wanakaya Farhan ya, untuk memastikan sarana irigasi dan dapat menyuplai akan kebutuhan air bagi lahan pertanian saat debit air mulai berkurang. Dan pemerintah juga berharap kesiapan mesin irigasi pompa ini ya, bagi para petani juga bagaimana bisa menjaga pasokan air khususnya bagi para petani sehingga aktivitas tanam tetap berjalan dan hasil panen dapat dipertahankan. Dan langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung produktivitas pertanian serta mengurangi resiko kekeringan selama musim kemarau. Nah, bagaimana nih rekan prima langkah sigapnya pemerintah desa Wanakaya kecamatan Hargelis ini memperkuat kesiapan untuk menghadapi musim kemarau agar tetap tanamnya itu lanjut dengan irigasi pompa, mesin irpom ya. Oke, lanjut di Angapisai nanti di sesi jam ketiga. Rekan prima Wong Reang bisa gabung-gabung di 0853-2189-9582. Yang aduh pagi-pagi kalau dipanggil dengan yang itu pastinya meleleh ya. Iya enggak? Ibu Tuti. Soalnya Ibu Tuti pengen lagu yang ini dari Yeni Inka. Oke, jangan kemana-mana, masih bersama Putri Ayu di Angopis. Iya kan yang. Dan semuanya selamat pagi yang di live TikTok Prima pagi hari ini.

0: Bertanya, Putri Ayu dari tadi sekedar bertanya nih kepada yang rekan Prima atau Wore yang semuanya dan pada menjawab ya. Oke, sekedar bertanya dari miliknya Ratna Antika, kapan-kapan bisa nih di request oleh rekan Prima semuanya Wong Reyang ya di ngopi say. Request dari Evan ya, Evan yang sudah absen di TikTok Prima, requestnya sekedar bertanya. Aslinya sih Cirebon, cuma lagi merantau aja di Tangerang. Oke. Dari Purworejo juga menyapa. Halo Kak Siti. Kak Siti request lagunya Bagai di Samar Petir dari Ikke Nurjanah. Oke, kalau lagu dangdut lawas, dangdut klasik nanti di sesi jam 10 ya di Halo Prima kalau hari Jumat ini. Oke, masih di Prima 95,8 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siara lokal bercerita menjadi inspirasi dan sudah masuk sesi jam yang terakhir nih. Dengan Prima jam yang ketiga di pukul 9.12 menit untuk saat ini. Pak Salim sedang di sekolahan apa Pak Salim? Terus ada yang nanya, Mbak Putri siaran sampai jam berapa? Putri Ayu siarannya sampai jam 10 ya. Kalau nggak bisa itu dari jam 7 sampai jam 10. Makanya jangan sampai telat nih untuk gabung. Mama Pahri, selamat pagi Mama Pahri nih. Salam kenal Teteh dari Dunggus Lembu. Dunggus Lembu daerah mana nih? Dunggus Lembu, Mama Pahri. Soalnya Putri Ayu belum kenal semua daerah-daerah nih. Oke, Mama Odang. Mama Odang nih ada salam Mama. Mama Odang gimana Mama dagangannya Mama? Mas nasi kuning, nasi uduknya masih pakai telur enggak Mama Odang? Telur diiris-iris apa telur bulat baladonya nih? Karena sekarang harga telur kan naik lagi ya. Mama Odang ada salam nih dari Evan. Halo Pak Salim, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka ngopi
1: Merdeka say. Ngopi say. Ngopinya diceruput semangatnya lanjut.
0: Asik.
1: Gimana Mbak Putri sehat? Mbak
0: Alhamdulillah
1: Putri.
0: Sehat Pak Salim seperti yang
1: aduh,
0: terdengar.
1: Aduh saya malah lagi kena flu nih Mbak Putri.
0: Aduh
1: Mbak.
0: Nah itu dia flu. Tapi gak bingung kan?
1: Ya.
0: Gak bingung kan?
1: Enggak sih gak
0: Kalau kalau flu, pilek, batuk nggak bingung karena ada
1: ultra flu,
0: iya ultra flu blister 10 tablet ya ada tuh.
1: Iya,
0: aduh.
1: Pakai jaket tebal di sekolahan Mbak Putri.
0: Oh iya sedang di sekolahan nih.
1: Iya, papa yang baik Mbak Putri yang
0: iya. Berarti ini nih ayah yang baik yang ikut gerakan gamas ya, gerakan ayah iya. Mengantar anak sekolah di, tapi ini iya. Bukan hanya di hari pertama aja tapi tiap iya. Hari.
1: Iya, mintanya hari pertama nyampe seminggu nih Mbak Putri.
0: Oh gitu. Oh gitu, sampai seminggu. Iya. Setelah itu gak minta ditungguin lagi.
1: Gak minta berangkat sendiri naik sepeda.
0: Oke.
1: Putri sekolahnya.
0: Iya. Terus ya kemarin ikut ini nggak apa yang trending itu kalau ajaran baru tuh rebutan bangku depan.
1: Gak ya. Mbak Putri.
0: Gak ya. Enggak
1: yang ibu-ibu
0: nih.
1: Yang pada perebutan kursi di depan mah Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Iya ibu-ibu pada pelotot-pelototan yang saya emang gak mau.
0: Kenapa
1: Mbak Putri ada yang hari Jumat udah nyari tempat Mbak Putri.
0: Dari hari Jumat udah tek.
1: Dari hari Jumat udah nyari tempat
0: tukul. Oh gitu.
1: Tasnya udah ditaruh di situ.
0: Tasnya dari hari Jumat?
1: Iya taruh di sekolahan ya Mbak Putri.
0: Wah.
1: Iya. Saya gak taunya anaknya nggak mau di depan, mintanya di belakang.
0: Berarti emaknya yang mau di depan.
1: Emaknya. Terus kata gurunya tuh di sini mah bu di rolling, nggak usah kayak gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul, ada rolling ya.
1: Di rolling, kata bu gurunya baru pada nyadar. Kan juga diputer bu, yang mau darinya di depan sekarang termuter ke belakang. Gitu.
0: Ke samping, ke tengah.
1: Iya terus.
0: Kan ada tujuannya ya, kenapa di rolling ya?
1: Iya. Tadinya ibu-ibu saya kan dari hari Jumat tuh dan pengen di depan, anak saya pengennya di depan, gak taunya anaknya mah gak mau berdua putri.
0: Anaknya gak mau di depan.
1: Sampai mau pada ribut, rotor-rotor lalu, gara-gara tempat duduk.
0: Iya, ras terkuat di muka bumi.
1: Emang ya, pas rada siang tuh gurunya itu dijelasin sama bu gurunya.
0: Iya,
1: katanya ini mah di sini di rolling. Jadi nggak usah berputar,
0: betul,
1: putar-putar gitu duduknya.
0: Nah,
1: gitu.
0: Iya.
1: Oh iya, baru setuju saja, gak setuju kayak gitu
0: berputar. Setuju ya.
1: Iya.
0: Betul betul. Terus gimana program MBG udah jalan di sekolahan?
1: MBG dari pertama udah jalan, berputar.
0: Udah. Terus menunya sesuai nggak?
1: Menunya
0: dengan
1: sesuai
0: harapan.
1: Iya, cocok ke anak-anak SD
0: gitu. Terus tapi di tengah-tengah fenomena ya MBG saat ini nih, di saat udah dijalankan kembali setelah pasca libur sekolah, nah mak-mak yang lainnya ini ya, ras terkuat di bumi ini mulai pada bilang, wah harga naik nih untuk telur dan juga ayam setelah MBG mulai berjalan lagi.
1: Mulai pada naik lagi Mbak Putri ya.
0: Ya di Mekarjati gimana ya, sama ya?
1: Harga-harga sembako naik lagi. Ya, telur juga udah mulai naik lagi Mbak Putri. Ya pokoknya MBG udah mulai beroperasi, ya udah pada roba lagi.
0: Iya, semua bahan-bahan pokok ya, bahan pangan semuanya.
1: Tapi juga ntar lama-lama kalau udah terbiasa ya enggak lama pun beli.
0: Dengan harga seperti itu ya.
1: Iya.
0: Iya, terus ini nih mengenai program Gubernur Jawa Barat nih Bapak KDM ya. Bagaimana untuk mengatasi anak-anak nih agar enggak kecanduan gawai atau handphone dan membatasi penggunaannya. Nih kalau Pak Salim menyikapinya bagaimana? Ke Decitranya ada aturannya enggak? Misalkan jam.
1: Sikapinya itu Mbak Putri, kalau siang itu kan minta beliin main-mainan saya turutin Mbak Putri. Jadi kalau siang itu pulang sekolah, sekarang anaknya temennya teman baru. Pada dagang-dagangan Mbak Putri.
0: Nah, dolanan-dolanan ya, dagang-dagangan ya.
1: Kan di tempatnya ada ayunan-ayunan tekak ibunya.
0: Masak-masakan ya.
1: Masak-masakan.
0: Ah, itu.
1: Terus dibikin papan bor Mbak Putri, dibeliin kemarin tuh bikin sendiri. Biar belajar sekolah-sekolahan gitu.
0: Oh iya, betul.
1: Iya. Saya beli itu habis 150 beli sendiri, papannya kan gede. Spidolnya juga.
0: Spidolnya juga.
1: Ya biar
0: nulis-nulis ya.
1: Kalau maju ke depan kan jadi juga enggak ragu lagi.
0: Iya, nulis angka-angka dan sebagainya ya.
1: Angka-angka, iya. Jadi sekarang mah enggak. Ya dari PAUD juga saya udah dibatasin main HP Mbak Putri.
0: Udah ya.
1: Udah dibatasin.
0: Ada jadwal-jadwalnya main.
1: Ada,
0: ya.
1: Iya.
0: Pegang handphone ya. Dibatasi. Iya. Oh iya.
1: Iya.
0: Biasanya
1: yang lihatnya tuh di masih utuh, kadang-kadang baterainya tuh
0: gitu.
1: 100 masih 100. Jadi wah berarti masih dagang-dagangan terus nih.
0: Berarti lebih senang berkreasi ya, kreativitas yang lain ya untuk bermain ya dengan teman-teman. Bagus. Oke, Decitra nih, semangat ya Decitra sekolahnya. Oke nih Pak Salim, Putri Ayu pengen ini nih, pilihkan, ada dua pilihan lagu nih. Ada Ridho Roma dan Sonet Tuben, yaitu Sekuntum Mawar Merah, karena banyak yang ngasih mawar merah nih di Live TikTok Prima ya.
1: Iya, terus tapi
0: Sekuntum Mawar Merah dengan Sepatu dari Kulit Rusa nih. Nah, apa pada pakai sepatu dari bahan apa sama, nih yang sekolah?
1: Sama sepatu aja Mbak Putri ya.
0: Sepatu dari kulit rusa.
1: Sepatu dari kulit rusa.
0: Iya. Kemarin sepatunya Decitra bahannya apa nih? Bukan kulit rusa ya?
1: Sepatu beli Mbak Putri, beli yang bermerek Mbak Putri. Udah ngerti sepatu, lihat di HP.
0: Iya, aduh, udah ngerti merek. Beli harga
1: sepatunya yang 160.
0: Oh
1: Mbak
0: gitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sepatunya juga yang bermerek lagi, beli 150 saja.
0: Oke, semangat ya.
1: Gak apa-apa lah saya buat nyari uang buat nyenangin anak aja Mbak
0: betul,
1: Putri.
0: Betul, betul.
1: Ya, apalagi didukung sama mbaknya sekarang kan udah kerja.
0: Iya.
1: Didukung.
0: Mbak Mutiara ya?
1: Iya, Mutiara.
0: Iya, Mbak Mutiara nih. Oke, terima kasih Pak Salim. Tuh, ditunggu ya.
1: Salamnya buat semuanya aja ya Mbak Putri.
0: Siap.
1: Ya, sampai jet. Spesialnya buat Mbak Putri aja. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Salim di Mekarjati ya. Oke. Nah, ternyata Bapak Salim sudah memang membatasi penggunaan handphone atau gawai kepada putri tercintanya ya, Dek Citra, dengan mengatur jadwal bermain, jadwal pegang handphone ya, apalagi kreativitas yang lainnya. Iya, pas zaman Putri Ayu kecil juga ya, bermain dengan teman-teman, main apa nih, narasi karet ya, main egrang ya. Dulu Putri Ayu bisa lo naik egrang, tahu nggak sih egrang itu dari bahan bambu ya. Terus memang harus seimbang kalau mau menaiki egrang tersebut. Kalau di sini ada nggak sih mainan egrang seperti itu? Pokoknya seneng deh bermain-main dengan teman-teman. Ya karena kan dulu memang gak ada handphone ya. Bagi dari dunia pendidikan, dan semangat terus bagi para orang tua juga yang ingin anaknya berpendidikan yang layak ya. Mungkin kalau orang tuanya hanya sampai S berapa ya, SD, SMP atau SMA. Nah, pengennya pastinya putra-putrinya atau anaknya pengen ya sekolah lebih tinggi lagi, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan keterbatasan-keterbatasan, misalkan punya putra-putri atau anak yang ada keterbatasan, tapi bagaimana bisa mengenyam pendidikan seperti yang ada di Subang nih. Biasanya hanya di rumah aja, tapi ada sebuah kisah yang penuh haru, yaitu kembar Siam di Subang yang kini akhirnya punya teman sekolah selama bertahun-tahun nih, yang namanya Muhammad Nur Hidayah. Dan Muhammad Nur Safaat hanya menghabiskan hari-harinya di rumah dengan kondisi tubuh yang menyatu di bagian pinggul, dan ruang bermain mereka sangat terbatas. Namun kini kehidupan dua bocah kembar Siam asal Subang ini perlahan berubah. Nah, hari-hari yang dilalui hanya di rumah, sekarang sang kembar Siam ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SLB Negeri Trituna Subang. Dan di atas satu kursi roda ya mereka gunakan bersama. Keduanya semangat banget mengikuti semua kegiatan, ada bernyanyi, terus kenalan dengan teman-teman baru. Itulah impian-impian si kembar Siam tersebut ya. Dan ada ucapan sederhana menggambarkan betapa berharganya kesempatan bersekolah bagi dua anak tersebut yang lahir memang menjalani hidup dengan keterbatasan fisiknya. Dan dari kisah ini ya, kita petik bagaimana pentingnya sebuah pendidikan, dan nggak usah namanya ada keterbatasan sehingga tidak bisa mengenyam pendidikan. Oke, mudah-mudahan ya tetap semangat semuanya bagi si kembar ini yang sudah mulai belajar di kelas. Oke, kembali di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka, Ngopi Say.
2: Kopinya di surplus selama lagi.
0: Oke, Bapak Angga, sehat Papa.
2: Tadi udah kesilin dulu dirinya.
0: Iya tuh, ya tampaknya. Berarti tadi begitu cetar ya suara radionya ya. Cetar membahana nih.
2: Iya betul. Gimana lagi
0: gimana? Gimana kabarnya Papa? Bunda Rita sehat?
2: Kabar selalu baik juga. Tapi kalau Bunda Ma masih pernah sedikit
0: lah.
2: Tapi kita sabar dulu ya. Seperti sedikit yang pasti mah sudah ada perubahan.
0: Alhamdulillah.
2: Sedikit ya.
0: Kita tetap semangat semuanya karena ini tadi juga ada kisah inspirasi, ada anak kembar Siam ya yang ada di Subang yang satu kursi roda berdua tapi mengenyam pendidikan yang menjadi impiannya yang akhirnya bisa terwujud nih Bapak Angga.
2: Dan masih segala apapun memandang kehidupan tuh kadang-kadang gimana sih itu tentuan dari yang di atas.
0: Betul.
2: Ada orang sedih tapi semangatnya tinggi. Ada orang yang normal gitu, tapi kadang-kadang suka malas-malasan gitu kan.
0: Iya. Nggak normal, nggak ada keterbatasan finansial, ada keuangan, ada tapi males ya.
2: Iya begitu.
0: Ternyata
2: Pak Salim ya.
0: Iya, ada Pak Salim tuh cerita mengenai anak sekolahnya ya. Kalau Bapak Angga ada cerita nggak, Bapak Angga nih di manggungan kan sekarang MBG udah jalan tuh, telur ayam naik.
2: Terus?
0: Ya iya, sama nggak dengan keberadaan MBG yang sudah mulai aktif lagi, kenaikan juga di bahan-bahan pokok yang lainnya.
2: Maksudnya seneng nggak gitu?
0: Iya, sama nggak? Sama di daerah Manggungan harganya naik juga
2: ya, sama. Sih, tapi yang gini ya, masalah nggak pernah belanja sih, nggak tahu.
0: Nggak ada cerita gitu ya,
2: cerita kan biasanya kan kalau lagi bunda seharusnya kan dia yang belanja apa dia. Sekarang paling beli yang udah
0: mateng aja ya. Tapi biasanya jadi ngedenger dari tetangga gitu, mak-mak.
2: Iya sih, cuman kata itu
0: katanya sebelah ya.
2: Jualan bubur katanya sih terlalu naik gitu.
0: Iya kan. Iya, bubur di situ. Ya.
2: Bubur naikin juga gitu.
0: Jadi mendapat keluh kesah dari tetangga ya.
2: Iya, kalau tuh nggak tahu jadi.
0: Ternyata keluh kesah tetangga Papa Angga nih. Iya.
2: Udah nggak ada yang masak udah lama berapa bulan.
0: Yang praktis ya. Mau makan bubur ada. Sebelah ada.
2: Ada. Bubur sini coba poetry. Bubur ini sebelah ada.
0: Iya.
2: Juga bubur sini.
0: Iya.
2: Pernah nggak?
0: Pernah. Iya. Pokoknya bisa. Ya, kalau jangan sampai nabrak tukang buburnya, belokan itu tajam ya, tikungan tajam.
2: Tikungan maut.
0: Tikungan maut, tikungan tajam di situ. Ada tukang bubur. Oke, berarti Papa Angga kalau makan bubur itu yang diaduk atau nggak diaduk nih buburnya?
2: Kalau kita sengaja diaduk, kalau bunda nggak.
0: Oh gitu, beda ya.
2: Beda. Yang nggak mau kalian diaduk-aduk kayak gitu.
0: Iya kan ada yang nggak suka diaduk-aduk. Nah ada yang suka diaduk dulu, semuanya diaduk.
2: Semuanya diaduk.
0: Kenapa tuh?
2: Kerasa semua.
0: Kerasa semua menyatu ya.
2: Iya kan, kalau yang nggak diaduk ini, kalau dikasih sambal misalnya kan, nanti cocok-cocok sambalnya. Kan ngerata. Tapi kalau yang diaduk kan rata sambalnya, itu rata semua.
0: Oh iya.
2: Iya, makanya itu kan Kalau kata saya sih nggak enak kalau yang nggak diaduk. Cuman kalau bunda untuk seperti itu udah biasa, jadi ya tiap hari kayak gitu.
0: Iya. Berarti Bunda Rita sama dengan Putri Ayu nggak suka diaduk. Jadinya kalau ngelihat yang diaduk gimana gitu?
2: Katanya kerja bukan-bukan katanya.
0: Iya. Oke. Oke, Bapak. Bapak Angga. Iya, lagunya nih ada mau pilih Rido Roma dan Sonet Tuben, yaitu Sekuntum Mawar Merah atau Sepatu dari Kulit Rusa dari Erma Farani.
2: Ini salah satu ya. Kalau Sepatu dari Kulit Rusa, aku enggak pernah punya.
0: Enggak punya ya?
2: Iya, terus gak pernah punya.
0: Gak pernah. Terus kulit apa?
2: Kalau aku bisa kebeli. Kalau yang Sekuntum Mawar Merah,
0: punya?
2: Aku belum pernah ngasih dan juga belum pernah dikasih.
0: Aduh, belum pernah ngasih Bunda Rita Mawar Merah nih.
2: Belum.
0: Aduh.
2: Pernah ngasihnya bunga itu.
0: Bunga apa, Bang?
2: Bunga bang yang gak punya. Kalau dulu mah ada yang namanya kembang cingkong gitu.
0: Kembang cingkong?
2: Cingkong.
0: Apa itu?
2: Iya. Aku belum tahu.
0: Apa sih
2: kembang
0: apa?
2: Cingkong. Orang Jawa kan ini kembang cingkong dulu yang kalau buat di ini di lebaran banyak yang dijual.
0: Ah gitu ya.
2: Ya, buat. Tapi sekarang mah hampir punah kayaknya, hampir gak ada. Itu bunganya paling mudah ditanamnya.
0: Ya gitu.
2: Cuma umurnya gak begitu panjang. Kalau 2-3 kali berbunga terus mati gitu. Namanya kembang kingkong.
0: Kembang kingkong. Ya, baru ya. Denger
2: itu
0: nih
2: dari kakak. Papa selalu kasihan sama bunda itu.
0: Kembang kingkong. Oh gitu. Jadinya gak pilih dua-duanya udah, nih ya.
2: Enggak lah udah.
0: Berarti
2: dukungnya mana aja.
0: Mana aja ya.
2: Oke deh.
0: Iya, so, dia Pak Salim milihnya sepatunya pengen kulit rusa. Oke.
2: Kemahalan Pak Salim. Kalau ada kelas-kelas saya gak bisa kebeli kayaknya.
0: Ya wis, sendal jepit bae ya. Oke, Bapak anggap. Ya pengen apa nih? Single-singlenya.
2: Single-single. Ya udah single-single aja lah. Pertama buat Basaling dulu.
0: Iya.
2: Selamat pagi Basaling. Sebagai sesepuh Prima FM dia ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang sudah
0: ada.
2: Kebun Pusnangras juga selamat pagi.
0: Okay.
2: Buat orang apa tuh yang pinggir-pinggir pantai sana itu Mimi sama Pak Kumis juga selamat
0: iya,
2: pagi.
0: Iya betul.
2: Ya. Itu namanya apa sih Tegal Taman dia
0: Tegal
2: tuh.
0: Taman.
2: Iya. Tegal Taman sebelum laut ya belok kanan kalau nggak salah sih. Kemudian buat Gal Pesidu juga selamat pagi. Ibu Haja Supriyati okay. juga selamat juga. Dan tinggal pulang ini buat Ibu Sukina yang punya ceria. Selamat pagi. Teh Upe, Teh Isahnya juga, Pade, Gemuan, Teh Meni, Mama Aldin, juga Mama Indah sama Pak Gede juga selamat pagi. Dan lupa ini buat orang Subang Utara kalau Ibu Haja. Subangnya di
0: Subang.
2: Sana sebelah utara.
0: Utara.
2: Wilayah Sompreng sana ya. Kalau Titan buat Subang. Mimi Soleha. Kemudian buat Mimi Happy yang habis punya gawe selamat pagi.
0: Iya.
2: Mimi Ratminahnya juga. Kang Aman, kemudian Kang Rian juga bisa kuno. Buat Bunda Tuti ini yang punya mie ayam juga selamat pagi. Bunda Emma yang punya Banjarnegara sekarang jarang nongol ya.
0: Iya, sibuk biasanya Bunda tuh ada urusan ibu-ibu pengajian, urusan ibu-ibu arisan.
2: Namanya juga perempuan yang selalu sibuk.
0: Iya.
2: Banyak. Kemudian Kang Wanta juga nih. yang apa? Wanta,
0: Wanerata, ya.
2: Ini buat semuanya aja, ini buat semuanya aja. Dan sorry aja nih, barangkali yang kesenggol, mohon maaf aja.
0: Sih.
2: Super spesialnya banyak tugas saja.
0: Oke, terima kasih, Bapak Angga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka di manggungan sana. Ya, tikungan tajam. Pokoknya tajam banget deh tikungannya. Pukul 9.37 menit untuk saat ini, rekan prima semuanya. Iya, kalau pendidikan ada keterbatasan usia atau keterbatasan fisik, ya itu cobalah disingkirkan terlebih dahulu. Tetap semangat untuk meraih pendidikan. Seperti di PKBM Mahat Azaitun ya, itu warga belajarnya itu kan usianya juga gak muda lagi loh. PKBM Azaitun ya lebih dari 40 tahun ke atas, ini masih semangat, semangat untuk menempuh pendidikan di PKBM Azaitun. Kegiatan belajar masyarakat yang disebut dengan warga belajar. Nah, yang paling ini ya usianya ya dari usia 70 tahun aja masih nih, masih semangat untuk menempuh pendidikan di PKBM Azaitun. Nah, bagi warga belajar tetap semangat semuanya. Bagi Wong Reyang, rekan prima yang memang belum selesai untuk mengejar pendidikan di tingkat sekolah dasar ya atau menengah pertama atau menengah atas nih, masih ada kesempatan. Jangan sampai karena memang merasa usianya sudah tua nih ya, gak melanjutkan sekolah lagi. Ada PKBM Azaitun di Mahat Azaitun sana. Oke, sepatu dari kulit rusa dihadirkan untuk rekan prima semuanya. Spesial nih Pak Salim yang udah memilih ya, dan Pak Angga mendukung aja deh. Meskipun katanya sepatu kalau dari kulit rusak kemahalan nih, ya enggak emang wanta. Jangan kemana-mana, tetap di ngopi, say.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: ternyata ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-mm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan, Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih saya.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan
1: juga kan? Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aduh, gak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ayo Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar ya.
0: Karena karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah Teh.
1: Oh merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.

Training Officer. Hari Jumat di 17 Juli 2026. Tampaknya sedang ada yang kecewa nih, Govinda yang gak bisa masuk untuk telepon ya. Oke, jangan baper, besok dicoba lagi dari jam 7 pagi sampai jam 10 masih ada Putri Ayu besok di hari Sabtu akhir pekan. Ngopi saya akhir pekan besok pagi. Oke, tetap semangat semuanya yang bekerja, yang sedang kerja sambil pantengin Radio Prima juga. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Dan yang udah ngasih-ngasih mawar merahnya dan juga yang lainnya, sayangi aku gift-giftnya, terima kasih Kak Chandra Polar juga. Govinda nih yang punya Govinda cel katanya nih punya banyak pulsa pengen nelpon. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semua.

burung pulang menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 prima.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda. Kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ventura Fans Ketemu di Udara Neng Gini Kineng Prima FM. Dan rekan Prima Bang Andre menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di hari ini, di hari Jumat ya rekan Prima, nanti pukul 12.00 Prima FM akan tergabung dengan live streaming dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun untuk menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana. Dan rekan Prima semua, setelah nanti sholat Jumat kembali lagi bersama Bang Andre. Dan di kesempatan pagi, di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre akan mengajak rekan Prima yang sudah siap ya untuk bergabung ya, untuk interaktif di kesempatan pagi menjelang siang hari ini atau siang hari ini ya rekan Prima, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, di awal perjumpaan Bang Andre ucapkan selamat siang aja buat rekan Prima semuanya yang sudah monitor dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan terutama yang pertama saya ucapkan, atau Bang Andre ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat saya Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, dan seluruh sivitas akademik ya yang ada di Az-Zaitun. Di kesempatan siang hari ini Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman buat kita semua. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre juga ucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang sudah tergabung dalam Ventura Fans Ketemu di Udara atau Fan Radio Prima FM. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa buat yang ada di Kantar ya rekan Prima, yang ada di Kantar dan sekitarnya, Bang Andre ucapkan selamat siang aja dan mudah-mudahan sehat selalu. Yang ada di Orgelis, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Karangsinom, terus yang ada di Kroya, selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di Patrol, yang ada di Pamanukan, yang ada di Sukatani Laban, selamat siang aja. Dan juga yang ada di sana, yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, dan juga tak lupa juga yang ada di Kalijati, terus yang ada di Subang, Subang Raya, terus Subang Timur, Subang Selatan ya. Dan tak lupa buat Wong Compreng ya, Wong Cilandak Lor, Wong Cilandak Kidul juga selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dilanjut juga selamat siang aja buat yang ada di Sumedang, selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga tak lupa juga yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon, selamat siang dan selamat bergabung bersama Prima FM tentunya di kesempatan siang hari ini bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ventura Fans Ketemu Udara di Udara Neng Keneki Neng Prima FM. Dan rekan Prima, untuk mengawali perjumpaan kita bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582 untuk bergabung bersama Prima FM di acara Ventura di kesempatan siang hari ini. Dan kita buka ya mulai di 0853 2189 9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, yang sudah tidak sabar untuk menunggu diterima oleh Bang Andre. Dengan siapa nih? Diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Mantura ning kene iki ning Prima FM. Radionya Wong Argolis Indramayu Barat nomor 1.
0: Nomor 1. Sarung sinten nggih? Halo.
1: Halo. Halo. Ambek aku sarung sinten. Wong ek pengo, ning wong tua aku ya. Yo, ngelajak baik sing sarung sinten.
0: Iya, bokotan. Iya,
1: bokotan.
0: Bokotan wis lali ku seminggu ora dongol-dongol ya. Alhamdulillah Ibu Sukinata.
1: Tapi suarane Bang Andri
0: apa tuh?
1: Ada bindeng mah.
0: Eh, ngono ta?
1: Waktu Mimi Epi hajat tuh Bang Andri jadi artis ya.
0: Kawruhan sih. Sing bejani sapa kono?
1: Ya kemana maning dong. Aduh, senyai maning ibu Cepina, kalau ibu Billy.
0: Oh, ibu Billy tau. Jarene anak artis kan nengane Mama Pipi apa Mimi Pipi kan ta.
1: Ibu Cepina, ibu cukup melas lah kasih gendong-gendong, lah kasih gawang kok ya. Tak pai weru. Jadi kayak ngapa? Bu Cepina gelang tuh. Kita baru pokoknya lah rame. Bang Andi lah kalakas. Jadi artis. Makanya sekarang perak.
0: Ngono ya. Tapi serah aku.
1: Ya alhamdulillah di pai weru baik kan belang ka Bang Andi wong tua mar bisa di mendidik
0: gitu. Iya. Ya kayak kayak
1: anak bapak putu.
0: Iya ya kayak konon wong ya.
1: 6.000 ini mah.
0: Oh, lagi melayani tam anu Ibu Sukina. Alhamdulillah. Ya karo melayani dagangan ora apa-apa.
1: Iya sih, biasa,
0: semangat selalu.
1: Tapi semangat sih Bang Andri uang mah. Semangat baik. Semangat kayaknya lemah ya.
0: Iya.
1: Semangat dong.
0: Tiada bergairah gitu.
1: Alhamdulillah. Usia wis kayak usaha apa tuh
0: usaha
1: masih semangat
0: iya.
1: Bang Andre.
0: Tapi ya tetap baik. Tapi tetap baik. Anak yang prima mah akeh batu re akeh kancane ya.
1: Ya justru kuat. Tambah semangat
0: kita. Semangat ya. Oke. Okay.
1: Bang Andre lagi.
0: Diputerin lagu ini apa ya, monggo.
1: Apa lagu kan kaya andeke dunia mati apa andeke aja amin.
0: Apa kono judulnya apa kono?
1: Mangan rangali kakang turu beli lali kan kalau turu agar bisa
0: apa kono? Iya judulnya apa?
1: Judulnya Demen Dewek pun Bang Andri.
0: Demen Dewek.
1: Tapi Bu Adiha Amina bo.
0: Coba
1: di. Dunia Wati. Gue sih be judulnya Demen Dewek.
0: Demen
1: tapi
0: Dewek
1: ada,
0: ya.
1: Ada Yoyo aja.
0: Oh.
1: Wadon be Wadon.
0: Yoyo coba
1: kan Demen
0: dicari.
1: Dewek di Yoyo.
0: Iya.
1: Tapi kita lagi senang ya Wadon.
0: Asing Wadon ya.
1: Enggak lawas-lawas be lah.
0: Iya. Lagi zaman bengen mah masih muda lagu ini konon ya.
1: Kali kan lagi enak beri Bang Andi lah di wayang ngapa dia anak kuno dunia wati aam amina bahkan jaluk lah bukanya kan kan jalukannya bapak kuwu iyalah Demen Dewek enak sampai gak digoleti ya.
0: Oh iki anak Demen Dewek ki sing wah ke temen ki sing siapa kono anu ne penyanyi ini siapa
1: aam amina alaman anak Haji aam amina
0: Haji Am Amina, anaknya si Mbak Nunung Alpi, anaknya Ani Fauzi, sing siapa anak Diana Sastra, kok ya kali ya, Diana Sastra baik.
1: Dunia Wati kalau enggak ya, Dunia Wati Anora.
0: Lah kan ya Dunia Wati mah anakku.
1: Oh ya udah Nunung Alpi bela.
0: Oh, Nunung Alpi baik. Ya, lamun sekian mangana. Sing ora cocok Nunung Alpi ngesuke diganti karo Mbak Diana Sastra.
1: Wis aja lah, aja lagune.
0: Akeh temen ku lagune ana pitu ngono judule Demen Dewek.
1: Iya. Iya. Amin nang enak lah mbak aning wayang ge to li dunia wati itu. Lah ka maning jalukane wong ka Pak Kubu, Bapak Lurah padan jalukane kaya konon. Wong Demen Dewek. Mangan orang li uga turu ora lali. Ya Allah, asal bulan Adin kita tuh gemuruh yang
0: besar. Oke, mangga salam-salamnya boleh.
1: Nunung Alpi, baik suaranya okay. Pada lemes-lemes saya karo dunia wati.
0: Oke.
1: Salam Bang Andi, moga sehat selalu Bang Andi. Sehat-sehat ya. Suaranya gendeng maning. Kena
0: gati arti. Kenangan what apa? Lagi kami diting jadinya anu ati sulamun bengine kuno.
1: Mana lu kan tuh kan suruh gua tambah wenti.
0: Oh ngono.
1: Iya, lalu batur deh Bu Sukina gua tambah lagi.
0: Oh ngono.
1: Ayo ayo ayo ayo ayo
0: ayo
1: tenang
0: oke
1: ayo anu ndak aku dingin bono eho gua sondol dol ora ketinggalan nggawa sing wong duwe mang anu manggungan
0: manggungan
1: ka Papa Angga
0: Bunda Rita
1: Bunda Rita, semoga sehat-sehat selalu. Semangat Bunda. Mau semangat makan gane gak akas.
0: Oke.
1: Anggo Kang Ege.
0: Oke.
1: Mang Wansa Mang, ayo Mang. Wong lanang-lanang dingin arep mangkat jumatan
0: tadi. Ah bener, iya.
1: Mang Wansa. Kang Rian.
0: Kang Rian. Oke.
1: Kang Timan. Uyut Yut. Bapak Lebe.
0: Pak Lebe.
1: Pak Pur.
0: Oke.
1: Bapak Salim. Bapak Salim bagi pilek.
0: Oh. Lagi
1: telepon dong kayak Bang Andri. Anggo Kang Ibe.
0: Kang Ibe.
1: Ayo semangat. Dari Wadona nak. Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
1: Ibu Billy kita di Bang Andri gemuyuk Bang Andri ya tadi aku Ibu Billy.
0: Oke.
1: Mama Aldin.
0: Tak Mama.
1: Anggo Mimi Ratina, Mama Ratina. Mimi Epi.
0: Mama Indah kan. Mama Indah kan.
1: Bintang unyu-unyu.
0: Oke.
1: Bunda Yunia Sari kor manjing-manjing ya. Bunda Yunia Sari. Bunda Aji Supriyati.
0: Aji Supriyati.
1: Anggo Isa teh, ayo semangat. Tinggal rengat. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Kaget sama kita kan. Burger bantal kaget mendengar baik.
0: Oke.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan abang akan terucapkan selamat siang aja buat rekan Prima yang sedang dalam perjalanan, mungkin belum sampai ya di kesempatan siang hari ini. Bang itu ucapkan selamat siang dan selamat menempuh perjalanan, dan mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan sampai tujuan dengan aman ya tentunya. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, barangkali rekan Prima yang sedang terganggu kesehatannya, sakit dan lain-lain ya, Bang itu ucapkan atau doakan mudah-mudahan segera sembuh dan juga bisa beraktivitas seperti semula, dan apa namanya dimudahkan dalam pengobatan dan lain-lainnya ya rekan Prima. Dan di kesempatan siang hari ini dibuka kembali ya, barangkali rekan Prima yang belum sempat atau belum menuju ke masjid ya, barangkali ingin gabung untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582.

Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini ya, karena cuaca panas ya, mungkin tubuh kita kurang apa namanya, adaptasi ya dengan suhu yang ekstrim ya, di kesempatan hari ini atau akhir-akhir ini ya rekan Prima, atau kata apa namanya, istilah dalam bahasa yang umum ya adalah musim kami diding ya, katanya itu ya, karena kalau siang panas malamnya dingin, mungkin tubuh kita kurang apa namanya, bisa mendeteksi adanya panas sehingga mengalami dehidrasi. Maka jangan lupa ya rekan Prima, minumlah air secukupnya dan istirahat secukupnya supaya badan kita tetap fit dan kesehatan kita juga tidak terganggu. Kalaupun Anda dalam bepergian, kemanapun Anda pergi, bawalah persediaan air yang cukup ya. Apabila Anda merasa haus ya, segera minum, jadi tidak mencari-cari atau beli yang jauh ya. Kalau kita sudah persiapan, insya Allah ya kita aman ya dalam perjalanan, sekalipun itu air ya. Jangan sampai dehidrasi sehingga mengakibatkan tubuh kita lemes, terus kurang minum ya, dan ujung-ujungnya kita sakit ya. Kita jaga bersama-sama rekan Prima supaya tubuh kita tetap fit dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga di kesempatan siang hari ini rekan Prima yang sedang santap siang ya, barangkali sedang menikmati santap siang, Bang terucapkan selamat menikmati santap siang aja. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini apa yang Anda konsumsi atau Anda yang makan ya, bisa menambah selera, tentunya dihibur atau didampingi atau ditemani ya Bang Andri lewat Radio Prima FM ya, tentunya di kesempatan siang hari ini dengan acara Ventura Fans Ketemu di Udara. Oke, sekali lagi barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582.

Oke, rekan Bima, 23 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Bima, kita putarkan lagu ya, sambil menunggu rekan Bima yang ingin gabung untuk interaktif ya di kesempatan siang hari ini. Oke, ada lagu Demen Dewek ya, miliknya Mbak Nunung Alfi ya, di request oleh Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini untuk rekan Bima semua. Oke, sekali lagi terima kasih ya yang sudah bergabung. Barangkali yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada Demen Dewek ya, untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang kita saksikan pada masa kini menunjukkan bahwa dunia terus mengalami perubahan yang begitu cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia memasuki era yang penuh dengan berbagai kemudahan. Informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, komunikasi dapat dilakukan tanpa mengenal batas wilayah, dan berbagai pekerjaan menjadi lebih efisien berkat kemajuan yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini, khatib menyampaikan khutbah dengan judul Ilmu, Iman, dan Amal, Langkah Nyata Menghadapi Dinamika Kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kemajuan zaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan hari ini merupakan nikmat yang patut disyukuri. Islam tidak pernah memusuhi ilmu pengetahuan, bahkan menjadikannya sebagai salah satu jalan untuk mengenal kebesaran Allah. Semakin luas ilmu yang dimiliki seseorang, seharusnya semakin besar pula rasa syukur, kerendahan hati, dan kesadarannya akan kekuasaan Sang Pencipta. Oleh karena itu, ilmu hendaknya menjadi sarana untuk menghadirkan manfaat bagi kehidupan, bukan sekedar kebanggaan atau alat untuk meraih kepentingan pribadi. Namun demikian, perkembangan zaman juga membawa berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Arus informasi yang begitu deras seringkali membuat manusia sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemajuan teknologi dapat menjadi sarana kebaikan apabila digunakan dengan bijaksana. Tetapi dapat pula menjadi sumber kerusakan apabila tidak disertai dengan keimanan dan akhlak yang mulia. Disinilah pentingnya menjadikan iman sebagai benteng yang menjaga hati dan pikiran. Apalagi di zaman yang penuh dinamika seperti sekarang ini, kita mesti mempersiapkan bekal yang baik, yakni ilmu, iman, dan amal dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 18 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, iman dan ilmu pengetahuan
merupakan dua kekuatan yang tidak boleh dipisahkan. Iman memberikan arah, tujuan, dan nilai dalam setiap langkah kehidupan. Sedangkan ilmu memberikan kemampuan untuk berkarya, berinovasi, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Apabila keduanya berjalan beriringan, akan lahir pribadi-pribadi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijaksana dalam bertindak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan ilmu yang dimilikinya. Kita memiliki tanggung jawab untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, sekaligus menjadikan bekal untuk membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Di sisi lain, keimanan yang kuat akan menjadikan setiap ilmu yang dipelajari bernilai ibadah, karena digunakan untuk menebarkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bagi sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejarah Islam memberikan banyak teladan tentang pentingnya perpaduan antara iman dan ilmu. Para ulama terdahulu tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga memberikan kontribusi dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, teknik, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Mereka memandang bahwa mempelajari ilmu yang bermanfaat merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Selama ilmu tersebut digunakan untuk menghadirkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, tantangan yang kita hadapi juga semakin besar. Kemudahan mengakses informasi dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, serta berbagai konten yang merusak akhlak. Oleh karena itu, kita dituntut untuk memiliki kemampuan menyaring informasi menggunakan teknologi secara bijaksana, serta menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai pedoman dalam setiap aktivitas. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, ilmu yang kita miliki hendaknya tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Guru mendidik dengan ikhlas, karyawan bekerja dengan penuh tanggung jawab, pedagang berlaku jujur, petani bekerja dengan penuh semangat, tenaga kesehatan melayani dengan kasih sayang, dan setiap diri menjalankan profesinya dengan amanah. Inilah wujud perpaduan antara iman dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah Jumat rahimakumullah, membangun masa depan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau para ilmuwan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat. Orang tua berkewajiban menanamkan akidah yang kuat, sekaligus mendorong anak-anaknya mencintai ilmu. Para pendidik hendaknya membimbing peserta didik agar memiliki kesadaran dan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kaum muda hendaknya mengisi masa produktif dengan belajar, berkarya, berinovasi, dan menjauhi segala bentuk kemalasan serta perilaku yang merusak masa depan. Marilah kita terus memperkuat keimanan dengan memiliki peran dan tugas kita masing-masing, memperluas wawasan dengan menuntut ilmu yang bermanfaat, serta mengamalkan ilmu tersebut dalam dinamika kehidupan demi kemajuan umat dan bangsa.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: makanan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Prima FM di 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dengan Prima di sesi yang kedua di kesempatan siang hari ini masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura Fans ketemu di udara neng kini kining Prima FM. Dan rekan Prima yang tadi sudah kita ikuti bersama-sama kegiatan atau pelaksanaan sholat Jumat live streaming ya dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun. Dan kembali lagi bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ventura Fans ketemu di udara sampai lepas pukul 15.00 tentunya rekan Prima ya. Dan barangkali yang ingin gabung untuk interaktif ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini terima kasih yang sudah bergabung di Prima FM lewat live TikTok ya, yang sudah bergabung dari mana nih, ada Mama Iip ya sudah bergabung, dan juga ada Mas siapa nih, Rahman ya, Wong Tangkil juga selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM. Agar dengan Prima 54 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini kita buka kembali ya di line telepon di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura
1: Ning Prima FM.
0: Nomor yang Anda hubungi
1: dibebankan Anda. Dibebankan biaya ditanggung Anda.
0: Nomor yang
1: nomor ini.
0: Suaranya kayak Bang Andre sama. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi.
1: Coba diulang kembali.
0: Coba diulang kembali.
1: Nomor yang dihubungi sedang lagi sibuk.
0: Sedang makan siang orangnya.
1: Aduh.
0: Alhamdulillah, Nang Rastim apa kabar nih, Nang Rastim? Sampai sih, Bang Andre ta?
1: Iya,
0: tas oleh Samiran mah ya beda tuh.
1: Beda suaranya kan, beda kayak biasa-biasa aneh.
0: Iya, ngono ta?
1: Bener jari itu sekitar.
0: Iya, ngono ya? Kurang iya. Apa nih, kurang duit apa ngono?
1: Tiba suaranya rada-rada. Anak, gorokan
0: sih, nyakon-nyakon, gorokan. Iya, orang apa-apa lagi nih, lagi anu gak biasa baik, kurang turu baik.
1: Biasa baik, kurang turu.
0: Iya, lagi.
1: Hitungnya apa kurang turu kan?
0: Ya biasa. Salah begadang kuno.
1: Aja kayak mau kain begadang
0: buat iya tutu iya tutu sunatan katanya mama Iip ta Nang Rastim mau pengen sunatan kuno cerai. Iya Mimi Iip. Nah kuno iya Mimi Iip. Iya diundang baik kau kau nyanyi ya bisa ya. Gue disamer.
1: Kidung.
0: Kidung. Iya.
1: Lagune Bang.
0: Lagune apa yo?
1: Lagune apa?
0: Apa?
1: Cinta Fatamorgana.
0: Cinta Fatamorgana. Putih iya. Berseri Cinta Fatamorgana.
1: Bunga apa jalan dari Mama Irma bunga dah bunga sedap malam tak bunga apa kata?
0: Lagune biasa Mama Lina tak kon?
1: Iya Mama Lina mah lagi apa?
0: Mama Lina awas lagi makan siang iya.
1: Mama Lina kanggo Mama Iip kang komik
0: iya.
1: Terus kanggo mono kulon Tegal Taman kok
0: Tegal Taman kan Mama Iip ta jarane Kang Mantas sing duwe kuburan dah orang duwe kuburan ku omahe pinggir kuburan
1: ta Mama Mantas bae nang rasane gak ada kuburan
0: iya
1: orang ngono Mama Mantas ya Mama Mantas ya
0: heeh ka dibelain dibelain
1: iya sudah Mama Mantas batur ya heeh Kang Mawanta

0: nama Tita, nama Ida, Ida, Kang Eke, Tita Mane, terus yang Marasi, Mimi Epi, Mimi Ratina, Mama Ratmina, Mama Leha, Mama Nenen, Lele Kenong, Mama Setia, Mimi Nok Besi, Kanggo Wong Bongas, Kang Tulang Kacang, jadi buat merokok nak.
1: Lah kono iya kan ganden kono ta?
0: Tujuh tulang kacang, tulang kiri,
1: tenok, tulang kiri. Oh, udah
0: tak? Iya, uang tulang kacang kabeh bae. Terus mana kacang neta? Depan teupet.
1: Teupet iya.
0: Di bahasa Kang Andre ini Kang.
1: Siapa aku no?
0: Di bahasa Kang Andre.
1: Prime.
0: Bayar sore lu rugut larak.
1: Cakep.
0: Buat duku buat salak.
1: Cakep.
0: Melas matang Andre suaranya lagi terang. Bisa mari lah menalo si mai seblak.
1: Nah.
0: Lamelak seblak ya bagian ketoprak. Minum kopi kalau Jabar mertapa.
1: Iyalah. Aduh, blak-blak kabeh kono ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Tapi kalah guna kak.
1: Hei, Fata Morgana lah. Di ulangka ya cinta Fata Morgana. Iya, tapi sehingga ini keulangka ya cinta Fata Morgana.
0: Fata Morgana.
1: Iya nih, sing anu.
0: Oh, ondol. Iya. Ondol. Ada di Bono. Terus yang gue Kang Aman. Eka, lagunya tunggu di bawah.
1: Oke, nanti dicariin ya. Oke.
0: Eka, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Lagune Cinta Fata Morgana ya. Oke, nanti di belum ketemu nih, tapi kita carikan lagi ya. Dan mudah-mudahan ada nanti ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, kembali dibuka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Kita terima kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Narastim ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka fans Tura. Nengke niki. Ning Prima FM.
2: Niki cuaca ngargulis Kang.
1: Oh, cuaca ngargulis panas. Panas.
2: Oh, padepoy.
1: Oh, iki nang ndi iki? Nang Gaden kono.
2: Gaden.
1: Ini Kang Timan Dagan no.
2: Iya.
1: Lepri we nang Pegadaian panas panas terik apa panas?
2: Pol.
1: Iya, pol dan pul gitu ya. Enake iya. Enake panas-panas ngene, enake panas-panas kayak kima ngadem ya. Terus ngopi dengerin radio kan enak.
2: Iya, sambil menggawe lah.
1: Nah, iya maksudnya ngadem itu aja panas-panas ngono.
2: Iya, sambil menggawe, sambil nyerut,
1: konon kak. Iya.
2: Ya, biasa lah.
1: Ya, wes-wes sih kira, ke Kang Timan ke wes-wera dongol-dongol nang dibay sih.
2: Sibuk Kang.
1: Oh, sibuk ya.
2: Iya, hari Jumat kan prediki.
1: Oh, no, pekatan nang Jakarta, Pak Merantau, kono langkas warane.
2: Ini pegadaian.
1: Anak baik ya. Iya.
2: Alhamdulillah sehat. Anak baik.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Karo sapa kono dewek kentah.
2: Dewek Kang. Sepi. Bocah lagi masang lawang.
1: Oh game. Mangkan ni sepi baik. Kono langka suara-suara acan kono ya.
2: Iya. Karo paling karo wadon.
1: Oh kono ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Mau siapa? Sakit apa?
1: Nang Rastim, biasa. Nang Rastim.
2: Iya, salam sing Kang Timan. Asli wong Kertanegara, asli mah.
1: Tapi manggone menenge. Nah, kono menenge nang Pegaden.
2: Pegaden, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah. Menggawe, mekaya.
2: Mekaya biasa, Kang. Luru uwen lembaran.
1: Oke,
2: mangga.
1: Lagune apa ngono? Lagu apa?
2: Lagune yen ki apa asal sah.
1: Ikmu ya asal sah ki di TV wis di apa namanya?

0: Lek iki lagune sing he? Iya lah. Iki lagune iki sing diputer iku mau asal sah.
1: Oh,
0: lek iki yang iki to. Tuh. Tak ngono ta? Nah, ki asal sah. Liane ka liane.
1: Iya,
0: wis ora apa-apa.
1: Ora kecepatan ka. Iklalen. Ya kun bela.
0: Apa kono?
1: Request lagu apa ya? Duh, kang ning eretan gua apa siarane?
0: Apa kono? Akeh lu ngeretan kono.
1: Eretan. Kun bela.
0: Eh.
1: Apa ren Ranggam kali menir
0: deh. Oh, randa kali menir.
1: Gua kali menir kan eretan kan ya?
0: Betul, iya. Nanti kenangan iya. Dah. Dua kenangan kali mendir ta.
1: Pasti. Jadi lah lagi pengimbang.
0: Oh, ngono ta.
1: Jakarta kuliah watakan mono.
0: Iya iya. Anggo diputar na.
1: Kang alam ini.
0: Ngono ya.
1: Ya sing mung kon kan ya.
0: Oke.
1: Salam be segabiane dekum.
0: Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, dan rekan Prima 5 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Yuk, yang mau gabung di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Amir mana-mana Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kining Prima FM. Dan juga selamat siang aja buat yang ada di grup Fans Tura di kesempatan siang hari ini. Ada Mama Indah, terus ada Mimi Samina, Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu. Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan ya selalu sampai tuntas acara nanti ya. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Di belakang Kang Timan ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Halo
0: Fans Tura.
1: Prima FM.
0: Sarang sinten iki?
1: Marati.
0: Mama Rati. Ya, pengen nyebut aku nya. Mama Rati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Kang Andri. Kang Andri
0: sih alhamdulillah Kang Andri ini sehat. Mama Rati. Mandi rancan panas beli.
1: Jadi jangan panas.
0: Oh panas ya. Iya nang jero adem. Iya ya. Dari panas-panas berarti menjero bae sing adem ya. Lagi apa iki? Lagi santai ta. Iya, oke. Oke, Mama Rati mau request lagu apa?
1: Pengen lagu
0: Kedosak
1: Beling,
0: Kang Andre. Apa tuh? Kedosak Beling. Aduh, kurang denger.
1: Kedosak Beling.
0: Oh,
1: Kedosak Beling, Kang Andre.
0: Kedosak Beling, kono ya.
1: Ya,
0: Berarti eling zaman bengen ya, zaman cilik ya.
1: Ya. Aku
0: udah sakit, tapi toh belum. Hubungan dilarang wong tua, aku nyolong-nyolong ya. Oke, okay, nanti diputarkan. Iya, kecos beling. Oke, lagunya nanti diputar. Mangga, salam-salamnya yang mau disalamin, Mangga.
1: Salamnya buat ini Epi, Ratna, Kang Ide, buat Satu, buat Kang Rati, buat Kang Indro.
0: Kang Indro.
1: Iya.
0: Lu aja guyu kan alaman nyebut Indro mah aja guyu.
1: Jadi ruwe-ruwe kan.
0: Bukan Indro pelawak duduk.
1: Kan Indro dari ku katanya kan lah.
0: Oh kono ta. Iya. Oke. Lanjut.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina, oke.
1: Buat Kang Pali. Mama Aldin.
0: Mama Aldin, oke.
1: Buat Buat Kang Basmo. Mama Indah.
0: Mama Indah, oke. Sing madep ngulon. Oke. Bunda Mary, oke. Ibu Tuti, oke.
1: Semuanya aja.
0: Oke.
1: Biarnya buat Kang Andre.
0: Matur suwun. Oke.
1: Ucapane. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Gede.
0: Ada kekecos beling ya. Requestnya kekecos beling ya. Mama Rati di kesempatan siang harinya sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853218995582 sebelum mengantarkan putarkan lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Kene ku nang Prima FM.
0: Oke, okay, ada Kang Ibeng.
2: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kang Ibeng. Kang Ibeng sebaliknya priwe Mama Isaka.
2: Alhamdulillah masih sehat, bergas akeh beras.
0: Alhamdulillah. Lagi panen apa ki Kang?
2: Kacang.
0: Oh turung tok tak kacange. Isek panen bae ya. Alhamdulillah kono regane larang kono ya kacang dinaiki ya.
2: Mending anune mo.
0: Tapi lamun panennya terus menerus mah alhamdulillah kono rantai entek ya.
2: Ya terus asal buat ngelebek kan.
0: Nah, kono
2: tembang maning.
0: Wah, alhamdulillah dipupuk maning, dipupuk maning. Waduh, itu mah Ibu Sukina seneng ke warna kacang itu langsung bae diantar ke warungnya kono ya.
2: Dipupuk maning, semprot maning.
0: Semprot maning. Alhamdulillah ya. Oke, okay. Kang Ibeng mau request lagu apa nih?
2: Orang niat jadi wong susah.
0: Orang niat jadi wong susah. Iya, ini kemarin kita cari-cari orang niat jadi wong susah. Turun anak ya. Turun,
2: hah? Turun ketemu.
0: Turun ketemu. Turun di download ini. Ganti dingin ya. Apa kok?
2: Modal dengkul.
0: Modal dengkul. Oke. Okay. Salam-salame mangga.
2: Salam-salame sing mau merosot BK.
0: Ana
2: Mamarati.
0: Mamarati heeh.
2: Iya, karo Kang sapa mau sing pegadian
0: Kang Timan.
2: Kang Timan.
0: Oke,
2: Terus kanggo Mama Epi. Mama Epi, maaf Mama Epi ora bisa teka.
0: Lagi wingi ta?
2: Iya. Kita neng anu, Kak Bang. Ning mitra sehat.
0: Mitra sehat lagi. Oh, lagi anu ya, lagi berobat kah?
2: Iya, akan operasi.
0: Lagi ngantar berobat kuno ya.
2: Sampai tekan dina Rebo,
0: Bang Andre. Oke, okay, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, okay, lanjut. Okay. Salame mangga.
2: Kanggo Ibu Sukina, Bu.
0: Ibu Sukina.
2: Sing kaya Juk Cakrowo.
0: Juk Cakrowo.
2: Are ngote. Apa mantu? Cotot-cotot.
0: Oke, lanjut.
2: Kanggo Palebe.
0: Palebe, oke. Okay.
2: Mama Ara,
0: oke.
2: Okay. Mama Indah, Mama Paujan, Mama okay. Aldi, Mimi Ratmina, Karo okay. Mama Ratminae, Mama Odan, Mang Wanda,
0: oke.
2: Okay. Terus Bangga Bunda Yuniasari,
0: Bunda Meri.
2: Okay. Yeah, sing Cirebon nok bintang unyu juga ya nih suara majik.
0: Jarang-jarang di manjing.
2: Jarang dia mau di. Karo Kang Rian, karo Metale, karo Kang Aman. Spesiale baik kanggo Mama Isaka Bella.
0: Oke.
2: Ucapane.
0: Ucapane.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Lagune yuk.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Ibeng ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Kang Sondol, Teh Isa, ditahan dulu ya. Kita kasih lagu dulu ya di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelum lagu diputar ya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang hari ini sedang terkena flu ya. Flu bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, sakit kepala ya minum Ultraflu ya biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya bingung dan langsung hilang. Dan flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit flu, demam, dan badan pegal-pegal, minum saja Ultraflu, pasti cepat hilang ya. Dan minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan jangan lupa ya rekan Prima, Ultraflu ini ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotik atau toko obat yang berizin di seluruh Indonesia ya rekan Prima. Dan Ultraflu diproduksi oleh PT Henson Pharma ya rekan Prima, sangat mudah sekali dan gampang ya didapat, dan juga gampang dibawa kemana-mana. Bila Anda sakit flu, minumlah Ultraflu, insya Allah akan segera sembuh. Oke, baik rekan Prima, di menit yang ke-15 di kesempatan siang hari ini, Bang Andre akan hadirkan lagu Randa Kalimenir ya, spesial buat Kang Timan ya, yang ada di Pegaden di kesempatan siang hari ini, yang sudah request lagu tersebut. Yuk kita nikmati bersama-sama.

0: lahir tanggal berapa, Teh?
1: 11 Maret Super Semar.
0: Widih.
1: Widih, Papa Genit suka ciumin Mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh, apa orang itu yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuman jadi calon doang nih. Empat kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul betul. Tujuh kali, Teh, ya ke delapan kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang empat kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah nih, aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan, ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu
1: kolor hijau kali ya?
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Oh, jauh banget ini. Nggak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu yo?
1: Ya.
0: Apa Teh?
1: Ya? Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mesti iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu
1: sih.
2: Sembilan lima koma delapan Prima FM.

0: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Dengan Prima 37 menit lewat pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15.00. Dan dengan Prima, dan tadi sudah kita nikmati bersama-sama. Ada Kecos Beling, ada Randa Kalimenir. Aduh, terus Kang Nang Rastim lagunya dicari-cari. Ternyata long langkai Cinta Fata Morgana. Dua utang, utangnya double lorong kok ya. Karena orang niat dadi wong susah, Kak. Aduh. Nanti apa namanya, Kang Andri punya utang ya. Nanti dibayar utangnya. Akan dibuka kembali di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Yang sudah bergabung bersama Prima FM, ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo. Diku. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Kang Asep Roland, kenapa tadi turun ya? Oke, Mangga, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Dua orang yang masuk, giliran yang baru menongol langsung aja diterima katanya. Mimi Ratmina, mundur lah, ada yang naik. Nah, diterima dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
1: Ventura, neng kene iki.
0: Iya,
1: neng Prima. Radio Prima
0: Radio nomor 1.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Yes. Itu Asep Roland, terus Mimi Ratmina.
1: Alah kabeh.
0: Karena badan sing gede ku ya. Kedepak bae.
1: Tendang muluk kaya nemo.
0: Iya tuh, sabar ya Kang Asep ya. Nanti. Oke, Mimi Epi, alhamdulillah sehat. Terus kabare priye Mimi Epi kono?
1: Sehat juga.
0: Sehat. Oke. Waras. Akeh beras.
1: Akeh beras. Wong waras.
0: Wong waras. Terus apa maning ya?
1: Yang penting sehat lah nomor satu, Kang Andre.
0: Terus malam Jumat.
1: Lagunya
0: apa kono?
1: Apa ya? Kira-kira enak nang karung gleleng.
0: Kabeh enak kok.
1: Pening bantal waru.
0: Bantal waru.
1: Ya bareng anu. Abang mundur nih. Bagian bae maju.
0: Wong loro sih, saingan wong loro ya.
1: Iya, langsung menang. Mirat Mina karo siapa Kang Ante mau?
0: Kang Asep Roland, no, Asep Roland.
1: Ketendang kabeh. Sian deh lo.
0: Lagi karo siapa Tami? Lagi karo siapa kono mau, Mas?
1: Teles bela.
0: Oh, kelambi teles.
1: Karo biasa.
0: Kelambi teles apa rambut teles?
1: Lambi. Aja rambut aja, aja rambut.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Lambi, kelambi teles.
0: Oke, nanti diputarkan.
1: Salam-salam ya Kang Andre.
0: Oke, Mangga.
1: Nanggo Mimi Ratmina. Sing kesepak. Nanggo Asep Roland sing ketendang.
0: Oke.
1: Nanggo Mama Ratmina. Mimi Samina, Ibu Sukina, Mama Tuti, Mama Rini, nanggo Pak Salim, Pak Gopa, Kang

0: dulur kula dheweku, Kang Rojaya,
1: Kang Rojaya,
0: Kang Rafti, Kang Rian, Kang Aman, selalu aman sentosa.
1: Aman sentosa.
0: Nganggo Mister Bono. Nganggo Nok Nani bareng Kang Pania. Mama Indah bareng Bapak Amir. Nganggo Mama Lina, Mama Nenek, Tete Soleha, Mama Tita bareng Dede Saka. Nganggo Mama Aldin, Ibu Billy, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mama Pak Uca, Tete Nono, Ibu Haji Supriyati. Ibu Haji Supriyati nanjak bu, ajak karaoke bareng.
1: Yang
0: ku
1: karaoke manjing ika.
0: Iya nanjak bu, salam-salam ayo. Nganggo Teh Isa, Maodang, Mom Ara, Mimi Rati, priwen kabar Mimi Rati?
1: Lagi wingi dolan nangane Mimi Epi ora teka ya?
0: Teka bengi.
1: Bengi. Oh, ala. Kalau siang kalau siang mau ketemu sama Bang Andre ya.
0: Iya, kalau siang mah.
1: Oke.
0: Teka bengi sih tas maghrib kah.
1: Nganggo
0: Bunda Yunia Sari.
1: Wis tutupan gua mabar maghrib ya.
0: Iya.
1: Oke lanjut.
0: Nganggo Kang Ibeng, Palepe, Aki Metal, Sakur, Ayah Pamungkas, Pak Trisno, Kang Pani Sondol, Dol. Lanjut Dol.
1: Tadi sudah tadi sudah nongol si Sondol kah?
0: Oh. Ayo Dol, maju Dol. Ajak kalah. Spesiale.
1: Spesiale.
0: Nganggo sing ana ning iringan, tehem ya, Mak.
1: Nah, kono. Sehat Pak ya, oke.
0: Percaya kan?
1: Iya percaya kok. Lagi ngopi beli kuno. Karung ngopi tah kok nak?
0: Aduh.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Eh,
0: asam. Panawani jabur
1: iya. Iya. Lamun ana 5 kilo ora apa-apa, cuman sewadah ku ya.
0: Ya anak lungsuwe 5 kilo bagi
1: jelek ah. Dikak dipai karo di apa nak dikekno Master Mr. Bono kene.
0: Iya bener.
1: Oke. Oke.
0: Anggo sing lagi siaran bae.
1: Matur
0: kasuwun. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin. Oke. Okay. Amin.
0: Panjang rezekinya.
1: Amin.
0: Nomor satu sih.
1: Alhamdulillah.
0: Ucapane. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu-ibu nyendul-nyendul bae.
1: Iya ku Kang Asep Roland ka wis mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Epi di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM ta. Asep Roland giliran mau diangkat ku turun ya. Keduluan lagi sama Mimi Ratmina. Oke, di belakang Mimi Epi ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura
2: Mingke Neki Menterima FM Kang Andre.
1: Gini ketendang-tendang terus ya.
2: Iya nih Mimi Epi dongol mani dendang banget. Awas kon ya.
1: Tuh kok Kang Sondol kak. Kang Sondol dongol juga tuh.
2: Kok dikit dol ya, dikit dol.
1: Sabar sing tuwa didingin. Sing dhisik
2: sing. Dikit. Kudu jongkok kok akan mana mene dol. Sing nomong kok bae.
1: Aduh. Oke. Piye kabare?
2: Alhamdulillah sehat Kang Andre. Kang Andre sebaliknya sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, Mimi Ratmina lagi mau tersenam.
1: Nang kene ta, mau?
2: Iya, ning Prima.
1: Wong akeh ta sing hadir ka, anu Mimi Ratmina.
2: Akeh.
1: Alhamdulillah ya, rame berarti
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kembali ke jam berapa?
2: balik kaya golongan mauku jangan itu jemboluan lah.
1: Eh kono jare jare Kang Yudin langka Mimi Ratmina kono jare.
2: Ay enak wae. Trai kuno mang Yudin mang Andre. Tenang anak-anak aku dipateni.
1: Belum dipateni kono yo. Dikerjain bae ya.
2: Dikerjain bae.
1: Oke. Oke, Mimi Ratmina mau regas lagu apa nih mangga?
2: Damar umpleng
1: ba. Eh, wis kumen damar umpleng wis. Sedurunge jumatan mah iya.
2: Aja aja.
1: Gombyang semindu. Gombyang semindu ya, oke.
2: Iya.
1: Oke, mangga salam-salam
2: ya, Andre. Terutama buat Mimi Epi.
1: Mimi Epi oke.
2: Senggol kita ya. Anggom Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina.
2: Ini Samina. Kang
1: Ibeng, oke.
2: Pak Capur.
1: Capur.
2: Kang Rasim, Pak Salim.
1: Pak Salim, oke.
2: Anggo Asep Roland.
1: Asep Roland,
2: Anggo Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya.
2: Anggo Kang Aman, Kang Wanta, okay. Kang Rian. Mama Indah.
1: Mama Indah,
2: Mama Tuti.
1: Mama Tuti.
2: Mama Ratmina. Kang Gunon Ara.
1: Kang Ara, oke.
2: Okay. Kang Gonang Sondol. Ini semua nama Kang Andre.
1: Semua nama, oke. Oke. Matur kasuwun.
2: Kopen pamit dikit
1: Mimi Ratmina.
2: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratmina pamit, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, satu penelpon lagi diterima ya sebelum mengantarkan putarkan lagu di kesempatan siang hari ini. Dibuka kembali di 0853218995822. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Turan.
3: Turan mungkin kini radio Prima FM, okay. Radio nomor 1 mungkin Ramayu Barat.
1: Oke, okay. Kang Asep Roland. Enang dibayar Kang Asep Roland kurang katon-katon suara nih kak.
3: Sibuk maaf.
1: Sibuk ya.
3: Rimanya. Iki kurang dina ya nambah ana waktu longgar na Prima FM iki.
1: Lagi nang laut apa priwe?
3: Ora lagi di beresi praune
1: lagi
3: di kopi ana seminggu mah.
1: Oh, Kang Asep mau takon ke arep takonen ya. BBM nang Serang priwe kono?
3: BBM?
1: Maksudnya bahan bakar minyak apa namanya tuh?
3: Lancar
1: baik
3: kan
1: emang? Lancar baik. Jadi nggak ngaruh ya? Berarti
3: lancar.
1: Lancar ya?
3: Yang baik, yang laut baik.
1: Terus harga apa namanya BBM normal ya? Atau
3: stabil normal?
1: Stabil ya. Oke, berarti
3: tidak ada yang ngeluh sama sekali di daerah Banten.
1: Daerah Banten, Banten, Serang, iya. Dan Pangandaran mungkin ya.
3: Labuan,
1: Labuan, Serang, okay.
3: Pangandaran.
1: Iya.
3: Bogor, Menes, semua.
1: Dalam keadaan aman ya, maksudnya tidak ada kenaikan, aman, tidak ada kelangkaan, iya. Distribusi lancar ya. Oke.
3: Semua.
1: Kalau di Indramayu kan kita kasih apa? Kita bisa nanya apa namanya yang terdekat ya. Kalau Labuan kan kita harus nyari sumber narasumbernya yang jauh ya. Seperti Kang Asep seperti ini ya. Oke, Kang Asep terima kasih atas informasinya.
3: Iya, terima sama-sama. Iya, tadi yang wis pada manjing. Selamat siang bae, Mama Epi, Mama Ratmina, Bu Ratmina, Mang Salim, Bapak Taslim, Bapak Wantan. Tang Rian, Tang Rojaya, Tang Capung, Tang Wang Wantang,
1: Kang Wantang,
3: terus Kang Pur, terus KP Bae.
1: Oke, wes KP Bae di rapel.
3: KP Bae dipun tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Terus kanggo Wong Cerbong, Wong Indramayu, Wong Gebang, Tenang Labuan, Ningkene Akeh, Wong Indramayu, Wong Cerbong, iki terutama ya Wong arane mah Desa Teluk Labuan, Kecamatan Pandegang Banten. Diisi wong-wong
1: wong kabeh kan. Pendatang kabeh ya.
3: Iya, wong-wong Jawa kabeh. Kerja sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Oke, terima kasih Kang Asep.
3: Tanggo Radio Premium Amin. Semoga jaya udara selalu.
1: Amin.
3: Iklannya makin banyak.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Pentennya makin banyak.
1: Oke,
3: Kang Andre lagu ini Miluan Bay.
1: Miluan Bay ya, ada Kumbang Sewindu nanti ya. Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Asep Nolan ya di Labuan, Banten di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 53 menit ya, lepas pukul 13 kita putarkan lagu dulu ya sebelum Bantri akan terima lagi telepon dari Anda. 7175 sabar dulu ya. Terus ada Kang Sondol, kita putarkan lagu dulu ya, setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke. Di menit yang ke-53 kita hadirkan lagu Modal Dengkul ya. Di kesempatan siang hari ini yang sudah di request oleh Kang Ibeng ya. Oke, selamat siang dan selamat beristirahat.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah, nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balap.

0: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Kulasa apa dosa apa sampai anak tidak ninggalin.

0: Oke, masih bersama 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura, fans ketemu di udara, neng Prima FM. Oke rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan lagu Ada Modal Dengkul, Kelambi Telus, dan juga Dirubung Semut ya. Di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andri hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan mudah-mudahan lagu tersebut berkenan. Dan juga terima kasih ya atas kebersamaannya. Oke rekan Prima, 15 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 15.00 ya, tentunya di Ventura. Dan akan nanti dilanjutkan dengan berdendang karaoke udara. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Diterima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Jadi ki, udah diterima ki.
0: Kang Bono. Piye kabar Kang Bono?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Dibikin sehat aja, biasanya sehat, lagi
0: sehat sih. Oh, dibikin sehat aja.
1: Iya.
0: Oh, daripada enggak sehat ya.
1: Iya.
0: Cuaca gimana nih sekitaran stasiun? Apakah redup? Apakah panas? Apa biasa aja?
1: Oh, jadi keadaan di wilayah Jalan Ahmad Yani, Jabar stasiun kereta api kalau Jemaah Jawa Barat, panas sekali.
0: Panas sekali ya. Terus belum ada mendung, belum ada hujan ya.
1: Belum ya. Ini panasnya bagaikan panas bara api.
0: Jadi
1: panas bara api di mana teman.
0: Kayak judul lagu jadinya ya, Mr. Bono ya. Lagi di mana? Lagi di rumah, Mr. Bono.
1: Ya, lagi tidur nyantai.
0: Oh, lagi kirain tulan di Ibu Sukinah gitu.
1: Iya, ini
0: rencana
1: mungkin tapi nanti
0: Oh iya, berarti anu ya, apa namanya nanti, karaoke di sana nanti ya.
1: Iya, rencana karaoke di sana nanti.
0: Oh iya. Oh gitu ya. Harus disiapin itu kopinya, sawerannya tah. Terimalah dia yang malang ya.
1: Nah, iya
0: kesukaannya
1: tuh.
0: Oke, lanjut Mr. Bono. Oke.
1: Dengerin ketawa, dengerin dia ya.
0: Oke, mangga requestnya lagu apa Mr. Bono?
1: Lagunya apa ya? Lagunya apa tuh? Sumur Sanga.
0: Sumur Sanga. Oke.
1: Sumur Sanga.
0: Sumur Songo berarti ya.
1: Iya.
0: Lamun wong Jawa wetan mah sumure Songo ngono ya.
1: Songo, iya.
0: Oke. Oke, salam-salame mangga buat siapa yo?
1: Ya, buat Ibu Sukina pasti udah masuk ya.
0: Sudah awalan sebelum Jumatan Ibu Sukina.
1: Iya.
0: Tadi bisa bunuh
1: echo
0: saya juga
1: dengar, bisa bunuh echo.
0: Oke. Lanjut. Iya. Oke.
1: Bukti Bunda Mary.
0: Oke.
1: Bunda Yunisari. Mimi Epi.
0: Oke. Mimi Epi.
1: Mimi Epi. Iya. Itu benar-benar mewah.
0: Oke.
1: Ini ramai ngumpul berkuliah, ramai ya. Banyak macam pecoh ya. Iya. Kuliah ini mantep ya.
0: Oke.
1: Iya. Berat Mina. Berat Mina yang udah lebih baik. Ya,
0: lebih kreatif.
1: Mama Aldin,
0: oke. Oke.
1: Mama Bibi, Mama Rini,
0: oke.
1: Okay.
0: Mama Mermet,
1: Mama Rati, iya. Basalim,
0: oke.
1: Basalim Ojek, Ojek yang Cina tuh.
0: Oh iya. Oke.
1: Asep Roland yang tadi ya.
0: Masuk tadi menyampaikan informasi, oke.
1: Iya, Karo Jaya, Wanda, Ilonya Rata, Capur, Bete Isa,
0: oke.
1: Isa
0: Teh Upet.
1: Iya,
0: Bintang Unyu-Unyu.
1: Masuk tuh Bintang Unyu-Unyu, masuk belum?
0: Belum. Nanti karaoke biasanya masuk.
1: Iya, karaoke masuk okay. Biasanya itu. Sondol.
0: Kang Sondol, oke.
1: Okay. Sondol. Bangga.
0: Oke.
1: Manggungan. Bangga mama nenek manggungan tuh.
0: Oke.
1: Orang manggungan.
0: Apa di Kutil ya? Oke.
1: Mama Meni, Mama Meni.
0: Oke.
1: Iya, iya. Oke, bos semuanya saja.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Oke, bos semuanya saja.
0: Oke.
1: Kebetulannya bos siaran.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, oke, tunggu lagunya.
0: Oke, baik.
1: Iya, tunggu batu merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mr. Bono ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, fans Tura.
2: Neng kene iki neng Prima FM, berarti nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oh, alhamdulillah. Bisaan ya. Yang punya nomor 4348 sabar dulu ya. Oke, nah kenapa kono watu? kenapa kono keselek ta?
2: Keselek genjel.
0: Oh, bukan. Ya keselek benang. Oke, Mama Aldin sehat ya, Mama Aldin ya.
2: Alhamdulillah, Kang Andri sehat. Kini, semoga Kang Andri sekeluarga juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Kini orang majengan tak, kini Mama Aldin.
2: Besok.
0: Oh, besok ya.
2: Minggu
0: sama
2: Senin.
0: Waduh, kira-kira Bang Andri majengan enggak ya? Hadir aja pokoknya ya. Disuruh hadir
2: iya.
0: Ya. Oke, Mama Aldin, lagi apa ini?
2: Lagi motong-motong
0: lagi
2: Kang
0: motong.
2: Andre.
0: Wah, banyak orderan deh Mama Aldin.
2: Alhamdulillah, kalo, ada aja sih.
0: Kalau Mama Aldin mah enggak ngaruh, listrik naik, gas naik, BBM naik enggak ngaruh ya.
2: Ya ngaruh lah Kang Andre, ngikut naik juga.
0: Iya, tapi kan apa namanya? Enggak pakai gas ya, terus enggak pakai BBM ya, pakai listrik tok ya.
2: Iya.
0: Profesi yang santai tapi serius dah. Santai tapi serius. Iya, santai. Cik tapi serius. Kalau gua enggak serius, waduh, bisa kecuplus benang gitu ya.
2: Tangannya, jarinya
0: iya,
2: ya, Kang Andre.
0: Ini kalau bahasa orang Jawa mah profesi dondom ya.
2: Iya, dondom.
0: Oke, Mama Aldin mau request lagu apa Mama Aldin?
2: Lagunya apa sih?
0: Apa
2: lagunya Asrolen zaman dulu tuh.
0: Apa tuh?
2: Jaluk sing gede kasih sayangnya ke Kang Andre.
0: Apa kono judulnya ya? Waduh.
2: Apa jaluk judulnya? Sing gede kayaknya judulnya
0: jaluk
2: ya.
0: Jaluk sing gede tanggung jawab gitu ya kalau enggak salah tuh. Iya.
2: Salam-salamnya Kang Andre.
0: Oke, silakan.
2: Buat yang baru turun Mr. Bono. Nang Rastim.
0: Oke.
2: Okay. Nama setia sama lenungnya.
0: Oke.
2: Okay. Bapak Salim. Cak Pur.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Sukina, okay. Mama Billy, Bapak Lepi. Kang Rian sama akinya. Kang Ipeng sama mama sakanya.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Tuti, Mam Sara, Mang Wanta, Kang Aman. Kang Asep Rolan.
0: Asep Rolan. Oke.
2: Okay. Mama Indah, Mama Fausan, Mama Titan,
0: okay.
2: Bintang Unyu-Unyu.
0: Mana tuh hadir katanya Bintang Unyu-Unyu ta. Bintang hadir katanya. Oh, jangan lupa nanti karaoke ya.
2: Mama Soleh, Mama Soleh.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Mama AA, Mimi okay. Ratina, Mama Ratmina, Bunda okay. Aja Mary, Mama okay. Endang, Mama Odang. Terus Abah Dikutil, Mimi Aja Supriyatin, okay. Mama Rati,
0: okay.
2: Bunda Rita sama Papa Angganya, Mimi Epi.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Yunia Sari,
0: okay.
2: Mama Pepi, Taisa,
0: okay.
2: Kang Rojaya, Mama Papa Cika,
0: okay.
2: Bunda Rini, Papa Mama Pamungkas,
0: okay.
2: Wak Kisut, Kang Andri Sate, Kang Ekes,
0: Kang
2: Sondol,
0: okay.
2: Mama Papa Yuni, Teh Nani sama Kang Faninya,
0: okay.
2: Mama Meni, Mimi Samina,
0: okay.
2: Kang Pancawala. Kang Hufar Kukur, Kang Suryanto,
0: okay.
2: Terus Mama Iip, Teteh Upet,
0: okay.
2: Untuk semuanya aja Kang Andre,
0: okay.
2: Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Matur
2: terima
0: sepul.
2: Kasih banyak.
0: Okay.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Sabar dulu yang mempunyai, yang punya nomor 4348 ya. Kita putarkan lagu dulu ya. Sudah 3 penelpon ya di kesempatan siang hari ini yang sudah masuk ya. Oke, rekan Prima, 24 menit ya. Lepas 4 lewat pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Oke, Gumbiang Sewindu ya, dari Mimi Ratmina, dan dilanjutkan oleh Ilr Walet ya, biar ini ya. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Di Fans Tuna, fans ketemu di udara, neng kene kineng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, Gumbiang Sewindu, kita hadirkan untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Yuk!

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, barusan kita dengarkan bersama-sama ada Gombyang Sewindu dan juga Iler Walet ya. Spesial buat Wong Kana. Aduh, Bi Rini ya, di kesempatan siang hari ini ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Gak pindah-pindah, asik kuno lagu-lagunya ya. Iya, Wong Compreng, kalian baik kuno ya. Saking ake memori ini siji sing dipikir ake ngono ya. Oke, Rama Birini ya, sehat selalu. Oke, lagunya sudah diputar Killer Wallet ya. Oke, kita gantian ya di line telepon ya. Oke, di 0853-2189-9582 di kesempatan siang menjelang sore hari ini dibuka kembali dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Dengan siapa
1: bersama,
0: nih?
1: Bersama Wong Ayu.
0: Wong Ayu. Nang di bayo.
1: Ayu mana Ayu Mene?
0: Iya, Ayu mana Ayu Mene ya. Ayu Rana golet duit. Ayu mana golet duit? Ayu Mene golet iwa kono ya. Ya iru lah. Lamun golet duit kerja, lamun golet iwak ya.
1: Ngomong-ngomong gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah hirobil alamin. Iya tuh, mandi baik kalau kita. Lamun berlayar mah aja suwe-suwe kono.
1: Iya, berlayar.
0: Berlayarnya 10 dina, istirahatnya 10 dina, ya kan? Terus jalan-jalannya 10 dina, pas kuno sebulan ya. Pantesan langka kabar-kabar e kuno.
1: Iya, kabar-kabar mendik ku Andre.
0: Iya, wis padang goleki kana. Si nang rastim ga goleki. Si bintang unyu. Iya, bintang unyu yo nang ndi kono? Langka suara-suarane ajan kuno. Iya. Terus siapa kuno si apa Ibu Sukina? Bintang unyu-unyu langka suarane nendi sih? Berlayar.
1: Kangen dari Wong Ayu
0: lagi berlayar kuno. Lagi berlayar menuju
1: 30 dina berlayar.
0: Nah, kuno. Apa telung apa? 30 dina luwih setitik ya. Isa bae ngono ya.
1: Cuaca piye,
0: Pak? Alhamdulillah kene panas ora udan. Heeh. Kene Cirebon priyo Cirebon?
1: Panasku atiku. Cirebonnya panas,
0: Cirebon. Lamun panas atine ga dikae nduk ya, ditempelno nang dadaku mateng.
1: Iya,
0: wes ora apa-apa, sing penting sehat ya, Nuk ya.
1: Iya, amin.
0: Ya wis nang dinding nang paran-paran sing penting oleh hasil ya kuno.
1: Iya, bener. 100. Bener baik sih Andre.
0: Loh iyalah di apa namanya dilihat dari CCTV ta.
1: Iya, bener.
0: Oke. Terus apa
1: itu aja,
0: apa ku? Apa ku?
1: Resiko Wong Setia.
0: Resiko Setia.
1: Wong Setia.
0: Iya, Resiko Wong Setia.
1: Iya, benar.
0: Mudah-mudahan nyampe ya lagunya ya.
1: Lamun, ya mudah-mudahan nyampe
0: iya,
1: lah.
0: Lamun ora nyampe engko masuk di karaoke bae ya.
1: Iya, lamun ora nyampe ya terus bersyukur manjingge ah.
0: Alhamdulillah absen kuno
1: ya. Iya, benar. Wis pada ikulah.
0: Nah, kuno tuh.
1: Kangene, berarti kangene anak
0: ki. Tuh Bunda Mary tuh berlayarin nang di bae nok suwe temen jarene.
1: Belayarnya mendi-mendi
0: kan? Oh, kono ya, muter balik Jakarta, balik maning Dermayu, balik maning Cirebon, kah? Mondar mandir baik.
1: Iya betul. Masih oli okay. Salam-salam kita.
0: Ayo silahkan mangga salam-salam.
1: Ya wis salam-salam terutama buat ayang mamas dulu ya. Mudah-mudahan okay. Selalu sehat. Ayo Bunda Mary sayang ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga ya Mister okay. Bono. Buat Tanang Rasim.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Bunda Haji Setiatin, okay. Mama Taki Herman ya. Buat Kang Basmo, Papa Bunda Sari ya. Buat Teh Upet.
0: Teh Upet.
1: Buat Tuti. Okay. Mama Aldin.
0: Oke.
1: Terus buat itu adminannya juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Palepe. Terus buat Mama Emprai, Kang okay. Asepnya Tukang Asep 2 ya. Papa Yuni, Mama Yuni.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mr. Bono udah ya?
0: Belum, belum.
1: Ay, mau Mr. Bono nanang rasik. Buat itu tuh, buat Ibu Supinanya okay. juga, Arian 1, Arian 2 ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kang Aman, Uyut. Buat Kak Halim.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Naswa. Buat Pak Lebe.
0: Pak Lebe, oke. Okay.
1: Buat Mama Intan, Mama Pebi ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Pur Domo.
0: Pak Pur.
1: Okay. Iya, mudah-mudahan selalu sehat juga ya Pak Pur. Buat Kang Ipeng tuh, okay. Kang Pajawala, Kang Diakna. Terus buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Okay. Buat Mama Paujan, Papa Paujan, Anggebot. Buat Asma ya, Bang Otoy.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ceromla. Itu Aki Metal ya.
0: Aki Metal,
1: Iya, Kang Anja sama Lela. Buat Mamangnya juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ketika Ji Herman.
0: Siapa mana enggak?
1: Iya, Bang Jack.
0: Oh, Bang Jack, oke. Okay.
1: Iya, buat Kang Rojapa.
0: Rojaya.
1: Rojaya, kan. Buat Kang Gopalnya juga ya, Mama Indah, Kang Optik, waktu shoot.
0: Oke.
1: Okay. Siapa mana ya?
0: Siapa kono ya? Siapa ya?
1: Siapa ini, Kang Ngawai Angkin, Gi?
0: Wis KB kayaknya, Neko?
1: Wis KB? Mudah-mudahan selalu sehat okay. semuanya.
0: Mimi Kaji durung disapa kok Mimi Kaji.
1: Ayo mau Mimi Kaji Herman sama Mimi Kaji Herman sama Mimi Kaji Setiati.
0: Nah, itu iya. Wis tak kono.
1: Pokoknya buat semuanya tersayang okay. tercintanya buat ayah Mama ya.
0: Baik.
1: Pak Andre-nya semoga selalu sehat.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Banyak rezeki, semoga diberkahi benar sama ganteng.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan panjang jodoh.
0: Alhamdulillah.
1: Yang di rumah juga selalu sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ketemu manis suara ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya tipet-tipet gitu loh.
0: Gitu dah. Kayak berubah ngono.
1: Ya pokoknya
0: pujiku duwe TikTok beli kuno.
1: Terima kasih konon.
0: Duwe TikTok beli kuno.
1: Ana TikTok-e kan.
0: Iya kan ndurung manjing kok TikTok-e Prima.
1: Apa JUPJ?
0: Iya, wis.
1: Iya. TikTok-e arane nak bintang nyunyu.
0: Oh, ngono ta. Manjing yangku ya.
1: Oke. Okay. Aku kayak ning WA aku.
0: Oh iya, oke.
1: Ucapane. Baik, jangan diminum. Ayahnya Nanas pamit. Assalamualaikum, dadah, bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Anak bintang unyu-unyu. Kok tak puter maning rekaman di CCTV ini ke kelon bayi apa aku beri nih. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang bintang unyu-unyu ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Nana E di band udara.
0: Mimi Kancit lagi. Pripun Mimi Kancit kabar Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mimi Kaji lagi apa ini Mimi Kaji?
2: Ya biasa lagi dengerin radio.
0: Oh, dengerin radio. Priwe Mimi Kaji gabus wetan panas beli.
2: Wah, benar.
0: Panasnya cetar membahana gitu ya. Mimi Kaji kayaknya nih lagunya wis pulik. Mimi Kaji salam-salam bayar Mimi Kaji ya.
2: Masih kurang seprapat kok Kang.
0: Nah iya iki lagunya wis ana telu kah. Kuatir ya wis ora apa-apa. Apa kono? Apa tuh?
2: Pengen ngerasan nih.
0: Pengen ngerasan nih.
2: Iya, pengen orang
0: kencangan, bro. Kenang. Coba nanti mudah-mudahan bisa diputer ya, Mimi Kaji ya. Oke, salam salami, yuk mangga.
2: Salamnya,
0: Oke. Oke.
2: Kang Rojaya, Kang Mesin. Kang Rian.
0: Oke.
2: Ibu Tete. Indah.
0: Oke.
2: Nama Tete.
0: Oke. Kang Aman. Oke.
2: Terus Kang Gopur.
0: Gopur. Iya.
2: Otoy. Ya,
0: Mimi kacing ge. Oke, Mimi kacing. Oke. Alhamdulillah.
2: Eh, kalau itu anak macam salawat beraku tu dari rekan saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Mimi Kaji Supriyatin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima. Oke, satu penelpon lagi ya rekan Prima, dibuka diterima ya. Oke, sebelum mengantri akan putarkan lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tuna Nengke Neki Prima FM.
3: Si nomor 1
0: Neng Indramayu Barat.
3: Nomor 1 kayak kecap.
0: Kayak saus itu.
3: Nomor 1.
0: Ya si Jitok bae, si Jitok ya. Oke.
3: Langkah sejene.
0: Prima FM yang selalu di hati.
3: Selalu di hati para pendengarnya.
0: Oke, Kang Manta, langsung saja ya lagunya. Ayo, udah manut bae ya. Salam-salam bae mangga yo.
3: Iya. Salam-salam.
0: Ayo mangga silakan yo.
3: Biasa.
0: Oke.
3: Ibunda-bunda Sukinah.
0: Ibu Sukinah.
3: Selalu semangat, selalu sehat walafiat ya, Bu.
0: Oke.
3: Mama Billy, Bapak Lepe, kami Bapak Salim, kami Ibu Sarmita, Kang Ibeng, sarang Mama Saka, Kang Genang, Rasti, Penung,
0: Setia,
3: Kang Gadek, Bono, Kang Rian, sarang Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan, serombongan Riku, Serta Negara, Kang Bapak Uyut, Nonok Bintang,
0: Sinan
3: Bengawo, Prepok Domba, sarang Aan Omose,
0: Kang
3: Bapak Najwa, Bapak Putih, Laji Otoy, Kangge yang rambut putih, Kangge Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti, oke.
3: Kangge Bapak Indra, sarang Bapak Amir, Mama Odang, Singgah Desa 10 Kuning, Kangge Mama Teja, Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmina, Kangge Mumu Opi, Singgah Dari Rumah Mewah, Mimi Ratu, Kangge Mas Sondol, Sung Dua Pangkas Rambut, Kangge Mama Pebi, Sarah, Mama Dora, Kangge Mama Titan, Kangge Mama Soleha, Santi sarang Uda.
0: Oke.
3: Campur. Kang Eko Teteh Isa Waktisu, Kang Rojaya Singgedai Organ, Teteh Isa sarang Kang Dal Pesedu alias Kang Dal.
0: Oke.
3: Apa Bang Bang kata namanya itu.
0: Gabungan ya.
3: Gabungan pirang-pirang keter Mbadega. Kangge Bunda Hanja Nyeri sarang Bapak Haji Ali. Kangge Haji Supriyatin Ibu Kaji.
0: Oke.
3: Kang Bapak Haji Erna, Kang Pencawala, Kang Ayah Cika, Bunda Yuniasari, sarang Mama Pati, Kang Bunda Yuniasari, Senajan, ora katon TikTok-e mugia-mugia selalu sehat ya, Bu. Kang Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkas, Mimi Iit, sarang Kang Kumis, minangka dulur kula dhewe ya. Kang Mbak Jami, Tetong Togel, Kang Mama Lina, Kang Burimu, Kangge Birini,
0: Birini,
3: Tentang Compong,
0: Oke,
3: Terong, Sate, Papa Angga, sarang Bunda Rita, kami Kang Gopal, Papa Mama Yuni, kami Bunda Haja Wen, Pak Roland, Mas Ferry, Kang Ramli, Ahli Bintang, kami Agus Suryana, Kang Pani, sarang Mimi Nani, Kang Bunda Emma, kami Teh Upa, kalian alias Teh Pahit,
0: Teh Pahit,
3: Dulur kula mali, Kang Maning Raden Ganden,
0: Raden Ganden,
3: Ganden, Raden, aku turun Maningrat karena turun Maningrat, spesial banget.
0: Oke,
3: Andre
0: lagi tugas, yes, sami-sami. Oke,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.

Oke rekan Prima, 51 menit ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung. Sudah kita lewati. Oke rekan Prima,

0: Oke, dengan Bima di menit yang ke-55 di kesempatan sore hari ini, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Darah Neng kini-kini Prima FM. Oke, rekan Prima, sebelum Bang Andri akan putarkan lagu, sedikit ada informasi ya, ada live report dari rekan Sahil ya di kesempatan sore hari ini yang akan melaporkan tentang kegiatan pertandingan sepak bola yang ada di Mahat Az-Zaitun ya, di kesempatan sore hari ini yang akan dilaporkan langsung dari lapangan Palagan Agung, rekan Sahil.
1: Di bawah.

0: Oke, sebentar ya rekan Prima, masih terhubung langsung bersama Kang Sahil yang akan menyiarkan langsung tentang pertandingan sepak bola yang ada di Mahat Azaitun ya, di lapangan Palakan Agung di kesempatan sore hari ini. Sebelum Bang Andre akan memutarkan lagu. Oke, bersama Kang Sahil di kesempatan sore hari ini.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum, merdeka. Waduh, ini udah rame banget di belakang Sahil. Emang ya rekan Prima nih, emang sore-sore itu enaknya buat olahraga. Pastinya di hari Jumat ini di bulan Juli tanggal 17 itu Mahat Azaitun mengadakan lomba sepak bola 307, yang dimana hari ini itu sedang ada pertandingan bola antara Student United versus mahasiswa IAI Al-Aziz yang sudah dimulaikan pada pukul 2 tadi. Dan saat ini bisa saya gambarkan bahwa di Palagan Agung pukul 14.45 itu sedang ada match antara mahasiswa IAI Al-Aziz melawan Student United. Dan bisa saya gambarkan bahwa update-nya itu Student United Mahat Azaitun mencetak 1 gol ke gawang mahasiswa IAI Al-Aziz, di mana skor saat ini yaitu diungguli oleh Student United dari Mahat Azaitun. Yaitu Student United itu berasal dari pelajar ya. Jadi buat rekan Prima semuanya, kayak ini kenapa sih kok tiba-tiba ada kegiatan olahraga gitu ya. Karena memang olahraga sepak bola, pertandingan sepak bola 307 ini adalah 30 untuk apa ya, bisa dibilang sih ini adalah

0: bisa langsung pergi ke channel TikToknya Log News TV. No kan? Oke, okay, ini seru banget karena tadi United Student itu ingin menggolkan kedua ke gawang mahasiswa IAI Al Aziz. Oh my god, sayang sekali tim United Student tidak bisa memasuki bola kedua kalinya ke gawang mahasiswa IAI Al Zaitun.
1: Bisa rekan terima kabarkan bahwa nanti Sahil akan terus update bahwa hari ini sampai selesai. Nanti Sahil akan update terus berapa sih skor-skornya.
0: Buat rekan terima semuanya, dukung mana nih? United Student Mahat Al Zaitun atau mahasiswa IAI Al Aziz? Kalian bisa komen aja di 0853-2189-9582 atau ramaikan di channel Log News TV
1: di TikTok ya, di channel TikTok Log News TV.
0: Assalamualaikum, merdeka rekan prima semuanya.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sembilan lima koma delapan.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Oke, rekan Prima, dan waktunya Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Ventura dan akan masuk ke berdendang karir udara di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dan mohon maaf banget kalau lagu-lagunya belum diputar. Insya Allah besok pagi, besok ya, di acara yang sama Bang Andre akan putarkan lagu yang belum diputar ya. Oke, sekali lagi terima kasih, dan kembali bersama Prima FM di acara Berdendang Karir Udara di kesempatan sore hari ini. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
3: Keseruan Ventura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Ventura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026, bersama Bang Andre teman-temannya Anda di acara Berdenang Garis Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 16.00. Dan tentunya rekan Prima yang ingin gabung untuk karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Oke, di kesempatan sore hari ini rekan Prima, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini yang sudah disiapkan untuk Anda. Dan rekan Prima, jangan lupa barangkali rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Tentunya setelah lagu yang satu ini ya rekan Prima. Dan sebagai lagu pembuka, kita akan dengarkan bersama-sama ada Sekulit Bawang ya untuk Anda. Yo di

0: Oke, rekan Prima, lagu pembuka ya di kesempatan sore hari ini sudah dihadirkan ya untuk rekan Prima di kesempatan sore hari ini. Oke, dibuka di 0853-2189-9582 di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung. Silakan bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rupanya ada yang sudah masuk. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perdedang karaoke.
1: Kepo.
0: Nang Ras Tim. Bang Andri punya untang ya lagu.
1: Iya,
0: cinta formal, cinta pertama Morgana kayak.
1: Yang terpapa bagian
0: pesugih. Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian?
1: Ayo.
0: Lagunya apa, Kang?
1: Lagunya sing Bang Satria.
0: Apa tuh? Apa
1: ukur
0: tuh?
1: Dermaga.
0: Hah?
1: Ukur dermaga.
0: Ngukur dermaga.
1: Kayak kayak kayak yang desa pikir ngukur dermaga. Lua-lua baik.
0: Ngukur dermaga gitu. Coba kita cari dulu.
1: Bintina. Abi lima malam.
0: Oh iya. Okay.
1: Jadi bodoh, kondol, dasbo, ganggu waktu itu lebih sangat

0: Alhamdulillah. Lancar.
1: Oke. Anak Kang Sutrisno lagi jalan-jalan.
0: Cakep.
1: Seperti semua jalan.
0: Cakep.
1: Ini Mister Bonokin lagi jalan-jalan. Kok gak berani pahit langsung gorengan.
0: Bisa takut nomangan nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya, di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Nang Rastim ya, dibuka kembali di 0853-2189-95821. Menelpon lagi dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di Geboyo. Dengan Bapak Angga. Oke, Bapak Angga, selamat sore.
2: Sore kembali.
0: Oke, sehat selalu ya Bapak Angga ya.
2: Ya, pastilah.
0: Oke, mau nyanyi lagu apa nih Bapak Angga?
2: Lagu apa ya?
0: Apa tuh?
2: B aja.
0: Apa tuh? Oke.
2: Letter B.
0: Oh, apa tuh? apa lagunya yo?
2: Udah lu tere aja lah, coba ini.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa tuh? Wong ketelu.
0: Wong ketelu. Oke, sebentar. Wong ketelu.
2: Ingin terbang Cirebonan.
0: Dermayuan ya.
2: Dermayuan.
0: Wong ketelu ya.
2: Selamat sore nih, Mas. Ini biasa sama Kang Kumisnya. Jadi kalau okay. Selamat sore aja. Buat Kang Rastim okay. Juga ya.
0: Oke, sebentar ya, Bapak Angga disiapkan iya dulu. Tuh. Oke, lanjut. Salam-salamnya boleh ya sambil
2: juga
0: jalan.
2: Bunda
0: oke.
2: Meri nih, selamat sore. Mama Epi juga.
0: Oke.
2: Buan buat yang punya ceria ya.
0: Oke.
2: Okay. Ali Bu Sukina, selamat Ibu sore
0: Sukina.
2: Aja.
0: Oke. Okay.
2: Teh Upetnya juga
0: Teh Upet. Oke, Bapak Angga sambil jalan ya. Salam-salamnya ya. Oke, wong ketelu kita hadirkan untuk Bapak Angga.
2: Tapi tenang ya, apanya ya. Ini ya,
0: Asik dong.

0: Oke, terima kasih kembali Bapak Angga.
1: Oke,
0: oke.
1: Dan spesial bukan ibu yang itu kan saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Dan terkecuali juga ini buat yang ada di samping gue
0: nih. Oh, oh gitu ya. Oke. Terima kasih kembali. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Angga di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aku masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima 39 menit ya, lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke
1: DJ Boy
0: dengan Mr. Bono. Oke, Mr. Bono, mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagu kesukaannya buat aja nih, Bu Suti.
0: Oh, gitu ya. gitu ya. Terima dia yang malang berarti ya.
1: Enggak tahu ya.
0: Bener nah, terimalah dia yang malang.
1: Iya, betul.
0: Betul baik kono ya.
1: Terang-terang.
0: Gitu ya. Sebentar ya.
1: Iya. Jadi langsung ke sini, langsung
0: gitu ya, langsung ya.
1: Tadi ke sini, langsung ke sini langsung meluncur.
0: Oke. Iya tuh Bapak Angga ya juga nonggolku. Bapak Angga.

0: Berita.
1: Luar biasa. Biasa di luar ya.
0: Iya.
1: Non.
0: Tuh. Tuh, iya. Biasa di luar, biasa, biasa di luar.
1: Luar biasa, biasa di luar ya.
0: Iya.

0: Oke.
1: Dengar gak tuh? Dengar gak? Semangat sekali.
0: No,
1: iya semangat sih bener tuh.
0: Oke.
1: Iya, awet muda makanya kan.
0: Oke, Mr. Bono. Iya. Oke.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Oke, ada Mr. Bono di kesempatan sore hari yang sudah bergabung bersama Bruma FM. Oke, rekan Bima yang bergabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mr. Bono ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Apakah?
0: DJ Boy.
2: Ya, bayu bersama Andre kan paling ganteng
0: dewek. Ibu Sukinah ka, wong e wis peka ka. Bintang unyu-unyu didoleki, digoleki lagi
2: iki ka to. Iya, Ibu Sukinah ya. Iya, iya, gimana kabarnya, Bu? Koresta, Bu.
0: Oke. Ayo.
2: Ayo ah.
0: Nyanyi lagu
2: apa? Mati sedina bae wis
0: lah. Mati sedina. Lah.
2: Heeh. Kang Orga originalnya ya.
0: Heeh, sebentar ya.
2: Ayo buat Ayang Nonos ya. Buat Bu Sukina. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina juga ya.
0: Okay.
2: Buat Mr. Bono ya. Buat Kang Dasmo. Buat Bu Sar, Bunda Sari ya. Buat Bu Tuti, Mama Alvin, Teh Upet ya.
0: Oke.
2: Okay. Ang Wanta, Kang Wartai, Nanang Rasim, Papa Yuni, Mama Yuni, Mama Umprai, Kang Asep itu Kang Asep dua. Ayo ah, malam be.
0: Oke, okay. Bintang unyu-unyu.
2: Bunda Supriyatin ya. Haji Herman.
0: Dicoba dulu kalau nanti nggak pas diganti ya. Ada Mati Stina. Oke, okay. Sebentar kita. Bener
2: yang
0: lah.
2: Yang orinya ah.
0: Bukan yang ini.
2: Yang orinya dari Susi Arzeti tuh.
0: Oh, Susi Arzeti. Oh, oke, okay. Iya. Sebentar. Mati Setina.
2: Iya, yang orinya.
0: Oke.
2: Okay. Ayo buat Aryan 1, Aryan 2 ya. Buat siapa mana ya? Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay.
2: Buat Tadang Pasin Kang Salim ya. Yuk ah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: Buat Mami Epi ya.
0: Mami Epi.
2: Lulu.
0: Oke.
2: Buat Kak Aman Uyut.
0: Oke, okay, kita coba dulu ya.
2: Ayo,
0: coba.
2: Ah.
0: Bener ya?
2: Mana?
0: Hah.
2: Musiknya ya.
0: Bener nggak?
2: Ini mah itunya ya.
0: DJ bukan.
2: Yang DJ-nya.
0: Oh, yang
2: biasa aja yang ori.
0: Yang ori. Ini udah ori loh.
2: Tapi DJ-nya jangan DJ-nya.
0: Sebentar yang ori.
2: Ayo buat Kapur, Kang Ibeng. Buat Kang Kocewa, Kang Yatna, Kang Wat Asma. Teromla, Ang Jebot. Bapak-bapak juga ya, Bapak Kaujan, Mama Kaujan.
0: Sebentar ya, adanya Tengdung itu orang apa, Pak?
2: Ya udah, orang lah, orang apa?
0: Tengdung baik ya.
2: Aki Metal, Mama, Kak Anjir sama Lele ya. Ini Kak Jerman.
0: Oke. Okay.
2: Mama Oda, Kak Opa, Pak, Mama Cinta, Kak Mungkin.
0: Papa Angga di Geboy.
2: Tadi Papa Angga ya.
0: Terus ada Birini, Birini juga Birini.
2: Birini. Saya ini.
0: Ini.
2: Wow, ya udah. Kang Rojaya.
0: Asik.
2: Ayo Mr. Bona. Nyanyi maning. apal beli ya, A.
0: Apal. Lagi ini wis apal kan?
2: Iya. Kan

0: sami-sami.
1: Bunda Mary pengen lagu.
0: Lagunya pengen nyelam nang banyu jare.
1: Iya buat Bunda Mary sama-sama yang bertahan ya. Selalu sehat banyak rezeki ya Bunya. Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Biasa,
0: terus
1: sayang kita aja tetap buat ayang males ya. Buat ayangnya makasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Bisa ketemu lagi acara karaoke.
0: Oke.
1: Ucapannya. Sayang cintaku negeriku anak ganteng.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Kopi pahit jangan diminum. Ayat yang lolos pamit. Assalamualaikum. Dadah bye-bye Aande.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bintang unyu-unyu di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana sang. Setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak.

sekitarnya. Hai, gimana nih kabarnya di hari Jumat hari ini? Wah, tanggal 17 Juli 2026 Disti balik lagi untuk nemenin rekan Prima dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti. Dan lagu-lagunya nanti yang bakalan Disti puterin seperti biasa di MP3 ada lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Jadi buat rekan Prima yang suka banget nih ya dengerin lagu tahun 2000-an gitu sambil nostalgia ya kan. Biasanya kalau anak 2000-an atau mungkin yang sekarang udah berkeluarga anak 90-an gitu suka banget dengerin lagu 2000-an. Nah, waktunya rekan Prima request di MP3 bareng Disti di hari ini. Dan nantinya Disti tentunya gak bakalan sendiri, meskipun nanti gak bakalan ada Sahil ya. Gak tahu sih, Sahil mungkin on the way atau entah kemana. Kalau misalnya ada, kalau ada suaranya berarti dia datang. Kalau gak ada, ya gak ada ya. Tapi tenang aja, dari hari Selasa kemarin di MP3 selalu ada anak PPL. Nah, bakalan ada siapa nih malam hari ini anak PPL-nya? Buat rekan Prima yang penasaran, hari ini Disti ngobrol sama siapa, ditemenin sama siapa juga, temenin aja terus, stay tune terus aja buat rekan Prima tentunya di Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ada lagu pertama di MP3 hari ini, lagu Wali yang katanya sih orang bilang. Waduh, kenapa tuh dengan orang bilang? Biasa sih kalau orang-orang bilang tuh ya, banyak persepsinya.

Siapa nih yang suka dengerin apa kata orang? Waduh, kalian kenapa sih suka dengerin apa kata orang? Udahlah, kalau kalian yakin dengan kepercayaan kalian sendiri atau enggak, kalian punya persepsi sendiri gitu ya, kalian udah yakin gitu, pasti kalian gak bakalan dengerin apa kata orang lain, apalagi soal pasangan sendiri. Aduh, udahlah ya, kalau soal pasangan sendiri kita percaya aja deh sama dia. Jangan ada tuh yang namanya kalau tahu nggak sih, kalau kita sebagai apa ya, tahu, pokoknya Disti pernah baca di FYP TikTok. Jadi kalau kita kurang percaya sama pasangan kita tapi malah percaya sama orang lain, itu juga termasuk bentuk selingkuh. Tapi selingkuh apa ya, dalam bentuk apa gitu Disti lupa ya. Mungkin buat rekan Prima yang tahu, boleh kali kasih tahu Disti ya. Karena FYP-nya sekejap lewat begitu aja. Biasalah kalau anak TikTok itu ya, 5 atau enggak nih, video cuma 15 detik atau enggak 30 detik, terus ke skip sama video yang lain. Jadi video yang sebelumnya nih ya, 5 menit kemudian kita udah lupa. Ya begitulah anak Gen Z sekarang. Lemahnya Gen Z sekarang itu gampang lupa karena udah kebiasaan scroll short video. Waduh. Tapi ini rekan Prima semuanya, mungkin itu jadi kelemahan Gen Z, tapi Gen Z juga punya kekuatan ya, yang mana dia itu optimis banget untuk bertahan hidup gitu ya, bertahan hidup meskipun di strawberry era gitu ya, atau apa sih waktu itu Disti lupa. Jadi buat rekan Prima ya, kita hidup dengan santai aja, enjoy aja, tapi ya berjalan dengan lurus gitu ya, meskipun belok-belok juga gak apa-apa. Rekan Prima, hari ini hari Jumat ya. Disti baru ingat lagi, biasa hari Jumat Disti sama Sahil itu selalu bahas backpacker. Kayak semisal kita mau kemana, bawa apa, sama siapa gitu kan. Kemarin Disti dapat info dari Kasada, katanya di Gantar, tepatnya di depan Balai Desa, bakalan ada pasar malam loh guys. Tapi kemarin pas Disti pulang malam sekitar jam 9, benar, di depan lapangan Balai Desa itu udah banyak udah banyak permainan yang biasa di pasar malam ada, tapi belum digelar, maksudnya belum dipasang, belum dirakit yang perahu itulah, atau ombak cinta lah, atau komedi putarnya itu belum dirakit, cuma udah ada beberapa yang standby di situ, terus juga banyak gerobak-gerobak jajanan yang udah pada standby di situ. Mungkin buat rekan Prima yang lagi dengerin Disti, apalagi yang ada di Gantar nih ya, wah, kalian udah gak sabar kan buat ngedatengin atau buat jajan-jajan di pasar malam yang ada di Gantar itu. Wah, mungkin buat rekan Prima yang nanti di jalan ketemu Disti, sapa-sapa boleh kali, panggil aja Disti woi gitu. Tapi jangan langsung dihadang gitu ya, takut banget Disti dihadang terus dipinta duitnya palak, wah, udah kayak Pak Ogah gitu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Fatvan, aku dari Tangerang. Nah, di sini aku mau request lagunya Fes yang Nina. Nah, di sini aku request lagu ini untuk para kaum pekerja keras di luar sana agar mengingat bahwa mereka punya keluarga sebagai tempat bersandar. Terima kasih ya Prima FM, jangan lupa dengerin lewat streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

semuanya, selamat bergabung di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Kalian juga saat ini yang lagi di TikTok juga lagi dengerin siaran Disti ya. Siaran Disti di MP3 sampai jam 9 malam nanti. Tadi kita habis dengerin lagu dari Astrid yang Terpukau ya rekan Prima. Emang kita kalau melihat sesuatu yang indah, terus juga kayak beda daripada yang lain, mata kita langsung berbinar, langsung terpukau gitu ya. Rasanya kayak pengen entah itu memiliki, entah itu pengen mendekati. Aduh, siapa nih ngaku gak kalian kalau ngelihat cewek cantik atau gak cowok ganteng langsung rasanya pengen minta nomor WhatsAppnya? Coba ngaku gak kalian semua? Aduh, si paling satset banget ya, si paling gercep banget ya kalau kalian ada di tipe kayak gitu. Tapi rekan Prima semua, hari ada yang kirim ini nih, voice note nih. Coba kita baca dulu kali ya WhatsAppnya ya. Halo, saya Jogos Kaiser dan saya menciptakan musik dalam berbagai genre dan bahasa. Oke, nanti coba aku dengerin dulu ya lagunya ya buat kalian. Mungkin yang ada di live TikTok ini kali ya yang habis kirim lagu, coba nanti Disti dengerin dulu. Tapi mungkin buat rekan Prima yang mau di-requestin, maksudnya diputerin requestan lagunya, boleh banget kalian bisa request aja di kolom komentar live TikTok ya, atau mau di WhatsApp Prima juga boleh banget di 0853-2189-9582. Biasanya yang tadi Disti omongin nih, kalau kalian ngelihat cewek cantik atau enggak cowok ganteng, itu enggak cuma di maksudnya enggak sekelebetan ya, cuma lewat pas-pasan di entah itu ketemu di jalan atau pas lagi jalan-jalan di suatu tempat, iya enggak sih? Ngaku enggak sih? Kalau iya, boleh dong kalian cerita kalian itu ketemu di mana, terus juga kesan pertamanya tuh kayak gimana, kok bisa kalian seterpukau itu melihat cewek cantik itu atau enggak melihat cowok ganteng itu gitu ya. Boleh nih ceritanya dong di WhatsApp Prima, nanti Disti bacain. Karena biasalah ya, kalau kaum-kaum jomblo atau kaum-kaum single gitu ya, kayak kalian gitu. Maaf, bukannya Disti menyindir, tapi emang fakta gitu kan. Biasa kan kalian kalau ngelihat yang cakep dikit gitu ya, langsung matanya tuh langsung udah kebuka lebar tuh dilihat-lihat. Nih ada komentar dari Karan Viko, katanya dulu pernah aku lihat cewek cantik ternyata istri orang. Aduh, jangan ya dek ya, jangan kalau lihat cewek cantik tapi istri orang, jangan dideketin. Itu namanya mancing keributan Anda ya. Boleh nih buat kalian yang ada di TikTok atau yang lagi dengerin Disti di rumah, yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Tapi mungkin yang di jalan standby lagi buka WhatsApp atau lagi berhenti di jalan mau cerita bareng Disti, kalian ketemu sama cewek cantik atau cowok ganteng di mana, kesan pertamanya apa, boleh dong sharing ke Disti di 0853-2189-9582. Nanti bakalan Disti bacain WhatsApp dari kalian.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin nama aku Iki, aku dari Indramayu. Aku pengen request lagunya Bara Suara dong yang Terbuang Waktu. Soalnya aku suka banget pas bagian instrumennya. Itu mengingatkan aku tentang suatu hal di masa lalu. Makasih ya, sukses selalu buat Prima FM.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disney.

Itu tadi lagu anak 2000-an banget ya, Peter Pan dengan Bintang Surga. Dan rekan Prima semua, yes, betul banget, di sini Disting lagi enggak sama Sahil. Sahil keasikan nonton bola deh kayaknya deh. Nonton bola pertandingan Piala 307 ya di Mahat Al-Zaitun. Jadi kayaknya dia saking asiknya enggak balik-balik lagi nih ke Radio Prima. Tapi malam hari ini Disti ditemenin sama Tiwi. Hai Tiwi.

0: Hari ini, Tiwi, ini hari kedua kamu PPL ya? Bukan, maksudnya hari kedua. Hari kedua kamu ikut siaran.
1: Iya. Hari kedua.
0: Hari kedua kamu ikut siaran. Gimana nih di hari kedua? Kamu udah ada sesuatu yang bikin der-der-der atau udah ada yang berkesan belum nih di dua kali kamu siaran di Radio Prima?
1: Pastinya ada banyak ya, apalagi tadi kena
0: kan makanya ya kalau jadi anak PPL tuh harus apa ya, biasanya kalau anak PPL tuh
1: harus kuat mentalnya.
0: Iya, harus kuat mentalnya, terus juga harus sadar, peka, harus peka. Itu sih, peka itu nomor satu. Saran dari Disti ya, sesuatu apapun itu yang ada di sekitar kamu, atau enggak suara-suara apapun itu, pokoknya langsung kamu, oh iya kok ada itu, oh iya kok ada itu, ah pengen tanya, ah kayak gitu. Saran dari aku sih, yes, biar yes, kamu enggak bakalan kena semprot lagi. Serius, emang semenakutkan itu ya kan, kalau PPL kena semprot. Iya enggak?
1: Iya.
0: Iya lagi ya. Ya ampun. Di dua kali kamu siaran udah ada mau menyampaikan keluh kesah kah? Aduh. Tapi siapa namanya, Tiwi, kamu suka dengerin lagu 2000-an kan?
1: Suka.
0: Ah, cerita dong biar rekan Prima semua tahu playlist kamu tuh apa di lagu tahun 2000-an. Kalau tadi kan yang kita habis dengerin lagu Peter Pan. Nah, kalau kamu apa nih? Apa yo?
1: Banyak ya, tapi aku jarang sih dengerinnya. Lebih ke baca buku.
0: Oh, gitu. Jadi kamu ini ya, kutu buku banget ya. Berarti kamu itu kutu yang sopan, tau gak? Ada hewan yang gak sopan dan songong.
1: Apa tuh?
0: Kutu.
1: Kutu, oh iya. Nginjek kepala.
0: Betul banget, betul banget, betul banget. Kutu itu nginjek-nginjek kepala. Tapi kalau kutu buku, itu sopan, gak ada songong-songongnya. Bahkan pinter ya. Iya gak sih?
1: Iya, harusnya ya.
0: Harusnya ya, harusnya. Harusnya. Boleh dong Tiwi disapa-sapa nih rekan Prima kita yang ada di live TikTok, bisa kamu apa namanya? Monitor dari HP kamu. Di situ ada siapa aja dari nomor 1 sampai 100 nih di malam hari ini.
1: Banyak sekali.
0: Banyak sekali ya, emang banyak sekali. Ada siapa di Nah, ini kamu bisa klik, nah itu di sapa satu-satu ada namanya siapa aja.
1: Ada Kak Ranfi, Kodika,
0: yes.
1: Om Tata,
0: yes.
1: Kak Deka, terus Kak Fel.
0: Hai Kak Fel.
1: Kaca gitu, jadi kaca ya.
0: Jadi kaca ya. Ada yang gak tahu tuh, ada Kak Monmon, ada Kak Wulan juga, ada Kak Indra, Wee, March, Adipati, ada Kak Ton, Yana Chan, Kesevrol.
1: Halo March, kayaknya aku kenal deh sama
0: March. Ah, tuh kayaknya temennya Tiwi ya, March ya. Bukan, bukan ini kan, bukan planet kan?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Itu Mars.
0: Oh, itu Mars ya. Ya kali gitu. Tapi sekarang kan bulan ini, bulan March. Bukan.
1: Bukan.
0: Sekarang bulan Juli, bukan bulan March ya. Iya, rekan Prima nih yang hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng Disti atau sama Tiwi boleh banget. Tapi udah ada WhatsApp yang masuk nih ya. Ada dari Kak Hans tadi sore, Disti sempat tanya, kalian pernah terpukau sama cewek cantik atau enggak cowok ganteng di suatu tempat pas kalian lagi liburan? Yang mau cerita boleh banget. Nah, di sini ada Kak Hans nih. Hai Kak Hans, katanya salah satu terpukau melihat Adisti cantik waktu bisa ketemu langsung di Prima FM. Aduh, kata orang bilang seperti lagu Wali Band yang tadi pertama sudah di play di Prima. Kata orang bilang cewek cantik kayak Adisti, ceweknya orang lain, orangnya baik, orangnya cerdas, pintar, bergaul, bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Alhamdulillah ya. Kerjanya cepat, menyelesaikan tugasnya, gak lambat. Kata siapa? Kata siapa? Gak lambat, masih kerjaan, kerjanya rapi, cewek kalem, orangnya rapi, dan lain-lain. Kemungkinan kalau pasar malam gantarnya habis atau selesai pasar malamnya pindah ke alun-alun Haur Gelis Indramayu sepertinya ya. Tapi gak tahu juga sih. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih. Ada dari 1251, dia gak ngasih namanya siapa. Katanya, oh kasih nama deh, namanya Cael. Hai Kak, selamat malam. Bacain dong siapa namanya, Tiwi.
1: Hai Kak, selamat malam. Izin request sumpah mati. Dari Selina Grace. Ya Kak, sekalian titip salam dan semangat buat kakak penyiarnya. Saya Cael, salam kenal Kak. Salam
0: okay,
1: juga, salam kenal juga
0: Cael, nanti ya kita puterin ya requestan lagunya. Ada di income juga nih, katanya assalamualaikum Kak, mau request lagu Virgon, katanya selamat tinggal. Aduh, kamu punya kata-kata gak buat di income si siapa namanya Tiwi? Soalnya dia request lagu Virgon selamat tinggal nih.
1: Aduh, selamat tinggal untuk siapa ya?
0: Aduh, kayaknya sedih
1: apakah
0: banget
1: untuk
0: nih.
1: Mantan terindah?
0: Aduh, jangankan mantan, jadian aja belum.

0: apa itu yang dipercaya-percaya itu, Tiwi? Kenapa, kenapa, kenapa? Emang ada yang komentar apa di live TikTok?
1: Iya, jauh banget kamu 2010. Itu mah dari 2010 pas aku SMP loh, katanya.
0: Nah kan, 2010 dia SMP kan. Kalau Tiwi itu 2026 ya, baru lahir. Eh jujur li, Tiwi masih umur, usianya masih 1 minggu guys. Dia belum ada setahun, belum ada 2 tahun.
1: 4 hari, 5 hari ya aku kira.
0: Oh iya benar.
1: Usia iya, 5 hari.
0: 5 hari ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya betul, baru 5 hari guys. Belum ada seminggu ya guys. Tiwi belum ada seminggu usianya. Tapi rekan Prima tadi Disi udah puterin lagu Geisha, Jika Cinta Dia. Requestan lagu dari rekan Prima yang ada di TikTok nih. Wah, Tiwi yuk, kan biasa hari Jumat ya. Hari Jumat itu biasa kita tuh akhir pekan udah mikirin hari Sabtu, Minggu, hari libur. Udah ngerencanain mau kemana. Yuk, suka gak sih ngerencanain sesuatu jauh-jauh hari?
1: Kalau soal liburan pastinya suka dong. Tapi kalau tugas?
0: Agak susah ya.
1: Susah sekali.
0: Susah sekali gitu ya. Kayak antara pengen mengajukan atau udahlah gak usah, capek. Karena capek buat mengajuinnya daripada debat ya kan. Udahlah mending bertugas aja daripada libur. Jangan bilang iya.
1: Iya lagi.
0: Iya
1: siapa
0: lagi
1: sih yang enggak?
0: Kan siapa sih yang enggak? Soalnya tadi kalau kita ngomongin berlibur, terus juga pasti kalau kita liburan, kamu BTW single apa udah punya ini nih, crush nih?
1: Crush aku udah punya.
0: Keras, sekeras batu kan?
1: Sekeras kepala dia.
0: Kok masih lagi? Kok masih bersama?
1: Ya namanya juga cinta ya.
0: Namanya juga cinta guys. Nih tau gak sih Tiwi, dalam survei 62% orang dewasa paling inget saat momen liburan keluarga itu di umur 5-10 tahun. Valid gak? Sepakat gak kamu sama apa yang dikatakan Volkatif itu tadi?
1: Sepakat.
0: Sepakat.
1: Iya, karena kan kalau di atas 10 tahun tuh udah mikirinnya udah udah bukan liburan lagi ya. Kadang ada tugas sekolah, tugas ya, kerjaan gitu.
0: Tunggu, 11 tahun kerjaan apa?
1: Ya bagi yang kerja.
0: Umur 11 tahun udah kerja ya? Serius? Tunggu.
1: Iya, kerja bantuin orang tua gitu ya.
0: Oh
1: kan,
0: iya,
1: di
0: iya.
1: Ada usaha gitu, misalnya jualan nasi padang.
0: Umur 11 tahun ya. Iya. Waduh, itu semangat ya buat kalian mungkin rekan Prima yang lagi dengerin kita nih. Ada yang umurnya 11 tahun tapi udah semangat bantu orang tua kerja gitu ya. Duh, tapi yuk kalau sendiri momen keluarga yang paling diinget pas umur 5 tahun sampai 10 tahun itu apa sih?
1: Oh, aku pernah jalan-jalan bukan jalan-jalan ya, ziarah gitu ke makam-makam. Ke Sembilan Sunan yang di berbagai daerah ya.
0: Iya.
1: Jawa Barat itu Sunan.
0: Jawa Barat apa ya?
1: Yang paling dekat aja deh, Sunan Gunung Jati ada di Cirebon.
0: Nah, Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Ke Jawa Timur pernah enggak Jawa Timur?
1: Pernah, Sunan Kalijaga ya kalau enggak salah. Aku lupa soalnya aku waktu ziarah itu dari kelas 4.
0: Oh, nih kita lihat ya Sunan Kalijaga itu di mana ya? Setahu aku sih Sunan Kalijaga ada di Jawa Tengah.
1: Oh iya.
0: Iya, Sunan Kalijaga.
1: Atau Sunan Giri ya yang di Jawa Timur ya?
0: Nah, Sunan Giri ada, Sunan Ampel juga ada di Jawa
1: Sunan
0: Timur,
1: Bonang.
0: Sunan Bonang. Nah, kan benar Sunan Kalijaga ada di Jawa Tengah.
1: Ya, wajar ya aku udah enggak pernah ke sana lagi karena terakhir itu berapa tahun yang lalu ya.
0: Iya. Wah, tapi emang iya sih. Apa namanya, memori kita pas dulu kecil umur 5 tahun tuh senyangkut itu ya di otak ya.
1: Iya.
0: Kayak kejadian kemarin nih paling kita udah lupa. Jujur, coba video TikTok yang jam 5 atau jam 4 tadi kamu tonton, apa yang masih kamu ingat sampai sekarang?
1: Lupa deh.
0: Ya kan? Lupa kan? Lupa kan? Tapi emang iya gitu guys. Entah kenapa kalau nonton short video itu mungkin karena terlalu banyak video atau konten yang kita tonton kali ya. Makanya cepet untuk dilupakan. Tapi nih rekan Prima, ada WhatsApp yang masuk dari Kak Indra. Katanya Kak Indra nih, Kak Disti, ini dari Putra. Nah kan, Indra apa Putra nih? Nama WhatsAppnya Indra, tapi ngakunya Putra. Katanya mau request lagu judulnya. Ini, tadi Kak Indra itu request lagu Krispati ya, kalau gak salah Krispati Akhir Penantian atau apa gitu, Disti lupa. Salam buat Adisti yang selalu salam buat Adistinya, selalu jaga kesehatan. Oke, siap Kak Indra. Nanti ya aku puterin ya requestan lagunya ya. Tuh ada Kak Dinkam di live TikTok, katanya Brain Root itu. Bener gak Tiwi?
1: Iya sih, tapi kalau misalnya ada yang ngebahas lagi, kamu pernah lihat ini gak? Oh, ini pernah muncul di FYP aku.
0: Kan.
1: Tapi kalau ditanya kapan tuh, ya nggak tahu. Mungkin kalau baru-baru, oh tadi pagi, baru ingat. Yang lalu-lalu kayaknya udah hilang gitu.
0: Iya kan, kalau misalnya ada sesuatu yang mengingatkan, kita jadi flashback. Oh iya, waktu itu kan pernah lihat konten itu, gitu kan? Emang begitulah Gen Z. Tapi rekan Prima semuanya, Disti mau puterin lagu dari The Massive nih ya, featuring Ariel, Giring, dan juga Momo Geisha, Esokan Bahagia, karena tadi ada yang request lagu ini. Dan setelah itu ada lagu Krispati yang judulnya Akhir Penantian, requestan lagu dari rekan Prima juga yang ada di TikTok. So buat rekan Prima yang mau ikutan request lagu juga boleh banget, bisa request aja di WhatsApp Prima atau join di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Halo rekan Berima semua, selamat malam. Sekarang jam 7.20.25. Seperti biasa, Disti, Sahil dan juga Baim akan membacakan Dear Diary. Kalau kemarin di Dear Diary ada Kaskai ya, kalau gak salah yang kirim. Dan mungkin Kaskai sedang ada di fase kurang semangat untuk menjalani hidup. Tapi kali ini ada Kak Wulan. Mungkin yang buat rekan Prima kemarin dengerin suara Kak Wulan di MP3 senggol-senggol, udah kenal lah ya. Kalau gitu langsung Disti bacain aja nih Dear Diary dari Kak Wulan. Kak, aku ada diary nih. Dan hai juga untuk rekan Prima semua. Banyak luka dan trauma yang kusimpan dalam tubuh ini. Luka yang tak pernah kuceritakan, bahkan saat dunia terasa berat untuk kupikul sendirian. Aku terlalu pandai menyembunyikan semuanya, sampai orang tak percaya kalau aku sudah sehancur ini. Orang lain tidak pernah melihat bagaimana mataku kosong saat sendirian. Tidak pernah mendengar nafasku bergetar saat malam terasa sunyi. Mereka hanya melihat versi diriku yang ingin kutunjukkan ke dunia yang kuat, yang tegar, dan yang baik-baik aja. Padahal, mungkin aku hanya sedang bertahan. Dan saat orang merasa mengenalku, nyatanya mereka hanya tahu permukaanku saja. Mereka tidak pernah tahu seberapa sering aku harus memungut kembali diriku sendiri. Seberapa sering aku menelan semua rasa sakit ini sendirian. Aku tahu aku tidak harus selalu kuat. Aku boleh lelah. Aku boleh jatuh. Dan aku juga boleh cerita dong. Kalau aku mau. Karena aku sekarang mengerti. Kuat berarti tidak terluka. Dan aku jadi belajar bagaimana menyembunyikannya dengan sangat rapi. Untuk Kak Wulan, satu kata dari Disti. Semangat Kak Wulan.

0: Itu dia lagu dari Republik Sandiwara Cinta ya. Tau gak sih siapa namanya Tiwi? Sandiwara Cinta tuh kayak playlist anak 2000-an banget gak sih?
1: Iya, karena kan banyak sandiwaranya ya.
0: Jangan bilang kamu juga gitu.
1: Pasti banyak dramanya.
0: Aduh, mau cerita dong gitu. Enggak, maksudnya mau dengerin ceritanya boleh. Kok kamu mau cerita sama aku boleh.
1: Kayaknya enggak ya. Mungkin Kak Disi mau cerita tentang kisah sandiwaraan.
0: Aduh, udahlah ya kalau sandiwara, apalagi di umur kita yang udah semakin tuwir ini gitu ya, udah di kepala dua tuh kayak drama, sandiwara, udahlah kita sampingkan itu. Anggaplah itu cuma dinamika yang sekelebetan lewat.
1: Betul.
0: Tapi ini tadi Republik Sandiwara Cinta, requestan lagu dari Om Tata yang ada di TikTok ya. Dan di malam hari ini juga ada admin Cirebon Spur. Halo admin, selamat malam admin. Admin Cirebon Spur nih, mau request lagu atau masih mau kasih diskon ke penyiar Radio Prima FM buat naik kereta, boleh banget loh Win. Ada dua Min hari ini Min yang siaran nih Min. Ada Disti sama anak magang namanya Tiwi nih Min. Boleh kalau mau dikasih diskon. Buat jalan-jalan gitu Min, bisa kali Min, bisa kali. Aduh. Tapi tadi juga ada requestan dari siapa ya? Nano Sebatas Mimpi tuh Kak Indra deh kalau enggak salah, udah Disti puterin juga. Biasanya kalau hari Sabtu atau Minggu kemana sih Tiwi?
1: Ya karena aku seringnya di dalam ya, jadinya sebulan sekali itu pasti ada relaksasi namanya.
0: Oke, okay. Ada liburnya. Okay. Itu enggak melulu di hari Sabtu dan juga Minggu. Enggak. Kayak random gitu ya. Berarti kalau keseringan hari Sabtu dan Minggunya itu tugas di Mahat Al Zaitun.
1: Iya sih. Tapi kalau relaksasi kan dari hari Jumat ya sampai hari Selasa.
0: Okay.
1: Pasti hari Sabtunya libur.
0: Oh, lumayan ya. Sama lagi Disti juga. Kadang Disti besok sih rencananya bulan depan di bulan Agustus nanti dari hari Jumat sampai hari Selasa. Karena kan Sabtu Minggu libur ya.
1: Yeah.
0: Sabtu Minggu udah jatah libur, jadi minta cutinya 2 hari lah ya, bisa lah ya. Enggak tahulah nanti gimana.
1: Pengen libur ya kayaknya.
0: Iya lagi, kayak udah lama banget nih ya enggak pulang ke Pacitan. Bayangkan dari lebaran kemarin. Lebaran bulan apa ya?
1: Kemarin itu bulan Februari ya? Apa?
0: Iya, Februari Maret ya.
1: Iya.
0: Di antara 2 bulan itu sampai sekarang belum pulang lagi nih ke Pacitan. Ay, kangen banget, bergelut bertengkar dengan ibu. Tapi tahu enggak sih? Ay juga sendiri kayak gitu. Ay sendiri tuh kalau sama ibu tuh kalau kita enggak ada dinamika, maksudnya kayak kalau orang Jawa tuh padu.
1: Oh, padu. Aduh.
0: Padu tuh apa ya? Padu tuh kayak saling mengeluarkan argumen yang berbeda gitu.
1: Oh, bertukar pendapat gitu.
0: Bertukar pendapat tapi dengan emosi, gimana ya? Ya pokoknya padu-paduan, berantem lah ya intinya. Yeah. Berantem tapi enggak yang berantem gimana-gimana antara anak dan juga ibu gitu kan. Itu hal yang paling seru dan Disti tunggu-tunggu kalau pulang ke rumah. Jadi ya begitulah. Cekcok ya, cekcok antara anak dan ibu itu Disti tunggu-tunggu karena Disti kalau di sini tuh jarang cerita ya, biar ceritanya langsung pas ada depan-depan aja biar kerasa feelingnya.
1: Iya, langsung dikeluarin semuanya gitu. Yang udah ditabung, udah dipendam.
0: Betul banget.
1: Meledak.
0: Terus meledak nanti pas akhirnya pas udah ketemu orang tua gitu kan. Ternyata beda pendapat. Ya udah.

cewek semua rebutan cowok satu. Ganteng sih ganteng, tapi ibunya yang bingung, pusing jadinya ya. Boleh nih buat rekan Prima yang mau cerita-cerita kalian momen apa yang ditunggu-tunggu kalau ketemu atau liburan, dan itu liburannya ketemu sama orang tua, bisa cerita aja di WhatsApp Prima atau DM di TikTok, di Instagram Prima 95,8 FM Indramayu. Masih bareng Distis dan juga Tiwi sampai jam 9 malam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan

jiwa Haurgeulis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota. Deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak,

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Jalan Siwangi,
1: kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Barang antik nih berkelas.
1: Asik. Rekan Prima semua, kita balik lagi di MP3 Senggal Senggol. Boleh nih buat rekan Prima yang udah ngantri di TikTok dari tadi, mau telpon di WhatsApp Prima buat senggol-senggol atau buat request lagunya, boleh ya Atin ya. Eh siapa namanya? Tiwi maksudnya. Kasih tahu dong rekan Prima, kita boleh telpon di nomor Prima yang mana?
2: Yang 08532189982.
0: Udah kayak hantu gentayangan.
1: Soalnya tadi di TikTok nih udah banyak request lagu nih. Disti minta, ayo dong request lagunya di MP3 Senggol-Senggol dong. Jangan cuma di komentar live TikTok aja. Kalau gitu Disti mau senggol-senggol dulu nih yang hadir di live TikTok ya. Ada siapa aja?
0: Barang antik nih berkelas.
1: Ada Kak Wulan yang tadi habis kirim Dear Diary, ada Kak Sky yang dari Kalimantan, ada Kak Indra juga yang lagi merantau di Malaysia sana ya. Ada Kak Chandra, ada Kak Rafa, ada Admin Cirebon Spur. Halo Admin, selamat malam Admin. Mau telpon juga boleh loh Admin Cirebon Spur nih.
0: Langsung tewas.
1: Ada Kak Surya juga, ada Kak Sofan Marsus dan juga Kak Randy. Selamat malam semuanya.

0: di 0853-2189-9582. Kalau belum ada yang telpon, Disti mau puterin lagu dulu nih. Oh, tapi ini udah ada yang telpon nih. Coba kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Uy.
1: Halo.
0: Halo. Ada siapa nih?
1: Ada Dina Kamila dari Gantar. Halo semuanya.
0: Tuh kan, suara Din kamu tuh beda-beda ya. Di voice note beda. Terus di telepon beda. Ada lagi waktu itu kita main Roblox ya. Di Roblox juga beda nih Din Kam.
1: Ya, aku kan Oreo suaranya.
0: Apa kabar Din Kam?
1: Alhamdulillah baik, masya Allah.
0: Masya Allah, tabarakallah ya. Din Kam, kamu kan lagi di Gantar, udah tahu belum ada pasar malam tuh di Gantar?
1: Udah dong, tadi kan aku habis kesana.
0: Jangan bilang kamu udah naik kora-koranya ya. Atau enggak kamu udah naik komedi puternya. Parah banget, enggak ngajak-ngajak. Parah banget.
1: Enggak lah. Aku kesana ke apotik lah. Kan depan-depanan tuh.
0: Oh alah, kirain kamu ninggalin aku. Parah banget ini. Emponya ditinggalin nih.
1: Mau kita bareng lagi.
0: Tapi kamu tadi lihat udah ada apa aja di depan balai desa?
1: Tadi tuh udah ada kora-kora, terus biang lala, sama kereta yang buat anak-anak itu loh, putut itu yang muter-muter itu.
0: Oh, apa ya TV namanya? Ya kereta-keretaan ya. Oh alah.
2: Ini pernah lo naik itu pas kecil.
0: Serius?
2: Iya.
0: Gak bosen ya muterin cuma gitu doang ya? Dulu mah sehappy itu.
2: Iya. Sekarang pusing kali ya.
0: Kecil itu. Iya sekarang mau pusing ya.
1: Iya yang udah gede masih naik loh.
0: Serius? Serius sampai sekarang masih naik?
1: Masih, tapi waktu di Ngawi sih kan ada tuh tempat wisatanya yang kayak kereta gitu juga. Keretanya agak gedean. Jadi muat buat sama adik juga. Jadi aku ngurusin adik sekalian.
0: Gitu. Hari ini mau senggol-senggol siapa nih Din Kam?
1: Senggol siapa ya?
0: Apa
1: penyiarnya
0: tuh?
1: Aja deh.
0: Anuh, penyiarnya disenggol. Kamu gak mau disenggol? Apa ntar gak takut disenggol balik pas udah sampai rumah?
1: Tinggal tidur.
0: Mau request lagu apa nih? Yang tadi kah? Virgon?
1: Iya, aku mau request Virgon Selamat Tinggal, bye bye.
0: Teddy.
1: Di hati.
0: Ada salam nih di Income dari Sky, katanya Kak Dina, ini ada aku.
1: Ternyata Sky udah join ya. Salam juga buat Sky dan para penonton yang ada di TikTok. Halo.
0: Halo, selamat malam. Eh, kenapa Din Kam? Kamu mau request lagu Virgon, apalagi yang judulnya Selamat Tinggal ini, kenapa?
1: Ya, karena adalah ya.
0: Ini si paling rahasia banget tuh. Oke, kamu mau nyampain apa nih buat rekan Prima di hari ini? Karena kemarin si Sky dia kirim diary itu kayaknya kurang semangat gitu untuk menjalani hidup. Kamu mungkin punya kata-kata buat Sky dan juga kita semua dan rekan Prima.
1: Oke, kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini.
1: Tetaplah hidup, jangan pernah buat menyerah, karena kalau menyerah tuh ya gak bakal jadi apa-apa gitu.
0: Gak bakalan jadi apa-apa. Kalau bibit padi aja bisa jadi nasi ya. Kalau manusia gak bertahan hidup bakalan jadi apa? Tiwi.
1: Ya jadi terangka.
0: Jadi apa? Oke deh. Yes. Oke Din Kam.
1: Oke. Ya intinya tetap semangat, jangan pernah buat berpikir yang perihal tidak baik, karena tidak baik pun juga ujung-ujungnya kalau misalkan itu juga nyangkutin keluarga gitu kan juga gak enak ya kan, gak sih.
0: Betul banget.
2: Imbasnya ya ke keluarga.
0: Iya, imbasnya ke keluarga, ke lingkungan, ya pokoknya orang-orang terdekat lah ya. Oke, okay, Dedin Kam, thank you udah ikutan MP3 Senggol-Senggol hari ini.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Bye-bye. Tadi ya rekan Prima, suara dari Dinkam ya. Langsung aja kita puterin requestan lagunya. Ada Virgon nih. Eh, tapi sebelum muterin Virgon, ada yang telpon nih. Coba langsung kita angkat aja, biar dua sekaligus ya. Eh, baru mau diangkat. Wait, wait, wait. Oke, okay. Baru mau diangkat, mati ternyata. Oke, okay, buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 Senggol-Senggol, masih disti tunggu di 0853 2189 9582.

0: Itu dia lagu dari Virgon ya, Selamat Tinggal. Banyak banget yang komentar ya Tiwi di TikTok, iya. Katanya apa?
1: Banyak yang udah mau move on tapi ada tapinya nih.
0: Ada tapinya, susah banget tuh kalau ada tapinya ya.
1: Iya, mungkin masih keinget kenangan-kenangan yang misalnya pernah kunjungin tempat seblak berdua, terus ketemu lagi, oh iya aku kan pernah berdua gitu makan sama dia, tapi sekarang sama yang lain gitu.
0: Iya lagi, bener banget lagi. Sebelum kita lanjutin lagi, ada yang telepon nih, coba kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
2: Merdeka.
0: Serem ya suaranya ya. Aduh takut banget. Ada siapa deh, dari mana ini?
2: Suara telepon kayaknya kecil di TikTok deh.
0: Suara telepon kecil di TikTok, serius?
2: Oh suara Tiwi, suara.
0: Oh suara Tiwi.
2: Ah kecil di udara.
0: Oh iya.
1: Oh jauh nih.
0: Nah
1: ini ya, mana sih?
2: Tiwi deketan Tiwi.
0: Tiwi deketan Tiwi.
1: Kalau Tiwi nggak dekat ke ini nanti Tiwi nggak muncul di TikTok.
0: Nah jadi kalau pas lagi siaran kamu nggak deketnya ke mic udara aja, mic udara yang melayang gitu ya. Tapi kalau kita lagi over yes, kalau kita lagi over ini lagi ya, join lagi di TikTok.
1: Okay, okay.
0: Yes, gimana nih gimana?
2: Halo?
0: Iya?
2: Iya. Jadi Tiwi ini siapa sih?
0: Gak tahu, coba kamu kenalin diri dong Tiwi.
1: Halo kakak, kenalin nama aku Tiwi. Aku mahasiswa yang lagi. Aku mahasiswa yang lagi. Oh om ya,
0: serem ya. Serius aku juga geli lagi dengar suaranya. Jujur nih, sejujur-jujurnya ya, maaf ya om ya. Bukannya apa-apa nih om. Terus.
1: Iya om, kenalin ya om. Aku mahasiswa yang sedang PPL di Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu. Dari mana ya, coba bisa tebak nggak om? Aku mau om tebak dulu. Aku mahasiswa dari mana?
2: UI nggak sih?
0: Kayaknya kejauhan ya, kejauhan ya kalau UI ya. Kamu mahasiswa dari institut apa Tiwi?
1: Yang ada di Indramayu ada apa aja?
0: Ada banyak soalnya, ada Wiralodra ya kan. Kamu di mana ya Tiwi?
1: Kalau aku di Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia.
0: Itu om,
2: itu om. Al-Zaitun.
1: Iya. Om tahu ya?
2: Tahu itu mah.
1: Iya dong, kan terkenal di mana-mana.
2: Iya, betul banget. Dulu anak saya sekolah di situ.
0: Oh, berarti sekarang udah alumni ya anaknya ya, Om ya?
2: Iya, kan udah lulus.
0: Oh iya, udah lulus. Oh, boleh nih Tiwi lagi single nih, Om. Mau dikenalin enggak sama anaknya?
2: Oh enggak, kebetulan anak saya cewek.
0: Oh cewek, Tiwi cewek.
1: Ya sayang sekali ya.
2: Iya. Betah-betah ya buat Tiwi ya.
0: Betah-betah ya buat Tiwi ya katanya.
1: Oh betah-betah, iya dong harus betah ya.
2: Jangan lupa nanti nonton
0: Final
2: Piala Dunia.
0: Oh iya, final Piala Dunia. Tapi yang wajib ditonton lagi ini gak sih om? Kan di Mahat Al-Zaitun lagi ada kegiatan pertandingan sepak bola nih om.
2: Oh di sekolah?
0: Hah?
2: Enggak, oh apalagi kaget-kaget aja gitu.
0: Apanya?
2: Oh iya, oh bukan. Hah? Ada kegiatan pramuka, apinya gede banget. Kira kebakaran.
0: Ternyata?
2: Ini di depan SD, SD Nambo, depan SD, di dalam SD Nambo.
0: Oh itu beneran om, saya kira ini lagi ya. Ngelihat sesuatu apa gitu ya. Oh ala di SD Nambu
2: ya,
0: lagi ada
2: tadi sama ya.
0: Waduh hati-hati om, jauh-jauh om.
2: Ya ya udah. Request lagunya deh.
0: Apa om? Ayo.
2: Mau teh hijau.
0: Teh hijau, om. Teh hijau ya om ya. Kita adanya teh coklat nih om. Apa teh coyo, teh coyo. Kita belum ada teh hijau nih.
1: Maca kali ya, maca teh hijau.
0: Coba ya, kita deh, dulu, cari dulu. Apa tuh?
2: Mantan fan saya deh.
0: Apa tuh?
2: Tiara Andini.
0: Tiara Andini. Bebas ya Tiara Andininya ya.
2: Usai aja usai.
0: Usai.
2: Selama janji setia.
0: Oke.
2: Teman tanpa cinta.
1: Kayaknya malam ini banyak yang galau ya.
0: Tuh, bener enggak nih, Om?
2: Ya.
0: Om lagi galau ya.
2: Nanti Piala Dunia. Ah.
0: Om lagi galau.
2: Nanya-nanya gitu ah. Usah nanya-nanya gitu ah.
0: Kok pengen usai Om? Kenapa kok pengen usai?
2: Enggak apa-apa. Karena kan sebentar lagi Piala Dunia usai.
0: Oh gitu. Oh, Piala Dunia tadi sih. Oke oke. Oke, makasih Om. Hati-hati di jalan ya Om ya.
1: Iya, hati-hati sama itu.
0: Oke okay, Om. Selamat malam. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Aduh, aku agak takut gimana gitu ya suaranya. Dengar suara Om itu ya.
1: Aduh si Om suaranya bisa enggak diperhalus ya Om.
0: Ini terakhir nih ya, ada penelpon lagi yang masuk, coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Halo juga, selamat malam juga. Waalaikumsalam.
0: Halo, ini ada suara Kak Hans nih,
3: Kak Hans Hardiansa.
0: Yes, betul. Kak Hans, ini saat ini malam ini Disti siarannya bukan lagi sama Sahil
3: sama
0: tapi
3: Tiwi.
0: Iya, betul, iya. Sama Tiwi.
3: Tiwi sama Tika enggak yang di Akademi Pondasi Indosiar.
0: Tika iya, Tiwi itu Titu ya.
3: Titu
0: ya. Iya lagi benar banget.
1: Teman aku si Tika lagi nggak kesini nih. Harusnya berdua yang kesini.
3: Tikanya, Tikanya nggak situ.
1: Iya, yang kesini hanya Tiwi.
0: Kan, tau nggak di Gantar kan bentar lagi bakalan ada pasar malam. Biasanya kan pasar malam ada di alun-alun Haurgelis ya. Kan sebelumnya pernah dengar nggak sih kalau di Gantar pernah ada pasar malam?
3: Pernah tahu.
0: Oh, emang biasanya di mana Kak Hans?
3: Biasanya kan di alun-alun Gantar ya, apa di kecamatan kok. Dekat dari nggak jauh dari kecamatan Gantar kalau nggak itu.
0: Iya. Nah kali ini ada di depan Balai Desa Kak Hans.
3: Balai Desa yang arah mau Gantar Waru ya? Bukan.
0: Bukan, Balai Desa Gantar. Iya, Balai. Iya, betul, Balai Desa Gantar. Kalau kecamatan masih agak ke sana lagi.
3: Oh, yang mau ke arah Jaitun itu.
0: Betul, betul. Sebelum perempatan ya? Iya.
3: Belum. Hari ini belum lihat ke sono, belum main ke Gantar belum.
0: Iya ya, kita terhalang sama jembatan yang ada di situ, Kak Hans.
3: Oh, jadi lewat situ nggak bisa?
0: Bukan, jembatan yang ini loh, di mana yang samping stadion futsal. Kan itu belum selesai-selesai sampai sekarang.
3: Oh iya, masih perbaikan jalan ya?
0: Iya, masih perbaikan itu jembatannya. Kak Hans, hari ini ada cerita apa nih? Soalnya banyak rekan Prima yang katanya dari requestan lagunya tuh menandakan mereka lagi galau. Kak Hans hari ini lagi galau juga gak?
3: Lagi bingung antara putus atau masih lanjut.
0: Aduh. Ini ya, kayak lagu Judika ya, putus atau terus ya.
1: Aduh.
3: Ya, kayak Judika gitu ya.
0: Aduh. Ya.
3: Kalau masih lanjut, jaraknya jauh di Bandung. Tapi kalau misalkan nggak lanjut, belum ada pengganti ceweknya.
1: Aduh, harus cepet-cepet dapat itu buat move on.
0: Aduh, jangan juga dong. Masa iya move onnya pakai orang lain? Jangan.
1: Iya, sakit
0: dong.
1: Juga ya.
0: Sakit juga ya, nantinya.
3: Kalau ada penggantinya mah nggak apa-apa putus.
0: Jangan Kak Hans, itu nanti jatuhnya jadi pelarian Kak Hans.
1: Iya.
3: Iya, masalahnya kan LDR lumayanin sih. Tiap hari ketemu.
0: Betul. Ya itulah ujiannya LDR ya Tiwi ya.
3: Iya, 7 tahun lebih.
0: Wow, 7 tahun. Keren ya 7 tahun ya. Soalnya Disti sendiri 6 tahun langsung ini, udahan. Bye gitu kan. Ya kuat-kuat aja deh buat Kak Hans. Kak Hans hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans?
3: Request lagu Igita Kesepian.
0: Igita
1: Gita.
3: D Y G T A. Kesepian.
0: Iya. Kesepian yang penyanyinya siapa?
3: D Y G D.
0: Oh, Dikta, Dikta. Oke, oke, Dikta.
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Dai Dai Digita, Digita.
0: Iya, iya, D Y G T A kan?
3: Iya, iya,
0: Iya, Dikta. Kesepian ya, coba Disti cari dulu. Tapi sebelum Disti puterin requestan lagunya nih, Dikta yang kesepian. Hari ini mau senggol-senggol siapa nih, Kak Hans?
3: Disti sama Tiwi yang ada di Prima FM. Buat semua kru Prima FM. Buat semua orang yang lagi dengerin radio Prima FM. Buat semua orang Orgis Nirmayu. Untuk semua orang Jakarta, Bekasi, Cikarang.
0: Orgis
3: Nirmayu, Kuningan.
0: Terus
3: kalau buat senggol-senggol yang lain boleh enggak?
0: Boleh dong. Mau senggol-senggol siapa nih?
3: Aduh, entar ya enggak enak juga ya ntar. Udahlah buat semuanya aja lah.
0: Iya, deh buat semuanya aja deh. Biasa biasa akhir-akhir kayak gini nih Kak Hans ada tebak-tebakan. Ayo apa? Tebak-tebakan apa Kak Hans?
3: Tebak-tebakannya ada 5.
0: Apa tuh? Satu aja Kak Hans. Soalnya kita udah mepet banget.
3: Dua.
0: Oke, okay, dua. Boleh deh.
4: Boleh untuk Kak Hans. Silakan.
3: Ya. Hewan apa yang bersaudara?
0: Hewan-hewan apa yang bersaudara? Hewan-hewan apa yang bersaudara? Kalau hewan yang punya banyak uang kan beruang ya, Tini.
4: Iya.
0: Apa Tini?
4: Yang punya
0: kita nggak tahu kita lagi Kak Hans. Apa Kak Hans? Jawabannya apa Kak Hans?
3: Katak berade. Katak berade.
0: Iya lagi benar banget katak berade. Iya lagi. Oke, satu lagi apa Kak Hans? Tebak-tebakannya.
3: Itu tadi nanya Sehu, Sehunya udah pulang.
0: Satu lagi apa Kak Hans? Tebak-tebakannya.
3: Mata apa yang nggak pernah pakai kacamata?
4: Mata apa yang nggak pernah pakai kacamata? Apakah Disti?
0: Mata apa yang nggak pernah pakai kacamata? Mata kaki sih, karena mata kaki nggak punya kacamata.
3: Pintar.
0: Bener Kak Disti. Kak Disti pintar ya ternyata. Logika ya. Oke. Tebak-tebakannya akhirnya keungkap juga setelah sekian lama Kak Hans kasih tebak-tebakan. Oke, makasih Kak Hans.
3: Ya, besok berarti libur ya.
0: Iya, Sabtu. Betul, hari Sabtu Disti libur. Oke, makasih Kak Hans sudah ikutan MP3 senggol-senggol. Ya?
3: Waktu hari Minggu sama Selasa acara senggol-senggolnya nggak ada ya?
0: Iya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti MP3 senggol-senggolnya emang lagi libur. Oke, Kak Hans, terima kasih Kak Hans.
3: Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum. Selamat Merdeka, malam. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Merdeka juga.
0: Merdeka. Oke, ini langsung ada yang telepon lagi nih, langsung aja kita angkat. Assalamualaikum, Merdeka.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Tiwi aja deh yang ngomong. Soalnya dia sih gak kuat banget kalau denger suara kayak gini.
5: Iki Prima FM ya?
0: Iya, Iki Prima FM.
5: Sing ana ning aur kolot ya?
0: Iya, bener. Gimana kalau pakai bahasa Indramayu dong? Coba Tiwi.
4: Iya, bener. Kian siapa ya? Tiwi wong Korea.
5: Oh, wong Korea.
0: Kroya adalah Kroya.
4: Iya.
0: Oh iya, Kroya, Kroya.
5: Tiwi wis suwe nang Prima FM.
4: Dau 5 hari.
5: Oh, 5 dina.
4: Iya, 5 dina. Udah kelamaan ini nih enggak ngomong bahasa Indramayu jadinya agak-agak lupa.
0: Oh, gitu.
4: Iya, 5 dina.
5: Ngaruh ya. Puterin lagu bae lah.
0: Lagune apa tuh ya?
5: Iya. Lagu ngapleng-ngapleng boleh.
0: Ora oleh ya.
4: Iya. Kun dudu lagu pop ya.
0: Kun dudu lagu pop ya. Kun lagu tarling ya.
4: Iya, kan sekian lagune pop.
5: Oh, sekian lagune pop ya. Bungi bungi ya.
4: Iya.
5: Gitu ya. Apa ya? Lagune apa pop pop tahun pira?
0: Pop tahun
4: 2000-an.
5: 2000-an.
4: Iya.
5: 2000-an saya ketah.
4: Apa ora krungu? Diulang.
5: Rongewon seiket ah.
4: Seiket. Aku kan mah anu ya, rambutan ya. Rambutan seiket rongewon. Iya, seplewu. Ora payu rongewon mah.
5: Gitu ya.
4: Iya.
5: Memang ditutup ya pintunya ya, banton ya.
0: Oh iya. Oh. Enggak tahu apa bahasa ininya, enggak tahu.
4: Lawang, pagar.
5: Oh iya iya iya.
0: Lawangnya ketutup ya.
5: Lagu apa bae lah.
0: Oke deh, lagu apa bae iki apa siapa namanya?
4: Kian Sapara nih.
5: Aku Karto.
0: Oh, Kang Karto. Dari mana?
4: Singen di Kang Asale.
5: Orang ditakon tak kepanjangannya siapa?
0: Oh, apa kepanjangannya? Iya, sok.
4: Arandawane apa?
5: Kartoprak.
4: Oh, kartoprak. Oke.
0: Kartoprak.
5: Sing penting aku wis ngedenger Tiwi.
0: Astagfirullah.
5: Siapa si jebaye siapa?
0: Tiwi.
5: Si jine siapa?
0: Disti.
4: Iya, si jine Disti. Batu Rekita sekian sing.
5: Iya, ya Disti sing duwe. Iya lagi.
0: Lah, itu tahu apa bahasa Indramayunya?
4: Tahu.
0: Weru. Lah itu weru.
5: Iya.
0: Iya.
5: Matur suwun ya.
0: Iya. Matur suwun kembali ya. Iya, assalamualaikum merdeka. Waalaikumsalam.
4: Merdeka.
0: Itu ya penelpon terakhir nih buat di hari ini rekan Prima semua. Dan yang bakalan disiputerin ada dari Om siapa ya tadi yang request lagu Tiara Andini Usai sama Dikta Kesepian Kahas. By the way juga ini MP3 senggol terakhir ya rekan Prima semua. Jadi buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol besok lagi di hari Sabtu bareng siapa, ya pantengin aja terus di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu dia lagu dari Ghea Indrawari, Teramini ya, rekan Brima semuanya. Wow, untuk malam hari ini gimana Tiwi? Ini kan hari siaran kamu kedua ya.
1: Iya.
0: Kamu mau cerita apa nih buat ke rekan Brima?
1: Apa ya?
0: Kamu apa namanya, maksudnya di hari kedua ini ada cerita apa? Soalnya kan waktu itu juga yang sama siapa pertama kali kamu siaran? Baim.
1: Sama Baim dan Sahil.
0: Baim sama Sahil. Nah, kalau sekarang kan sama aku nih, sama
1: iya,
0: Disti.
1: Baru pertama kali
0: juga. Terus yang pas Baim sama Sahil juga ikutan MP3 senggol-senggol kan ya?
1: Iya.
0: Nah tuh, pas ikutan MP3 senggol-senggol, penelponnya juga sama kah sama kayak hari ini?
1: Oh, ini bukan senggol-senggol ya?
0: Apa tuh? Coba diinget-inget, ayo. Ada
1: oh,
0: apa
1: ini,
0: waktu itu?
1: Corner.
0: Ah iya, di jam 7.50 selalu ada MP3 senggol-senggol.
1: Oh gitu.
0: Inget gak?
1: Ingat
0: kan? Terus penelponnya sama gak?
1: Kalau penelponnya aku gak inget ya. Tapi
0: apa tuh?
1: Aduh, ini ya, ini ya, karena baru pertama kali aku siaran. Jadi masih banyak diemnya gitu. Masih belajar, masih mengamati gimana ya siaran itu. Gitu.
0: Alah. Iya guys, rekan Prima, tadi ada yang request lagu soalnya sebentar ya. Tadi Disti udah sempet ini apa namanya nyusun, tapi kok hilang Adrian Khalif, kemana dia perginya Adrian Khalif? Tadi soalnya ada admin Cirebon Spur nih yang nungguin diputerin lagunya, tapi karena banyak yang telpon di MP3 senggol-senggol, coba kita cari dulu ya Adrian Khalif. Dan by the way buat rekan Prima semuanya, terima kasih yang udah nemenin Disti dan juga Tiwi ya di malam hari ini. Tiwi, kamu mau nyampein apa nih buat rekan Prima di hari ini? Aduh, apa itu?
1: Jatuh juga.
0: Jatuh
1: ini karena
0: grogi
1: nih.
0: Nah, saking groginya tahu enggak, iya. Hari ini di live TikTok ya yang join totalnya ada 1400 yang in out. Wow!
1: Banyak banget.
0: Sudah lama.
1: Rekor kah? Rekor.
0: Enggak sih. Waktu itu juga pernah 1400. Yes. Kamu ada kata-kata enggak hari ini yang, kalau tadi kan kamu sempat bilang di off air ke rekan Prima semuanya, kan? Kalau yang belum move on, susah move on alias gagal move on itu, kamu punya kata-kata tuh. Masih inget gak kata-katanya apa?
1: Sih. Yang namanya orang yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi, karena Allah itu sudah menjauhkan gitu. Bukan berarti menjauhkan supaya tidak menyakiti hatimu lagi. Jadi udah jangan diingat-ingat lagi. Mungkin itu dulu sebuah keindahan gitu. Tapi kalau udah gak bersamanya lagi, itu sebuah apa ya?
0: Apa itu namanya?
1: Yang bikin kayaknya bukan indah lagi ya, lebih ke menyedihkan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Menyedihkan.
1: Jadi sedih, yang dulunya bahagia banget. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diulangin lagi dengan orang yang dulu.
0: Tiwi, you pernah ada di fase itu gak sih Tiwi? Jujur, kalau aku di situ sih nangis bombay.
1: Jujur enggak ya, karena aku tuh punya teman yang ya gagal move on kayak putus nyambung gitu.
0: Okay.
1: Ya lebih ke apa ya, bertepuk sebelah tangan kali ya.
0: Aduh.
1: Karena si cowoknya ini gampang buat move on gitu.
0: Tunggu, cowoknya gampang banget move on, terus dia
1: Feeling only. Aduh, bahaya itu.
0: Biasanya ya, kalau cowok atau enggak cewek yang gampang move on itu gampang banget buat cari penggantinya, benar gak sih?
1: Benar.
0: Ganti juga kayak gitu dan bilang, aduh Jangan ya deh ya, jangan ya.
1: No, ya.
0: Tapi rekan Prima semua, terima kasih ya yang udah diikutin Disti sama Tiwi di hari ini dari jam 5 sore sampai sekarang. Dan buat kalian, oh ada WhatsApp terakhir nih yang belum kita bacain Tiwi. Ada dari Bang Kyunti. Katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Disti. Salam dari Bang Kyunti. Request lagu Naikila judulnya My Mind Gue. Dan minta doanya semoga calon aku yang dulu kukira nikah ternyata belum nikah, dan sekarang kami ada kesempatan buat bersatu kembali. Dan semoga di penyakit dia diangkat dan diberikan kekuatan untuk menghadapi, dan semoga saja saya dengan dia disatukan dan menjadi pasangan yang bahagia. Amin paling keras ya, amin paling kenceng ya. Tapi sayangnya lagu Naikila yang judulnya My Mind Gue belum ada nih di kita. Terus juga keren ya Bang Kyunti ya, nungguin si doi yang tadinya dikira nikah ternyata belum. Lumayan effort loh nungguinnya loh ya.
1: Iya.
0: Cukup setia lah kalau dikatakan untuk cowok ya.
1: Iya.
0: Oke, rekan Prima semua, terima kasih untuk malam hari ini. Disti pamit dan juga Tiwi pamit.
1: Pamit.
0: Undur diri. Bye-bye rekan Prima semuanya. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM Haurgelis.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah.
0: Bye-bye rekan Prima semuanya. Ini ada lagu dari Adrian Khalif dan Juicy Luisi, requestan lagu dari Admin Cirebon Spur. Selamat mendengarkan dan bye-bye.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumpul

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Siliwangi kilometer 2 Kuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Welcome to Rima Prima Rock Session. 2 jam ke depan kita akan muterin lagu-lagu rock untuk menemani rekan Prima semua dimanapun kalian berada. Dan ini dia, kita buka dengan Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, yeay!

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gak kerasa ya, weekday udah mau habis. Udah Jumat malam, tandanya kita udah memasuki Rock Session yang akan kita putar di setiap Jumat dan Sabtu malam pukul 21.00 hingga 23.00. Dan pastinya spesial khusus buat nemenin rekan Prima semua malam-malam menjelang weekendnya ini ya. Gimana minggu ini, seminggu dari Senin sampai Jumat udah kita laluin, banyak cerita-cerita ya. Wah, challenging, apa kerjaan, tugas, udah segala macem. Seru-seru pasti minggu ini, apalagi ini ya, diwarnai dengan euforia juga pastinya Piala Dunia 2026 World Cup di USA. Ya, gimana, dukung siapa nih kemarin di semifinal? Pada lolos nggak ke final pegangannya? Ya, udah besok nih pokoknya di Senin dini hari kita akan menyaksikan final Piala Dunia ya. Spanyol versus Argentina. Ya, pasti rekan Primo udah persiapan nih, jersey-jersinya disiapin lah ya. Nobar-nobarnya gitu kan. Oke. Abi mau menyapa buat rekan Primo yang dengerin Prima lewat radio analog. Ya, welcome semua, gimana malam Sabtunya, Jumat malamnya, yang dengerin lewat analog dimanapun ya, di rumah, di tempat kerja, di kendaraan, ya Abe mau menyapa rekan Prima semua. Dan juga buat rekan Prima yang dengerin lewat web streamingnya Prima di primafmindramayu.com, situs web stream, web kesayangannya kita semua lah ya, situs ofisialnya Prima gitu. Kita bisa dengerin 24 jam di situ nonstop. Yang gak punya radio analog bisa lewat modal kuota internet aja, bisa dengerin lewat web streaming Prima. Juga bisa web streamingan juga lewat aplikasi Noise. AB juga mau menyapa rekan Prima dimanapun. Banyak sih biasanya dimana-mana yang dengerin lewat Noise ya. Ada yang rekan Prima yang mungkin kerja di luar Indramayu gitu, Jawa, di Kalimantan, di Surabaya, di Nusa Tenggara, di Papua ya. Semua yang dengerin lewat Noise. Ada yang di luar negeri juga, biasanya banyak nih rekan Prima. Yang di Jepang, yang di Malaysia, yang di Taiwan, Singapura, Brunei. Di Eropa juga kemarin ada rekan Prima yang kerja di sana dengerin Prima dan pengen denger update-update seputar Indramayu lewat Prima 95,8 FM pastinya. Dan juga buat yang dengerin lewat Radio Garden, AB mau menyapa malam ini. Halo semua rekan Prima. Dan yang pasti yang udah join live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu, yang setia dan curcol-curcol, kirim-kirim salam, request-request lagu di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. By the way, udah kita buka dengan Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Masih banyak lagu-lagu seru rock malam ini lainnya. Stay tune terus aja di Prima Rock Session. Next, dari sini kita dengerin yang gak kalah menggelegar, Avenged Sevenfold, Nightmare. Stay tune di Prima Rock Session.

0: Kita masih di Prima Rock Session, akan muterin lagu-lagu rock Indo dan lagu rock barat selanjutnya. Tapi setelah beberapa yang mau lewat ini, stay tune terus di Prima Rock Session.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Lagu berikut ini dari God Bless, No Action Talk Only, spesial buat rekan Prima semua di Jumat malam ini.

Masih bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Udah kita dengerin tadi ya, NATO No Action Talk Only dari God Bless. Wih, langsung nendang banget vibe-nya ya, malam ini, Jumat malam ini. Bonenya pengen berontak apa gitu. Enggak ya. By the way, Abi mau bacain beberapa berita untuk nemenin dengan Prima malam ini sambil dengerin lagu-lagu rock ya. Cuman kita estafet lah, cicil, kita cicil buat update gitu. Ini ada berita pertama nih. Masih, kalau ini berita terkait lalu lintas nih ya. Ya, updatean terbaru. Jadi terkait kecelakaan di Pantura yang kemarin menewaskan sampai 13 korban jiwa ya. Nah, ini penetapan tersangka sopir truk Wingbox dalam kasus kecelakaan maut di jalur Pantura menewaskan 13 orang rombongan pengantin gitu. Ini dari Polres Indramayu resmi menetapkan sopir truk Wingbox berinisial A sebagai tersangka utama gitu. Dan dari K3 setelah kemarin ditemukan 141 titik puteran U-turn ilegal ini di sepanjang jalur Pantura, ini akhirnya petugas gabungan langsung menutup 141 titik gitu. Nah, ini kabar follow up yang kalau menurut AB sih ya, ini follow up yang sangat bagus. Udah tahu gitu kan, udah tahu ada penyebab-penyebab kayak gitu. Dan itu kan udah dari dulu banget ya, rekan Prima, jalur Pantura gitu. Nah, ditindak ya, walaupun ya agak-agak kita bersedih karena udah ada korban jiwa, cuman ya tetap kita harus apresiasi pada akhirnya ada tindak lanjut. Kalau enggak mau kapan gitu kan. Nah, ini udah nih, kata petugas gabungan ya, penutupan U-turn ilegal 141 titik sepanjang jalur Pantura. Kalau kemarin kan awal-awal 14 titik ya di sekitar TKP. Nah, terus setelah ditelusuri ini ditemukan 141 titik. Dan sudah proses penutupan ya. Mungkin rekan Prima ada yang di daerah sekitarnya di Pantura, melihat ada yang di depan rumahnya mungkin, atau yang biasa lewat di daerahnya di Pantura, ada putaran-putaran yang lagi dalam pengerjaan penutupan. Nah, itu petugas gabungan langsung ditindak 141 titik putaran arah ilegal itu ditutup. Ya, kita apresiasi ya buat petugas gabungan yang langsung bertindak nih. Karena mau kapan lagi, apa mau menimbulkan berapa banyak korban lagi kayak gitu-gitu, biar kita tertib lah gitu kan. Terus masih terkait insiden ini juga, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan santunan duka senilai 25 juta per orang kepada keluarga korban meninggal dunia. Ini dari Instagram KDM gitu. Ya, itu ya, kita buka dengan berita lakalantas lah. Masih banyak berita lain yang penting-penting dan seru-seru juga buat update-nya rekan Prima. Tapi kita dengerin lagu dulu berikutnya. Nih, buat rekan-rekan semua, Jamrud, Berakit-rakit. Stay tune terus di Prima Rock Session.

Masih bersama AB ya di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana weekday, akhir weekday-nya nih rekan Prima, di kita udah masuk di Jumat malam kan. Ya, biasanya tuh gini, kalau udah masuk Prima Rock Session, tadi tuh selalu mengecek nih, mengobserve gitu kan, moodnya rekan Prima tuh gimana. Karena rock itu kan biasanya kita mau yang syahdu-syahdu, rock balat, rock slow rock, atau mau yang nendang-nendang gitu. Biasanya ngelihat moodnya rekan Prima. Kayaknya sih kalau feeling AB di Jumat ini ya, energinya nih meluap-luap rekan Prima. Jadi kita buka Prima Rock Session di hari Jumat ini dengan lagu-lagu yang nendang gitu. Dan kita gak tahu besok gimana, nah itu rekan Prima yang nentuin moodnya gimana nih besok gitu. Mau yang slow, kita buka slow rock, atau yang nendang lagi, nah itu. Jadi pantengin aja, udah mulai jam 9, nah udah pantengin Prima Rock Session gitu. Ya, Abi mau menyapa dulu kembali buat rekan Prima yang dengerin via analog, baik itu yang baterai, mau yang colokan gitu, tetap stay vintage pokoknya. Emang itu selalu bisa diandalkan ya, klasik gitu ya. Mau itu di rumah, mau itu di kendaraan gitu, ya dengerin Prima lewat radio analog gitu. Malam-malam lagi nyetir gitu kan, nah, ya, mantep banget sih. Lewat Indra, yuk dengerin lagu rock. Kapan coba, gimana, dimana lagi dengerin radio ada rock, udah jarang kan. Prima doang ada nih. Iya, kurang AB pastinya. Terus juga AB mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindromayu.com. Emang enak banget itu. Dan santai aja, itu bisa rekan-rekan Prima buka terus bisa close, apa namanya, back home gitu ya. Nah itu langsung belajar, belajar lagi, berjalan. Webnya bisa berjalan di latar belakang, jadi nggak selalu mantengin. Bisa sambil beraktivitas, mau yang ngepel-ngepel malam ya, nyapu-nyapu, atau yang lagi kerja nih shift malam, nah gitu. Bisa tuh setel, sambil setel. Kalau nggak punya radio analog, via web streaming, primafmindromayu.com, gitu. Enak tuh bisa berjalan di latar belakang. Dan tentunya juga kita punya saluran lain di web stream, ada aplikasi Noise, itu juga bisa. Gitu, jangan lupa, itu favorit, gitu kan. Jadi gak sulit kalau mau nyari Prima gitu. Dan juga bisa juga streamingan itu lewat Radio Garden. Cari aja, itu kayak maps ya, seru ya nyarinya. Keliling-keliling dunia dulu. Kalau mau biar cepet, cari aja Pulau Jawa, Indramayu Jawa Barat, Indramayu Panturan. Ntar langsung keluar titiknya. Prima 95,8 FM Indramayu. Jangan lupa juga add ke favorit, biar gak susah nyarinya. Dan yang pasti Abi mau menyapa juga buat rekan Prima yang dari tadi udah join di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu, yang udah titip-titip salam gitu kan. Yang request belum ada nih. Kalau request ini ada Nani dari, oh kalau yang salam ini ada nih tadi dari Teh Lisna Zen. Salam-salam buat teman-teman semua rekan Prima dariku. Ya, kita semua dapat salam nih dari Teh Lisna. Gitu. By the way, ada request ini nanti akan kita puterin dari Kakang Wardoyo. Tang, request Pelangi dari Bumerang. Oke, ntar AB masukin. Tapi kita dengerin dulu yang ini. Stay tune terus aja pokoknya, ntar AB puterin. Lagu berikutnya ini ada Alter Bridge, Open Your Eyes. Stay tune on Prima Rock Shake Shake.

gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kembali lagi bersama Abi di Prima Rock Session. Ya, tadi dari Black Sabbath Changes ya. Abi mau bacain lagi nih berita selanjutnya buat ngasih update ke rekan-rekan Prima. Ini dari Karang Ampel nih, kalau ini beritanya. Jadi kebakaran terjadi di Karang Ampel. Sebuah insiden kebakaran hebat melanda rumah warga di kawasan padat penduduk, tepatnya di Gang 8 Kecamatan Karang Ampel, Indramayu. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan penuh untuk menjinakkan api. Ya, sebab musababnya masih diselidiki dan kita tunggu nanti kalau udah ada updatean bakal Abe bacain lagi update-nya. Ya, mungkin kayak besok udah keluar sih update-nya. Gitu. Ya memang mungkin lagi musim-musim, udah mulai musim kemarau dengan angin-angin kencang gitu kan. Jadi diwaspadai konsleting-konsleting itu, percikan api dikit bisa menyebabkan ini memang kebakaran yang luar biasa ya kalau lagi di musim kemarau gini. Karena udah panas, angin kencang dan kering gitu. Jadi buat rekan Prima selalu waspada aja, cek-cek gitu kan. Kabel-kabel gitu yang enggak kepake, dicek-dicek. Jadi kita preventif. Semoga enggak sampai menimpa kita juga semuanya, dan untuk korban yang mengalami musibah semoga diberikan ketabahan dan digantikan dengan rezeki yang lebih baik gitu. Berita selanjutnya ini dari ini terkait MBG nih, SPPG. Jadi protes PHK sepihak. Pengawas gizi dari SPPG Indramayu menyuarakan aksi protes atas pemutusan hubungan kerja PHK sepihak dan berencana mengadukannya ke Badan Gizi Nasional Pusat. Ya, jadi memang masih menyimpan banyak polemik ya terkait program ini. Ya, kita update aja. Beritanya ini AB kutip dari iNews Portal. Di berita iNews terkait Indramayu. Itu mungkin rekan-rekan Prima bisa, yang penasaran bisa ngulik-ngulik lebih lanjut di sana, inews.id. Gitu. Berita berikutnya ini dari kelompok tani Poktan menuntut tuntutan insentif tani. Jadi kelompok tani Poktan Indramayu menuntut kejelasan pencairan dana hari orang kerja atau HOK tebu yang dilaporkan belum cair sejak bulan Mei lalu. Masih di AB kutip nih, masih dari inews.id. Ini ya pembayaran tebu nunggak ya dari Mei 2026 belum cair. Pembayaran hari orang kerja, penanaman tebu, perluasan areal tanam. Tuntutan tersebut mengacu pada surat keputusan calon tatani dan calon lokasi LPCL yang diterbitkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Indramayu nomor 1280 tahun 2026, ditandatangani pada 2 April 2026. Berdasarkan program tersebut, para petani telah menyelesaikan penanaman tebu seluas 325 hektar pada Mei 2026. Namun hingga pertengahan Juli ini, pembayaran HOK tebu yang menjadi hak para penggarap belum juga diterima. Selain belum memperoleh pembayaran, para petani mengaku telah berkorban sejak tahap persiapan program yang dimulai pada Desember 2025. Saat itu mereka menghentikan penanaman komoditas lain di lahan garapan sebagai sumber mata pencaharian demi mengikuti program perluasan tanaman tebu. Ini ya, ya memang gitu ya, itu yang kalau menurut AB sih yang memang disayangkan kalau program-program pemerintah tuh jalannya tanpa, entah, nggak tahu, seperti terlihat persiapan yang tidak matang gitu, main-main gulir-gulir gitu kan. Padahal kan maksudnya kalau udah sekelas pemerintah, maksudnya swasta aja, kita punya, biasanya kan kita punya standarisasi yang rapi ya dalam manajemen proyek lah gitu kan. Nah seharusnya ya kita pengen standar-standar etik seperti itu seharusnya dikedepankan dan dicontohkan dari pemerintah gitu. Jadi kita ya kan ada tuh jargon-jargon kalau bisnis sama pemerintah, ada proyek pemerintah, ya siap-siap gitulah, banyak-banyak sentimen. Nah, ya kalau menurut AB sih memang
kalau pemerintah bisa merapikan standar-standar kerja seperti itu, manajemen-manajemen proyek yang lebih rapi, jadi kan enak ya. Apalagi kan sering kali yang berurusan itu bukan hanya orang, istilahnya tanda kutip orang kuat ya. Kalau ini kan case-nya nih ya kayak ini nih, para penggarap itu kan, yang petani yang sebelum program digulirkan udah berkorban demi antusiasme mengikuti apa ya, program pemerintah ini, menanam, menghentikan penanaman komoditas lain di lahan garapan yang sebelumnya udah biasanya menjadi sumber mata pencaharian gitu kan, demi mengikuti program perluasan tanaman tebu ini. Nah ini kan kalau misalnya iya eksekusinya dengan manajemen proyek yang rapi dan tertata dan terukur gitu kan, administrasinya lancar gitu kan, iya banyak yang jadi lebih apa ya, semangat, efektif dan efisien lah program-program pemerintah gitu. Kalau menurut AB sih ya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi aja dengerin lagu. Emang kalau lagunya lagu-lagu rock gitu ya, kritis-kritisnya tuh keluar gitu kan. Mocil enggak bisa ya. Lagu berikut ini Fall Out Boy, The Phoenix. Stay tune terus di Prima Rock Session.

Yo yo yo, kita masih di Prima Rock Session mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Tapi mau lanjut baca berita selanjutnya buat informasi rekan-rekan Prima semua dimanapun kalian berada ya. Ini berikutnya nih berita tentang kuliner, seru nih beritanya. Agenda pemerintah sih ini masih juga. Jadi terkait inovasi kuliner kemasan nih. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Indramayu berkolaborasi dengan IPB University, Universitas Institut Pertanian Bogor, memperkenalkan inovasi produk bandeng cabut duri kuah gomiang. Wow, ada ulangin. Memperkenalkan inovasi produk bandeng cabut duri kuah gomiang. Panjang banget ya. Dalam bentuk kemasan praktis, pouch, atau kalau bahasa kerennya ya, pouch. Intinya mah kemasan praktis. Tapi bacain lebih lanjutnya. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terus berkomitmen meningkatkan nilai tambah terhadap komoditas unggulan daerah. Langkah nyata ini diwujudkan melalui inisiasi kegiatan diseminasi inovasi. Aduh, nggak tahu nih abe bacain aja. Berupa produk bandeng. Produk bandeng cabut duri khas pesisir utara Indramayu, rasa kuah gomiang dalam kemasan pouch. Ya, nih kolab dengan IPB ya. Kegiatan tersebut digelar sebagai respon atas kebutuhan para pembudidaya, pengolah, serta pelaku UMKM perikanan di Indramayu. Nah, rekan Prima ada nggak nih yang di sektor itu? Melalui program ini, komoditas bandeng yang selama ini didominasi penjualan dalam bentuk segar didorong untuk bertransformasi menjadi produk olahan modern yang praktis, higienis, bercita rasa lokal, dan memiliki daya saing pasar yang lebih luas. Oh, sepakat sih Abi juga ya. Ya, kita kan biasanya ini produk-produk hulu semua kan, olahan-olahan mentah gitu. Ya, dengan kita ada apa ya, pengolahan-pengolahan dalam bentuk jadinya, itu kalau menurut AB pribadi sih itu positif ya, AB apresiasi. Jadi kita tuh sebagai apa ya, kita tuh nggak dituntut hanya sebagai istilahnya petani aja, tapi kita juga mengolah, mengemas, menjadikan itu punya produk yang jadi ada nilai ekonominya gitu. Kalau sekarang tuh bisa bikin culture lah guys. Jadi kita banyak pengembangan ekonomi gitu kan dari situ. Nah, kalau di sini kan poinnya gitu ya. Yang biasanya kita tuh cuman bentuk segar aja, bentuk mentah. Jadi ditransformasi kita juga ngolah bentuk mentah itu menjadi produk olahan modern yang praktis, higienis. Nah, di sini ada garis bawahnya nih, bercita rasa lokal dan memiliki daya saing pasar yang lebih luas. Gitu. Keren ya. Nah, program ini diarahkan untuk membawa hasil riset perguruan tinggi kembali ke daerah. Wah, keren. Ya memang seperti itu harusnya, universitas itu perguruan tinggi ya, ilmu-ilmunya tuh bisa dibawa kembali ke daerah, ke rakyat gitu. Jadi pendidikan tuh ada nilainya gitu untuk mengembangkan daerah dan sumber daya manusia gitu. Program diarahkan untuk membawa hasil riset perguruan tinggi kembali ke daerah demi menjawab kebutuhan real masyarakat sekaligus menciptakan inovasi produk yang bernilai ekonomis tinggi bagi Kabupaten Indramayu. Pakat sih ini. Oke, ambil lanjut lagi nih. Pantauan di lapangan menunjukkan kegiatan ini juga melibatkan para mahasiswa IPB University, khususnya mahasiswa yang melaksanakan program kuliah kerja kuliah kerja nyata tematik KKNT di Indramayu. Didampingi Dr. Gatot Yulianto, seorang dosen IPB yang juga putra asli daerah Indramayu, kehadiran para mahasiswa ini memperkuat keterlibatan langsung dunia kampus dalam memetakan serta mengurai persoalan ekonomi di wilayah pesisir. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Omaidi, menegaskan bahwa potensi besar sektor perikanan di wilayahnya tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah saja. Pakatnya Beni. Menurutnya hilirisasi yang menyentuh aspek inovasi pengolahan, standarisasi mutu, pengemasan hingga strategi pemasaran mutlak diperlukan. Betul. Dan senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Kegiatan dari IPB University, Bambang Rianto, menyampaikan bahwa inovasi bandeng kuah gomiang instan ini dikembangkan sebagai model hilirisasi sederhana yang replikatif bagi pelaku UMKM. Wow, kita trending nih ya, bentar lagi nih ya. Program ini berangkat langsung dari potensi unggulan Indramayu. Bandeng sebagai komoditas lokal perlu naik kelas
menjadi produk siap saji khas daerah yang aman, menarik, praktis, dan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi. Oke, kita lihat. Kalo udah mulai-mulai muncul ya, kayaknya mulai seru nih. Mungkin ada jadi ide bisnis rekan Prima. Kayaknya seru tuh, peluang baru nih. Bandeng kuah gomyang. Oke, kita lanjut lagi aja lagu berikutnya. Kalo tadi udah The Phoenix dari Fall Out Boy, lagu berikut ini ada Bon Jovi, Living on Prayer. Stay tune terus on Prima Rock Session. Mengguncang frekuensi, menghajar

Ya, masih bersama Abe di Prima Rock Session mengguncang frekuensi mengajar sini. Udah kita putar tadi Heroes of Our Time dari Dragon Force. Kalau dengerin lagu itu tuh Abe gue pengen ngangkat tangan mengepalkan ke langit gitu, semangat buat nih. Oke, okay. Abe mau nyapa lagi untuk rekan-rekan Prima yang dengerin lewat berbagai platform. Jadi Prima 95,8 FM sekarang bisa rekan-rekan Prima dengerin lewat berbagai cara dan platform, banyak banget. So pasti yang pertama itu bisa didengerin lewat analog ya, seperti biasa, vintage, klasik gitu. Mau itu radio analog yang baterai, colokan, atau ada sih sebenarnya di aplikasi, kalau beberapa Android itu versi Android ada, udah ada di HP FM tuh. Nah cari aja 95,8, bisa dengerin lewat itu. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Kita ini ya udah punya website baru nih, official web streaming. Lebih jernih dan lebih hemat baterai pastinya kalau puter dan bisa berjalan di latar belakang. Jadi ya setel tinggal bisa gitu dan enak banget. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise. Ya yeah, thank you ya semua dimanapun kalian berada. Mau yang dengerin di mana, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di mana Palembang, Aceh ya semuanya. Di luar negeri juga rekan-rekan Prima yang migran ya, kerja di luar negeri, yang di Jepang, yang di Taiwan, yang di Malaysia, Singapura, Brunei, rekan semua. Kemarin ada yang nyangkut juga rekan Prima dari kerja di Eropa gitu kan. Negara mana enggak udah susah nyebutnya itu. Pelajaran geografi ya lemah banget nih Abi nih. Nah, ya sampai dengerin juga ya, lewat live streaming gitu. Welcome semuanya. Dan juga bisa didengerin lewat Radio Garden. Abi juga menyapa buat rekan-rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden. Halo semua, selamat malam. Dan yang pasti rekan-rekan Prima yang udah join dari tadi di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu, yang udah titip-titip salam, request-request tadi udah kita puterin kan gitu. Nih berikutnya Abi juga mau bacain dari salam-salam nih. Wah. Ada dari Bos Sukari. Nah, abang mau nitip kirim salam buat Bapak Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Ini Citando nih. Ya semangat terus Bos Sukari ya. Nih, salam. Oke. Yaudah, kita masih ada beberapa berita. Tapi kita puterin dulu lagu-lagu selanjutnya. Kali ini ada dari Europe, Rock the Night. Stay tune terus ya di Prima Rock Session.

Itu dia Europe dari Rock the Night. Dan kita masih punya beberapa waktu, setengah jam, sekitar setengah jam lagi ya Rekan Prima, buat nemenin malam-malamnya nih, Jumat malamnya Rekan Prima dengan lagu-lagu rock. Ya, Abe mau bacain lagi berita buat update-nya nih. Kali ini terkait seni nih, boys. Lomba seni disabilitas. Polres Indramayu mengadakan kegiatan sosial berupa lomba seni lukis yang ditujukan khusus bagi para penyandang disabilitas. Nah, lomba ini diselenggarakan dalam menyemarakan Hari Bayangkara ke-80. Dan ini menjadi ajang bagi peserta untuk menyalurkan kreativitas sekaligus wujud komitmen kepolisian dalam menciptakan ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah peserta dengan penuh semangat menuangkan imajinasi mereka di atas kertas. Melalui setiap goresan krayon pensil, mereka tidak hanya menciptakan karya seni, tapi juga menyampaikan pesan-pesan positif tentang kecintaan terhadap tanah air. Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang, SIKMHMIK, hadir langsung di lokasi untuk menyapa para peserta. Dalam momen yang penuh keakraban, Kapolres bahkan turut serta melukis bersama para peserta. Sebuah aksi yang disambut antusias dan tawa ceria dari para peserta serta pendamping yang hadir. Nah, ini AB kutipnya nih dari Tibratan News Polres Indramayu.com. Nah, ini situsnya. Situsnya Polres Indramayu official account-nya nih. Oke. Ya, berarti kita sekaligus ya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 gitu kan, buat Polres Indramayu, Polres Indramayu, Polda Jabar juga. Oh, langsung juga nih dari Polda Jabar ternyata. Oke. Iya. Seru-seru nih pasti lombanya, dan semangat berkarya terus lah ya. Dan untuk para peserta gitu. Menang kalah yang penting nyeni gitu kan. Wes. Oke. Kita akan puterin lagu berikutnya. Ini ada request dari TikTok. Cuman habis ini ya, kita puterin dulu lagu berikutnya. Evanescence, Bring Me To Life. Stay tune aja terus di Prima Rock Session.

masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Udah kita putar dari Evanescence, Bring Me to Life. Nah, Abe mau baca-bacain lagi nih kembali. Salam-salam ya rekan Prima. Ini dari live TikTok nih, ada dari Kang Denikus Dinar. Ini salam buat mantanku Mekarjaya, mantanku Karpi. Salam juga buat orang Gantar nih, dari Kang Deni Kusdinar, Haji Agus Toko Pupuk, sama warung sate pojok Gantar. Ya, dapat salam dari Kang Deni Kusdinar. Terima kasih, saya doakan Radio Prima semoga jaya dan semua karyawannya sehat selalu, amin. Terima kasih Kang Deni, doanya juga sehat-sehat Kang Deni, sehat selalu dan murah rezekinya. Oke. Dan untuk lagu berikutnya ini ada request dari akun apa nih, susah nyebutnya nih, dari I di TikTok. Ini dia Green Day 21 Guns. Stay tune terus ya di Prima.

Dan 21 Guns dari Green Day barusan menandakan ya bahwa Prima Rock Session sudah memasuki menit-menit nih waktu Indonesia syahdu. Iya, kita akan puterin slow rock lah sampai penutup malam nanti buat nemenin malam-malamnya rekan Prima biar makin recharge ya energinya setelah satu minggu ini kan beraktivitas. Yang udah mulai-mulai shift malam juga udah mulai biar lebih slow down gitu kan. Oke. Seperti lagu berikut ini. Ini juga masih di waktunya Indonesia slow rock nih. Dari band rock Indonesia kalau ini. Rock and roll banget nih pokoknya. Riff Raja.

Emang enak ya kalau malam-malam ngayal tuh, mau jadi apapun lah. Biasanya emang gitu malam-malam, ah, ngayal dulu aja jadi raja gitu kan. Punya apa, punya ini, bisa jalan-jalan kemana gitu kan. Ya, tapi gitu ya, gak apa-apa lah. Semua berawal dari mengkhayal dan bermimpi dulu kan, rekan-rekan Prima gitu. Oke, itu dia tadi, Raja dari Riff. Kalau berikut ini, waktunya ini kali ya, malam Sabtu yang sweet-sweet lah, sweet-sweet rock gitu kan. Ya, buat rekan-rekan Prima semua ini, ada dari Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Stay tune ya, on Prima Rock Session.

Rekan-rekan semua ya yang dengerin lewat platform manapun ya, di analog, di web streaming Prima FM, yang dari aplikasi Noise, yang dari Radio Garden.

Pokoknya Abi ucapin semoga terhibur dengan Prima Rock Session malam ini ya, berdoa menemani Jumat malam rekan Prima semua. Udah mulai, kita udah mulai kriep-kriep dan memasuki, mendekati ujung-ujung acara nih kan. Pokoknya udah penanda lah, pokoknya udah masuk slow-slow rock, sweet-sweet rock. Udah ya, udah waktunya kita recharge sambil selonjoran gitu kan, di kasur dengerin. Ya kalau tadi kan udah kita bukan dengan yang nendang-nendang ya, dan kita tutup yang syadu-syadu. Masih ada dua lagu nih. Berikutnya ini Mr. Big, To Be With You. Stay tune terus aja pokoknya di Prima Rock Session.

Ya, gak terasa ya lagu dari To Be With You, Mr. Big tadi sebagai penanda bahwa Prima Rock Session udah sampai di penghujung acaranya gitu. Tapi mau ngingetin bahwa Prima Rock Session bisa rekan-rekan Prima semua dengerin dari di setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 21.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau rekan Prima ada yang dengernya di mana gitu, di Jepang misalnya, di Nusa Tenggara gitu, misalnya di Kalimantan, nah disesuaikan aja waktunya. Pokoknya 21.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat gitu ya. UTC plus 7, GMT plus 7 itu. Setiap Jumat dan Sabtu itu AB bakal nemenin malam-malamnya rekan Prima semua. Dan AB ucapin terima kasih buat rekan Prima semua yang dengerin lewat manapun ya. Semoga terhibur malam hari ini dengan lagu-lagu rock yang kita puterin. Dan buat rekan Prima yang belum tahu udah lewat mana aja dengerin 95,8 Prima FM, kita bisa dengerin Prima FM 95,8 lewat radio analog pastinya ya, di frekuensi 95,8. Radio analog yang klasik tuh gitu. Mau yang itu baterai, mau colokan bisa. Bisa juga di web streaming Prima, primafmindromoy.com. Bisa juga lewat aplikasi Noise. Bisa juga lewat Radio Garden. Dan bisa juga dengerin di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Di situ malah di live TikToknya Prima malah bisa sambil cerita-cerita, komen, titip-titip salam, request-request lagu bisa gitu. Jadi Abi ucapin thank you yang udah dari tadi join dengerin lewat manapun ya, pokoknya di live TikTok, di analog, di web streaming Prima FM Indramayu.com, di aplikasi Noise, di Radio Garden. Abi ucapin terima kasih dan semoga terhibur dengan lagu dan berita yang kita sajikan pada malam hari ini. So, AB harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di besok hari di jam yang sama, pukul 21.00. See you ya, tomorrow. Oke, okay. Dan buat lagu penutup ini buat semuanya dari Aerosmith, Crying. Oke, okay. See you next day, Prima Rock Session. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Aku Abi pamit undur diri. Assalamualaikum, Merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

0: kenal semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil, biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh, dengerin terus di Prima 95,8 FM.

Kita lanjut lagi yuk cerita tentang sebuah pensil. Oh iya, kalian pernah gak sih merasa seperti pensil yang tumpul, tak berguna, lelah, bingung arah, bahkan ingin menyerah? Nah, dalam The Pencil Story ini kita belajar, semua pensil yang hebat pasti pernah melalui proses yang menyakitkan. Biasa berkali-kali, tapi dari situlah mereka menjadi lebih tajam dan bermanfaat. Dan jangan lupa, pensil punya penghapus, sama seperti kamu, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kita semua bisa memperbaikinya. Yang terpenting, bukan penampilan luarmu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Karakter, niat, dan ketulusan, itulah yang membuatmu berharga. Nah, rekan prima semuanya, jika hari ini kamu merasa tumpul, jangan cepat menyerah ya. Kamu hanya sedang menunggu untuk diasah, dan kamu akan kembali tajam. Jadi begitulah ending cerita dari sebuah pensil karya Donna Kersey. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya, rekan prima semuanya.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang. Bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan hati dan membuka cara pandang kita hari ini. Rekan Prima, dalam hidup ini, setiap orang punya cara yang berbeda saat menghadapi masalah. Ada yang langsung bercerita panjang lebar agar hatinya terasa lega, ada yang memilih diam, menyendiri, dan butuh waktu untuk memahami perasaannya sendiri. Ada juga yang tampak lama dalam mengambil keputusan karena ingin berpikir matang agar tidak salah langkah. Sayangnya, tidak sedikit orang yang cepat memberi label. Ketika seseorang tidak langsung bertindak atau tidak langsung menjawab, ia dianggap lambat, tidak tegas, atau kurang sigap. Padahal bisa jadi ia sedang berusaha menenangkan dirinya. Ia sedang menyusun pikirannya dengan hati-hati. Ia sedang memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan ia sesali. Dalam dunia psikologi, setiap orang memiliki cara mengelola masalah yang berbeda. Ada yang lebih nyaman mengekspresikan emosi dengan berbicara, ada pula yang perlu waktu untuk merenung dan memproses semuanya di dalam hati. Tidak ada yang salah dari keduanya. Semua adalah cara untuk bertahan dan tetap kuat. Memberi cap negatif pada seseorang justru bisa membuatnya merasa tidak dihargai dan tidak aman secara emosional. Padahal, rasa aman itulah yang membuat seseorang bisa berkembang, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan dengan lebih bijak. Nah, rekan Prima, dari kisah sederhana ini, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat lambat berarti lemah ya. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa seseorang sedang berusaha menjadi lebih matang. Mari kita belajar untuk memahami bukan menghakimi. Hargai proses orang lain, karena setiap orang punya waktu dan caranya sendiri untuk tumbuh. Terima kasih ya rekan Prima sudah menyimak kisah hari ini. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya. Semoga kita semakin bijak dalam memahami diri sendiri dan orang lain.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orangutan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orangutan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orangutan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orangutan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru dari situlah ia belajar bertahan. Nah, rekan Prima, kisah Punch mengajarkan kita bahwa kasih sayang sekecil apapun bisa menyelamatkan kehidupan. Sebuah perhatian sederhana, pelukan hangat, atau kepeduluan kecil bisa menjadi harapan bagi mereka yang merasa sendirian. Pesan dari kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima. Karena bisa jadi, perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

tetap semangat bersama Ngopi Say. Ya, pagi-pagi pastinya selalu diajakin nih semangat, selalu diajakin semangat ya rekan prima semuanya Wong Reang sekabiane di pagi hari ini. Selamat pagi, good morning, how are you today? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Udah siap bergoyang lagi belum nih rekan prima semuanya pagi hari ini di hari Sabtu yang begitu indah, seindah harapan-harapan baru yang harus terwujud di hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Asik. Dan Putri Ayu akan menjadi teman baik rekan prima semuanya di hari Sabtu tanggal berapa nih di Ngopi Say akhir pekan Sabtu di 18 Juli 2026, dengan tagline Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Iya, makanya harus lanjut terus ya semangatnya, jangan sampai kendor. Ayo Putri Ayu di Ngopi Say itu hadir dari hari apa ya? Ada yang tahu gak sih jadwalnya Putri Ayu di Ngopi Say itu dari hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu pagi. Siap deh temani rekan prima semuanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan Ngopi Say hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad ya, setiap harinya dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia bagian barat sampai 10 pagi. Pokoknya asik. Dengan semangatnya pastinya dengan lagu-lagu dangdut asik-asik, dangdut remix, dangdut koplo yang bisa banget rekan prima request atau rekan prima inginkan ya di nomor teleponnya. Di mana nomor teleponnya? 0853218 9582. Oke, Putri Ayu berharap nih pagi hari ini rekan prima semuanya dalam keadaan sehat paripurna semuanya dan juga bahagia, full senyum di pagi hari ini ya. Jangan ada yang cemberut-cemberut ah. Pagi hari ini apalagi udah Sabtu akhir pekan ya. Yang tetap bekerja, selama beraktivitas, bismillah aktivitasnya lancar sampai nanti dan sehat paripurna selalu juga. Putri Ayu haturkan untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu dan lancar urusannya. Terima kasih sudah monitor selalu nih Radio Prima 958 FM Hargelis. Dan juga untuk Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Rektor IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Prawoto juga, selamat pagi. Sehat paripurna selalu dan lancar urusannya. Dan untuk rekan prima semuanya Wong Reang sekabiannya juga sehat dan lancar aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita woyo-woyo terlebih dahulu ya biar lebih semangat lagi. Semangat-semangat di pagi hari ini. Asik.